0: kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi.

0: pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Rudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya kritisan itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Bu. Dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi ini pendengar. Dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan dengan pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0999.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Halo Sulbar yang mendengarkan kami di 96.97.6 dan 100.2 MHz. Senang sekali saya Mega Pika menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan pada pembahasan pendengar Halo Sulbar pagi hari ini menyongsong Haji 2027, biaya dan antrian turun bersama dengan Haji Najamuddin Umar SAG MAP selaku Kepala Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat hadir langsung ke studio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Akrabnya dipanggil
1: Pak Naja.
0: Oh Pak Naja, baik. Pembahasan kita sebentar juga pendengar, kami akan membuka nanti interaktif di siaran kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami. Nah karena ibadah haji ini merupakan impian bagi umat Islam ya, saya rasa semua ingin pergi haji. Untuk bisa berangkat ke tanah suci pendengar tentunya ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari biaya, masa tunggu, kesehatan hingga pemahaman tentang aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah belakangan ini masyarakat itu mulai mencari tahu terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2027 yang akan datang. Ada kabar mengenai penyesuaian biaya haji dan juga harapan agar antrean keberangkatan haji semakin baik. Nah tentunya akan muncul pertanyaan di masyarakat, apakah biaya yang harus dibayar jemaah benar-benar turun? Kemudian juga bagaimana mereka yang sudah lama menunggu keberangkatannya, apakah ada perubahan aturan atau apa yang harus disiapkan calon jemaah haji sekarang? Nanti akan kita bahas lebih jauh nih ya di Halo Sulbar terkait dengan pembahasan kita menyongsong Haji 2027, biaya dan juga antrian yang turun. Pak Naja, ini kan dari awalnya Kementerian Agama akhirnya berpisah ya Pak ya. Dan yeah. Apakah ada regulasi yang berbeda Pak atau aturan-aturan yang berbeda saat ini atau seperti apa?
1: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi Mbak Mega dan para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju, menarik sekali tema kita hari ini terkait dengan menyongsong Haji 2027. Jadi sejak Kementerian Agama ini Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama, itu ditandai dengan lahirnya regulasi baru.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kalau sebelumnya haji itu dikelola oleh Kementerian Agama, itu kemudian dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah. Bahkan di penghujung sebelum kita pisah secara permanen, itu sempat dilakukan secara bersama dengan waktu itu statusnya masih istilah BPH.
0: BPH.
1: Badan Penyelenggara Haji.
0: Okay. Nah,
1: dulu belum berupa kementerian. Maka tahun 2025 kita berkolaborasi. Dulu itu kami juga, saya juga waktu itu masih di Kementerian Agama, masih bidang PHU, tapi waktu itu sudah ada BPH, Badan Penyelenggara Haji. Itu Menteri Haji dan Umrah saat ini bersama Wakil Menteri itu sudah menjadi Ketua BPH dan Wakil Ketua BPH. Sehingga pas di tahun 2025 setelah penyelenggaraan ibadah haji itu selesai, itu kemudian diterbitkanlah Kementerian Haji dan Umrah melalui kementerian lahirnya Undang-Undang 14 itu ditandai dengan lahirnya Kepres 92 tentang Kementerian Haji dan Umrah.
0: Oke, baik. Dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, ada juga regulasi yang baru lahir ya Pak ya. Kemudian tadi disatukan oleh BPH, berarti di dalam BPH ini sampai saat ini masih ada juga bagian dari Kemenak yang di dalam atau bagaimana?
1: Anda tadi Mbak Mega, jadi dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah secara otomatis kemudian BPH sudah tidak ada lagi.
0: Sudah tidak ada lagi.
1: Sudah tidak ada lagi.
0: Berarti semuanya benar-benar 100% di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi regulasi dan kegiatan dan juga pelaksanaannya semuanya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini di tahun 2026 dan insyaallah nanti semoga panjang umur kita mencapai 2027 Pak, pastinya
1: amin,
0: nanti
1: amin.
0: Di tahun ini dan yang mendatang yang menjadi prioritas utama Pak dalam mungkin peningkatan pelayanan apalagi setelah penyelenggaraan haji di tahun ini kemarin, apa saja Pak yang dikhususkan di Sulbar?
1: Baik, jadi kita bicara secara umum dulu ya Mbak Mega ya. Dari tadi dengan lahirnya undang-undang terbaru, dengan lahirnya kementerian baru ini, itu berbagai macam kebijakan baru juga muncul. Pertama, kalau dulu-dulu itu kan kalau dalam konteks perencanaan ibadah haji di undang-undang itu, kemudian ada lima hal pokok.
0: Ada lima hal pokok, apa itu?
1: Yang pertama terkait dengan kuota dan pembagian kuota.
0: Oke, kuota.
1: Kuota kita secara umum masih tetap sama, 221.000. Mm-hmm. 221.000 ini secara nasional itu dibagi dua Mbak Mega.
0: Iya.
1: Pertama itu disebut haji reguler, mm-hmm, yang dikelola oleh pemerintah secara langsung melalui Kementerian Haji dan Umrah. Mm-hmm. Kemudian yang kedua disebut dengan BPIH, apa? PIHK.
0: PIHK apa itu?
1: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
0: Okay.
1: Yang bahasa dulunya itu disebut ONH Plus.
0: Iya, Haji Plus ya bilangnya.
1: Haji Plus. Nah itu terbagi dua, 8% untuk haji khusus. Mm-hmm. Kemudian haji reguler itu 92%. Jadi kalau 221.000, 92%-nya itu 203.320. Kemudian yang haji khusus itu 17.680. Kemudian dari sisi pengisian kuotanya, itu kemudian ada perbedaan di antara apa ya, kebijakan-kebijakan haji terdahulu. Kalau dulu kita di Sulbar ini itu menganut kuota kabupaten kota namanya.
0: Kabupaten
1: jadi,
0: kota.
1: Kuota kabupaten kita di zaman dulu.
0: Iya, iya.
1: Nah, untuk dengan mulai tahun 2026 kebijakan dari Kementerian Haji tidak ada lagi kuota kabupaten. Yang ada kuota provinsi langsung.
0: Oh, okay.
1: Jadi nomor urut langsung provinsi. Maka di tahun lalu sedikit ada ya dalam tanda kutip kita tidak terbiasa, sehingga Kabupaten Majene yang dulu-dulunya itu di angka 200-an lebih. Itu kemudian di tahun lalu itu hanya enggak cukup 10 orang.
0: Oh, okay.
1: Karena nomor urutnya di provinsi itu enggak masuk. Hanya segitu yang masuk. Sampai kemudian anggota DPRD Kabupaten Majene kemudian berkunjung ke kita, ke kami di kantor wilayah untuk mempertanyakan persoalan itu. Bahwa ini adalah kebijakan baru. Sampai kemudian saya sendiri yang mendampingi anggota DPRD Kabupaten Majene itu berkunjung ke Jakarta untuk memperoleh penjelasan lebih detail lagi. Ternyata jawabannya tetap sama, bahwa kebijakan tahun 2026 itu diambil dengan berdasar kuota provinsi.
0: Provinsi ya Pak.
1: Itu dari sisi kuota. Nah, yang kedua terkait dengan biaya haji.
0: Biaya haji, nah, iya.
1: Biaya haji ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu selalu berkomitmen tidak mengupayakan jangan memberatkan jemaah lah.
0: Iya, orang kan mau ibadah Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Selalu diupayakan ada penurunan dari biaya tahun sebelumnya. Nah, alhamdulillah, kalau kita melihat perbandingan dari usul pemerintah, sebenarnya kan biaya haji itu naik Mbak Mega, naik sebenarnya biayanya, karena sekarang ini kan komponen terbesar dari perhajian itu penerbangan.
0: Iya, dan akomodasi semuanya itu serba naik ya Pak ya. Ini makanya kalau turun diapresiasi, nah, sangat besar Pak.
1: Kita itu aftur luar biasa naik.
0: Iya.
1: Kemudian akomodasi, transportasi, konsumsi, jangankan di Arab internasional. Kita aja di daerah sini di Mamuju saja kan kita
0: merasakan juga ya, betul-betul.
1: Jadi alhamdulillah untuk keputusan setelah sebenarnya usul yang disampaikan oleh pemerintah itu kan sekitar 107 juta lebih. 107 juta sekian itu kemudian dibahas bersama Panja namanya, panitia kerja Kementerian Haji dan Umrah, itu kemudian membahas bersama Panja DPR RI Komisi 8 yang membidangi tentang keagamaan. Itu kemudian dibahas secara alot luar biasa, cukup panjang dibahas, akhirnya disepakati angka turun dari usulan pemerintah 107 juta sekian itu disepakati menjadi 98 juta 466.351 rupiah. Itu Mbak Mega disebut BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bukan ini yang langsung dibayar oleh sejumlah ini yang dibayar oleh jemaah. Karena di dalam BPIH itu ada namanya BP, yang biaya perjalanan ibadah haji itu yang dibayar oleh jemaah. Nah, kemudian kita mungkin mengatakan kenapa bisa? Karena di situ ada namanya nilai manfaat. Yang disebut nilai manfaat adalah nilai hasil yang diperoleh dari uang 25 juta yang kita bayarkan setoran awal itu kan dikelola oleh BPKH.
0: Okay.
1: Itu kemudian diinvestasikan, dikembangkan, akhirnya kemudian itu memperoleh nilai manfaat,
0: hasil
1: keuntungan
0: pengembangan
1: lah.
0: Dari yang disimpan ya berarti Pak.
1: Nah
0: ya?
1: Itu kemudian untuk tahun ini itu dibebankan nilai manfaat 44,5%. Sehingga yang dibayar oleh jemaah itu hanya 52,3%. Jadi di angka rata-rata ya nih Mbak Mega ya.
0: Iya, rata-rata.
1: 51.448.825 rupiah secara rata-rata. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan berapa besaran per embarkasi.
0: Jadi tadi ada terkait dengan kuota dan juga penurunan biaya, apalagi Pak ini yang
1: nah, itu yang ketiga yang menjadi perhatian untuk penyelenggaraan ibadah haji itu persiapan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Alhamdulillah untuk transportasi ini juga perlu kita jelaskan ke masyarakat bahwa transportasi ini itu ada banyak macam Mbak Mega. Satu, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi, dari embarkasi kembali ke daerah asal. Contoh, kita di Mamuju berangkat ke Makassar. Terus kalau pulang nanti dari Tanah Suci, dari Makassar kembali ke Mamuju, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
0: Wow, iya. Selama ini kan enggak ya Pak ya?
1: Iya, selama ini ada yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Cuman sekarang ada di regulasi terbaru, jika sekiranya APBD tidak tersedia cukup untuk membiayai itu, maka di pasal terbaru sekarang 37B boleh membebankan sebagiannya kepada jemaah. Kalau biayanya tidak cukup yang dianggarkan di di APBD itu. Nah, itu transportasi lokalan kita dari daerah asal ke embarkasi dan kembali lagi nanti setelah ini. Kemudian ada namanya transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, itulah yang penerbangan, itulah komponen terbesar yang di dalam biaya haji itu. Kemudian ada namanya transportasi antar kota perhajian. Dari bandara ke hotel, dari hotel katakanlah misalnya ada namanya gelombang 1, gelombang 2 Mbak Mega.
0: Iya.
1: Jadi gelombang 1 itu ketika kita jemaah berangkat dari Sulbar katakanlah begitu kan. Itu terbang dari Makassar langsung ke Madinah. Itu namanya gelombang 1. Kalau dia gelombang 2 dari Makassar langsung ke Jeddah, ke Mekah nantinya. Nah, itu ada namanya transportasi antar kota perhajian. Dari Madinah nanti ada namanya dari Medina ke Mekah atau nanti dari Mekah menuju ke Medina, itu disebut transportasi antar kota perhajian. Itu siap selalu. Kemudian ada namanya transportasi ketika sudah ada di Mekah, transportasi dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Nah, ini kan tidak semua orang bisa dekat dengan Masjidil Haram.
0: Iya, betul.
1: Karena jumlah jamaah yang begitu luar biasa sampai berjuta-juta orang. Itu kemudian menyebabkan penginapan itu juga ada yang 1 kilo, 2 kilo sampai kemudian maksimal 4 kilometer. Nah, itu disediakan bis khusus namanya bus selawat. Nah, selawat itu bukan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tapi selawat itu adalah singkatan dari bus salat 5 waktu. Jadi setiap waktu salat bahkan 1 kali 24 jam itu terus berputar, hanya kadang sedikit dijeda ketika ada pas waktu salat itu sedikit dijeda di situ, tapi kapanpun kita ingin ke Masjidil Haram dari hotel itu tersedia bis di halte-halte di mana jemaah haji itu tinggal. Itu transportasi dari antar kota perhajian. Ada lagi namanya transportasi dari hotel di Mekah menuju ke Armuzna nantinya.
0: Itu banyak ya transportasinya.
1: Iya, itu baru transportasinya. Jadi ini semua disiapkan oleh pemerintah.
0: Maksud saya, apakah sebelumnya tidak seperti itu?
1: Seperti itu tetap. Maksudnya tadi ada penurunan, tetap seperti itu.
0: Tetap seperti itu.
1: Layanannya tetap. Nah, ini penting kita sampaikan karena masih banyak juga yang kita dengar berita bahwa masih ada jamaah pergi naik taksi. Kenapa ini kita sampaikan? Karena kadang orang kita siapkan naik taksi dan itu memang ada kadang-kadang begitu, tapi itu justru kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan.
0: Apakah itu memang keinginan secara personal?
1: Karena itu personal aja.
0: Secara personal ya.
1: Personal karena itu sebuah sudah siap. Hanya memang ada hari tertentu yang tidak ada layanan itu. Itu ketika misalnya ada nanti namanya 3 hari sebelum Armuzna. Jadi yang disebut Armuzna itu Arafah, Muzdalifah, Mina. Ketika sudah mau pergi wukuf 3 hari sebelum itu tidak ada lagi. Kenapa itu tidak ada? kita berharap, pemerintah mengharapkan kepada seluruh jamaah untuk menjaga stamina. Tinggallah di hotel dulu, perbaiki stamina, jangan banyak keluar dulu, supaya kemudian kita siap secara fisik dan mental menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu.
0: Kalaupun ada yang jalannya pakai taksi, itu bukan bagian daripada rangkaian.
1: Nah, itu hanya apa ya? Kita kan para petugas haji selalu menyampaikan, mohon bapak-bapak, ibu-ibu jaga kesehatan, kurangi aktivitas fisik dulu di luar, karena kita akan memasuki puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan itu kan di lapangan, hanya pakai tenda, tidak kemudian seperti hotel kita di Mekah maupun di
0: Madinah. Yang dianggapnya bahwa memang tenaga yang digunakan cukup besar ya, Pak.
1: Nah, ya, bahkan akan ada berjalan kaki sekian puluhan kilometer.
0: Oke.
1: Maka itu dibutuhkan kesehatan yang prima dari setiap jemaah.
0: Iya, tapi kan kayaknya memang jemaah haji sebelum berangkat sudah diinformasikan.
1: Tetap ya. Tetap kita supaya nanti juga kenapa ini kemudian penting kita sampaikan.
0: Iya betul.
1: Karena haji ini bukan hanya menjadi perbincangan orang-orang yang sudah berangkat atau mau berangkat, tapi sekian tahun kebelakang itu bahkan orang-orang yang belum daftar haji pun ingin tahu.
0: Ingin tahu iya, ini. Apalagi kan di tengah kemajuan teknologi saat ini kan semuanya bisa saja beredar dengan cepat ya Pak. Kita yang di sini bisa tahu bagaimana keadaan di sana.
1: Iya. Demikian pula tadi Mbak Bega, ketika misalnya orang sudah selesai Arafah, Muzdalifah, Mina, ada itu masih 1-2 hari lagi belum ada. Harapannya istirahat maki dulu.
0: Iya, kan capek.
1: Istirahat
0: ya.
1: Dulu. Puncak capek jemaah haji setelah Arafah.
0: Okay.
1: Setelah Arafah itu capek yang luar biasa, jadi kita butuh recovery itu, mengembalikan kesehatan itu dan rasa capek itu sekitar 1-2 hari. Bahkan mungkin kalau lansia butuh 3-4 hari.
0: Iya,
1: kalau mungkin si anak muda macam Mbak Mega ini kan mungkin langsung juga bisa. Iya kan, itu pun anjurannya tetap diminta beristirahat cukup untuk menghindari hal-hal yang kita
0: ingin. Betul juga, dengan harapan kita kembali ke tanah air ya dalam keadaan sehat juga. Nah, ya, karena kan pasti keluarga inginnya kita pulang dalam keadaan sehat ya.
1: Dan itulah cita-cita pemerintah.
0: Oke. Baik, ini tadi banyak yang akan kita bahas lebih dalam ya Pak Najaya. Mungkin tadi dari terkait dengan kota dan pembagian kota, bahwa yang sebelumnya terdaftarnya itu antar kabupaten, sekarang kan sudah provinsi ya Pak ya. Nah ini apakah dengan penggabungan di provinsi ini memungkinkan adanya penambahan kota kah, atau masih sama Pak, cuma statusnya yang berubah?
1: Secara kuota kurang lebih sama.
0: Kurang lebih sama.
1: Dari sistem kuota sebelumnya dengan kuota sekarang, kabupaten kota, kita Sulbar ada sedikit perubahan, hanya tiga orang.
0: Tiga orang.
1: Dulu 1453, sekarang 1450.
0: Oke.
1: Dengan sistem provinsi. Nah, dengan sistem ini kan sudah rata di seluruh Indonesia Mbak Mega.
0: Iya betul.
1: Rata di seluruh Indonesia. Dulu itu macam Sulsel ada 49 tahun. Nah, itu ada yang 20, ada yang sampai 49 tahun itu.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang oleh pemerintah dilakukan penyesuaian-penyesuaian supaya jangan orang mendaftar lebih dulu berangkatnya lebih belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu. Nah, di Sulbar sendiri bahkan ada kan di macam kita di Mate itu sudah 39 tahun. Andai sistem itu yang kita gunakan. Jadi sekarang itu menjadi rata.
0: Okay.
1: Nah, untuk itu kuota yang kita peroleh Sulbar relatif stabil.
0: Stabil ya Pak ya.
1: Stabil kita tahun lalu itu 1450 orang.
0: Dan Pak Naji menganggap bahwa dengan aturan seperti ini lebih efektif ya Pak ya?
1: Iya, saya kira lebih efektif kalau kami pandangan mata provinsi Meskipun ada orang yang ketika di kabupaten mestinya kabupaten saja, ya itulah merubah sebuah kebiasaan, tidak kemudian kita semua langsung siap seperti itu.
0: Iya.
1: Tetapi secara kuota dan pembagian kuota di kita itu hampir tidak berpengaruh dengan sistem baru ini. Hanya pengaruhnya adalah bagi orang yang mungkin macam majene yang lalu itu kan mereka sudah siap ketika dia mengacu ke tahun sebelumnya. Saya sudah masuk ini. Ternyata karena terjadi perubahan itu kemudian ada yang belum masuk.
0: Okay.
1: Tapi ada yang di sini justru belum siap masuk di Mamuju, ternyata dia masuk. Nah, itu akhirnya kemarin itu agak sedikit dalam tanda kutip agak kaget kita dengan sistem itu, tapi kemudian sekarang ini sudah menjadi viral di masyarakat. Okay. Akhirnya kemudian bisa dimaklumi.
0: Tadi ada berapa Pak di provinsi yang kemarin, ada 1000 berapa tadi?
1: Kita 1450.
0: Apakah dengan 1450 ini masing-masing setiap kabupaten ada jatah-jatahnya, misalnya Mamuju berapa, Palman berapa, Majene berapa, atau seperti apa Pak Naja?
1: Untuk tahun ini Mbak Mega, tahun kita ini Untuk Majene 105 orang jemaah. Kemudian Mamasa 48.
0: Okay.
1: Mamuju 326. Mm-mm. Mamuju Tengah 340.
0: Okay.
1: Pasangkayu 162. Polman 458.
0: Okay.
1: Secara jumlah Mbak Mega ini 1439.
0: Oh, berarti tidak ada pembatasan bilang Mamuju sekian berapa, tidak ada.
1: Tidak ada, karena kita katakanlah kan ada tiga itu yang ini, mm-hmm, Mbak Mega. Siapa yang akan berangkat di tahun ini itu ada namanya pelunasan, berhak lunas untuk tahap pertama, namanya itu tiga jenis jemaah.
0: Mm-hmm.
1: Satu, ada namanya jemaah lunas tunda tahun sebelumnya.
0: Mm.
1: Ada orang kan sudah bayar lunas tiba-tiba hamil tidak jadi berangkat. Yeah. Tiba-tiba mungkin ada anak, dia bukan dianya sakit, anaknya atau suaminya yang sakit. Atau dia nunggu, saya tunggu supaya bisa gabung, ternyata dia tidak jadi, akhirnya sudahlah saya tidak jadi berangkat. Nah, itu diberikan kesempatan tahun prioritas pertama di tahun berikutnya.
0: Mm-mm.
1: Satu. Yang kedua, nomor urut. Kalau tahun nomor urut katakanlah 1450 tahun lalu, ya 1451, 52, 53, itu urut. Kemudian ada namanya kebijakan yang tapi masih dulu-dulu juga ada, namanya prioritas lansia.
0: Mm-mm.
1: Siapa usia tertua penting sudah terdaftar minimal 5 tahun itu akan di ranking, siapa ranking tertinggi apa tertua maka itu akan diberangkatkan sejumlah 5% dari kuota kita, itu jumlahnya 73 orang.
0: Dan ini merata di setiap seluruh provinsi,
1: seluruh Indonesia,
0: dan ini memungkinkan bahwa daftar tunggu menjadi ini ya Pak ya, lebih cepat ya Pak ya.
1: Jadi sekarang ini kan dulu-dulu itu di sistem dulu kita, karena mamasa itu misalnya sedikit, bisa saja dia mendaftar belakangan lebih dulu berangkat daripada orang dulu berangkat misalnya di Mateng, di Mamuju, di Polman, karena saking banyaknya orang. Tapi karena mereka di sana sedikit, akhirnya mereka duluan berangkat karena kuotanya lebih tetap stabil di kuota yang dulu-dulu, sementara jumlah pendaftarnya sedikit.
0: Oke, itulah mengapa dulu-dulu banyak kasus mereka warga Mamuju daftarnya ke kabupaten lain karena dianggapnya lebih cepat ya.
1: Bahkan kita jamaah-jamaah saudara-saudara kita dari tempat lain, provinsi lain itu kemudian datang ke daerah kita untuk mendaftar karena di tempatnya mereka
0: sudah,
1: itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ada yang sampai tadi saya bilang di Sulsel 49 tahun. Maka salah satu upaya untuk bisa berangkat lebih cepat ya mereka kemudian mencari di mana kuota yang agak banyak dan jumlah pendaftarnya agak kurang. Begitu ceritanya.
0: Oke, makanya itu dianggapnya ada informasi bahwa lebih cepat berangkat ya, daftar tunggunya lebih lama, itu seperti apa Pak Naja maksudnya?
1: Itu tadi karena misalnya contoh kan, contoh-contoh ini Mbak Mega, tahun-tahun sebelumnya Majene itu kuota, katakanlah ini ambil sampel 2024.
0: Iya.
1: Majene itu 226. Mamasa 116. Mamuju 255. Mateng 180, Pasangkayu 163, Polman 540. Kalau begini terus kan nanti sisa lagi dilihat di bawahnya 226 aja ini lagi tahun berikutnya, tahun berikutnya lagi begitu lagi. Itu mereka berurut dari kabupatennya sendiri. Maka ketika ada orang Majene batal berangkat, maka yang ganti orang Majene. Sekarang bagaimana, beda lah.
0: Beda ya.
1: Beda sekarang. Katakanlah contoh, karena sistem baru sekarang seperti yang saya baca.
0: Majene batal, Mamuju memungkinkan bisa mengganti ya.
1: Siapa nomor berikutnya di bawah? Urut berikutnya. Jadi katakanlah tadi 1400 karena tadi ini saya bilang 1450 tapi itu saya belum masuk petugas haji daerah dan ini, tapi untuk jamaah murni tadi 1439. Nah, ketika misalnya nomor urut di bawahnya, katakanlah paling pojok di bawah tadi Mamuju. Ternyata pas di bawahnya Majene, ya Majene ya. Karena kita bicara nomor urut. Nah, kalau urutannya.
0: Oke, baik, itu makanya memungkinkan mereka lebih cepat ini ya, daftar tunggunya seperti itu.
1: Itu kemudian menjadi pengaruh daftar tunggu itu di setiap.
0: Oke, baik, ini terkait dengan daftar tunggu ini sudah clear terjawab ya. Ini mungkin yang menjadi perhatian masyarakat juga Pak Naja terkait dengan biaya haji. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan, apakah yang turun itu biaya keseluruhan penyelenggaranya atau ada biaya yang memang harus dibayarkan langsung oleh jemaah?
1: Nah, Pak Naja. Jadi haji ini Mbak Mega adalah secara keseluruhan biaya haji itu kan namanya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji itu kan saya sudah bacakan tadi 98.466.351. Nah, Ini kemudian dibagi dua kelompok besar. Satu BPIH, yang satu BP.
0: BP ya.
1: Nah, itu ada yang dibayar melalui apa? Ada yang dibayar melalui nilai manfaat, ada yang dibayar melalui BP. Tadi nilai manfaat ini 43.817 yang dibayar oleh nilai manfaat. Sehingga untuk BP rata-rata itu sekitar 51.448.825.
0: Berarti rata-ratanya ya, Pak ya.
1: Itu rata-rata. Nah, ketika kita bicara Sulbar ini yang ikut ke apa namanya embarkasi Makassar, itu kita embarkasi terjauh loh itu Mbak Mega. Kita embarkasi terjauh dari Arab Saudi. Ya. Maka secara aftur sebenarnya kita lah jumlah terbanyak menggunakan aftur karena penerbangan terlalu
0: jauh.
1: Jauh
0: betul.
1: Maka kemungkinan kita itu yang paling tinggi nanti. Biasanya itu kita yang paling tinggi. Yang sedikit lalu itu Surabaya sebenarnya lebih dekat, tapi karena kayaknya ada sedikit masalah di runway-nya kayak bandaranya itu atau apanya. Yang jelas secara umum selama ini Makassar itu adalah biaya haji tertinggi. Maka 51 ini bukan masih akan ada nambah ini.
0: Ya.
1: Kita menunggu turunnya kepres, keputusan presiden tentang besaran biaya haji per embarkasi.
0: Oke, ini kan belum ada ya, Pak?
1: Belum ada.
0: Berarti ini masih fleksibel kemungkinan bisa,
1: masih nambah. Hampir kita pastikan nambah. Cuman ya. Satu bahagianya ini kan ada 3 jutaan pemerintah itu mensubsidi. Ada subsidi 3 jutaan. Tentu kita sudah dengar di berita bahwa ada subsidi akan diberikan langsung oleh pemerintah menjadi pengurang 3 jutaan dari total biaya tadi 98 juta sekian.
0: Iya, itu. Maksudnya 3 juta itu dari BP-nya atau manfaatnya?
1: Bukan dari BP-nya. Pokoknya
0: BPIH.
1: Subsidi pemerintah.
0: Oke, subsidi.
1: Yang dari BP-nya itu, yang dari tabungan hajinya itu disebut virtual account. Ada lagi virtual account sekitar 3 jutaan juga itu, 3 juta koma sekian itu.
0: Iya.
1: Itu dari hasil semacam tabungan kita juga itu, tabungannya jamaah ada di virtual account-nya, ada langsung masuk di tabungannya mereka.
0: Yeah.
1: Di rekening masing-masing jamaah itu ada virtual account.
0: Tapi namanya. Kalau BP-nya ini sudah pasti patok itu yang dibayar.
1: Iya, patok. Nah, cuman enaknya juga kita jamaah haji Indonesia, meskipun sudah dibayar katakanlah nanti itu kita mungkin kisarannya sekitar 58 jutaan itu nanti kita totalnya. Tapi nanti itu akan ada kembali ke kita lagi, kepada jamaah. Itu disebut dengan istilah living cost. Itu nanti diberikannya kembali ketika tiba di embarkasi di Makassar.
0: Okay.
1: Jadi setiap jamaah mau berangkat, dulu-dulu itu 1.500 real. Belakangan ini di kebijakan di beberapa tahun terakhir itu menjadi 750 real.
0: Baik.
1: Karena itu living cost. Jadi itu kalau dinilai rupiah kan sekitar, kalau tidak salah itu di kisaran kemarin sekitar 4.600 per nilai real ke rupiah. Itu berarti sekitar 3,4 jutaan.
0: Okay.
1: Itu yang akan diterima oleh jemaah pada saat tiba di embarkasi sebelum berangkat ke tanah suci.
0: Okay, baik. Ini tadi dari kalau penjelasannya Pak Najah bahwa ada BPIH ini yang di dalamnya itu ada BP dan juga nilai manfaat, yang di mana nilai manfaat ini didapatkan daripada pengembangan ketika kita misalnya mendaftar di awal ya Pak ya. Pendaftar awalnya tadi berapa?
1: 25
0: juta. Nanti dari 25 juta ini ada nilai pengembangannya yang ini yang masuk dalam
1: dikelola oleh BPK.
0: Iya, dalam penerima manfaat seperti itu ya Pak ya.
1: Itu nah, yang menjadi nilai manfaat.
0: Oke. Okay. Nah, ini saya mau tanya apakah manfaat nilai manfaat ini sama setiap jemaah atau kemungkinan ada yang berbeda, Pak?
1: Secara umum itu sama, kalau di kita sama nilai manfaatnya, nilai manfaat. Cuman masing-masing daerah ini kayaknya sama lah untuk itu. Kalau yang jelas seperti kita 43 yang nilai dibayar oleh nilai manfaat ini 44,5%.
0: Iya, karena kan kalau kalau saya tahunya kan biasanya kalau investasi itu Pak ya melihat masa lamanya, misalnya berapa lamanya uangnya dikembangkan.
1: Per orangnya
0: lamanya uangnya dikembangkan. Nah kan ini kan kalau jemaah haji ada daftar tunggu ya, ada yang menunggu lama, ada yang menunggu sebentar. Apakah itu berpengaruh juga Pak Najah atau seperti apa?
1: Nah inilah yang kemudian menjadi perbincangan hangat di DPR. Karena tentu tidak sama secara, tidak mungkin rata kalau ada yang nunggu. Inilah kemudian menjadi cikal bakal kenapa diratakan itu tadi. Karena kalau misalnya tadi per kabupaten orang nunggu 10, yang di sini nunggu 20, masa sih sama? Nah inilah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Haji supaya ini sama. Supaya ini sama. kecuali yang memang ada kebijakan tertentu yang prioritas lansia itu tadi. Yeah. Tapi kalau yang secara umum ini yang diupayakan supaya masa tunggunya sama sehingga nilai hasil nilai manfaat yang diperoleh juga sama.
0: Iya, betul, karena kan ini pasti akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Saya menunggu lama kenapa manfaatnya bisa sama dengan orang yang baru berangkat ya, Pak?
1: Itulah kebijakan terbaru dari Kemenkes.
0: Oke, baik. Dan tentunya juga tadi disampaikan Pak Najib, kita menunggu peraturan Kepres ya,
1: terkait turunnya dengan Kepres. Jadi yang masih kita tunggu ini, Mbak Mega, karena kan sebenarnya itu yang kita tunggu itu untuk berapa jumlah pastinya per embarkasi menunggu turunnya Kepres. Keputusan Presiden dalam ketentuan regulasi itu maksimal paling lambat itu 14 hari setelah kesepakatan bersama DPR itu kemudian keluar Kepres. Kepres kemarin biaya haji kemarin disepakati kalau tidak salah sekitar tanggal 7 Oktober. Jadi paling lambat 14 hari ke depan. Kita sudah rapat bersama Kementerian Haji Pusat bahwa insya Allah diupayakan akan dilakukan pelunasan di minggu depan. Diupayakan, sementara dalam proses, jadi kita menunggu turunnya Kepres. Setelah keluar Kepres akan dikeluarkan namanya keputusan Haji Menteri Haji dan Umrah tentang juknis pelunasan. Kemudian kapan waktunya, tempatnya di mana, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa hingga jam berapa, itu kita tunggu keluar juknis dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
0: Baik. Pak Najib, kita break dulu sejenaknya dan kita akan kembali lagi di Halo Solvera.
2: Opa, ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah maki daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa ziarah akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
2: Tidak mau aja saya pak deh.

0: Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.
1: Banyak cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial, tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian pada

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat menyongsong Haji 2027 biaya dan antrian turun bersama dengan Haji Najamuddin Umar SAG MAP selaku Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat. Ini Pak Najah, ada pertanyaan yang masuk di Facebook ya.
1: Yeah.
0: Dan di YouTube ini dari Alif Hakim. Kalau ada keluarga lansia yang akan berangkat haji dan ada anggota keluarga yang ingin mendampingi, bagaimana mekanismenya, Pak?
1: Oke, oh iya, silakan. Terima kasih. Dengan siapa tadi?
0: Alif Hakim.
1: Pak Alif Hakim. Jadi memang ada kebijakan itu sesuai dengan regulasi kita di perhajian bahwa ada namanya pendamping lansia, Mbak Mega.
0: Mm-mm.
1: Jadi pendamping lansia itu adalah kalau tahun lalu itu di 2026 kebijakannya adalah yang bisa mendampingi hanya dua. Mm-mm. Dua orang, dua jenis jemaah.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama anaknya,
0: yeah.
1: Yang kedua menantunya.
0: Mm-mm.
1: Di luar itu tidak bisa.
0: Mm.
1: Nah, itu kemudian minimal terdaftar 5 tahun juga.
0: Oke. Okay.
1: Dia sudah punya nomor porsi, dia terdaftar minimal 5 tahun. Kemudian yang akan didampingi itu sudah melakukan pelunasan.
0: Hmm.
1: Itu nanti di pelunasan tahapan kedua namanya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu biasa kan ada namanya biasanya kalau pelunasan Mbak Megi adalah dibuka biasanya itu 1 bulan waktunya.
0: Mm-mm.
1: Kalau di 1 bulan itu ternyata ada orang yang tidak melakukan pelunasan, maka akan terbuka di pelunasan tahapan kedua. Siapa yang berhak melakukan pelunasan tahapan kedua? Satu, ketika ada orang disebut gagal sistem. Gagal sistem itu mungkin karena jaringan, yeah. Karena apa. Atau ada orang tadinya dicari tidak muncul-muncul. Begitu habis baru datang, masuk balik nomor kok.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita tidak panggil, dicari-cari kita tidak ada. Karena dia pindah domisili misalnya.
0: Yeah.
1: Ada orang, ada lumayan banyak orang. Ketika dia mendaftar, gitu, yeah. Dia mendaftar alamatnya di sini. Begitu dia pindah tanpa lapor, langsung ke sana. Kita tidak tahu. Lama baru tahu bahwa, masuk nomornya. Baru kemudian datang, itu disebut gagal sistem.
0: Hmm.
1: Yang kedua, ada orang melakukan pemeriksaan, belum keluar istita' kesehatannya, habis waktu. Maka itu diberikan kesempatan berikutnya, ketika dia keluar istita' kesehatannya.
0: Okay.
1: Itu gagal sistem. Nah, baru orang yang kedua, pendamping lansia.
0: Hmm.
1: Itu tadi, siapa yang bisa mendampingi lansia? Anaknya.
0: Atau menantu.
1: Atau menantunya, dan dia sudah terdaftar minimal 5 tahun.
0: Pasangan tidak bisa ya?
1: Bukan pasangan. Nanti pasangan ada namanya penggabungan mahram.
0: Ah.
1: Level berikutnya lagi.
0: Okay.
1: Penggabungan mahram itu 5 jenis jemaah.
0: Mm-mm.
1: Suami, istri, anak, saudara, orang tua.
0: Oh itu bisa ya?
1: Iya bisa.
0: Mm-mm.
1: Itu sekali lagi pelunasan tahapan kedua. Ketika kuota di tahapan pertama tidak terpenuhi.
0: Okay.
1: Mungkin kita dengar selama ini Mega, ketika disuruh orang melunasi mungkin akan langsung berbondong-bondong 1-2 hari lunas.
0: Mm-mm.
1: Ternyata dari pengalaman saya puluhan tahun di haji ini, belum pernah satu kali pun satu bulan itu langsung lunas semuanya.
0: Okay, iya. Karena kan ada proses pengumpulan juga.
1: Ada banyak orang yang kebetulan, aduh uang baru saja saya beli sawah, baru beli mobil, baru kasih menikah, baru mau ini mau itu.
0: Mereka belum sadar bahwa akan naik nomornya.
1: Iya ada. Yang kedua ada yang tiba-tiba sakit, ada yang hamil, ada yang pendidikan, ada macam-macam alasannya orang. Sehingga di tahun 2026 baru-baru ini itu di pelunasan tahapan pertama kalau tidak salah sekitar di angka 250-an orang yang tidak melakukan pelunasan. Maka diisilah tadi gagal sistem, pendamping lansia, penggabungan mahram, kemudian ada namanya disabilitas. Kemudian yang paling di bawah itu adalah cadangan, nomor urut selanjutnya.
0: Oke, jadi saya tangkapnya Pak Najah ketika misalnya sudah penuh ya tidak ada mekanisme untuk pendampingan dan juga penggabungan mahram seperti
1: kalau
0: itu.
1: Kalau penuh.
0: Kalau sudah penuh ya.
1: Yeah.
0: Jadi biar mau dipaksakan bagaimana tidak bisa.
1: Karena kuota pas.
0: Iya, oke, baik. Tapi kalau misalnya ada yang gagal ya itu bisa diganti.
1: Iya, bisa diganti. Dan itu tadi, makanya saya jelaskan adanya karena tidak boleh langsung ya misalnya suami istri duluan bergabung.
0: Iya. Yeah.
1: Karena ada pendamping lansia itu lebih utama.
0: Iya, oke,
1: baik. Atau ada yang gagal,
0: ya, karena kalau misalnya memang ingin bersama, ada baiknya memang mendaftarnya bersamaan.
1: Bagusnya begitu.
0: Lebih bagus bersamaan ya Pak ya. Daripada sudah di dalam, nanti kita mau paksakan juga yang salah nanti Kementerian Haji.
1: Iya, jadi intinya kita semua diatur tapi bukan diatur-atur. Dalam pengertian menyimpang dari ketentuan.
0: Oke, baik.
1: Insya Allah lah.
0: Iya, baik. Kami juga ingatkan kami siaran langsung melalui Facebook dan YouTube kami. Kami juga dapat menerima, Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Dan juga teman operator bisa dicek apakah ada pesan masuk di WhatsApp jika ada pertanyaan. Dan juga pendengar dapat bergabung di 0822-9609-0996. Nah, selain daripada tadi sudah dibahas terkait dengan kuota dan juga penurunan biaya haji yang kiranya sudah meliputi pembahasan kita di pagi ini, Pak Najih, tapi yang menjadi perhatian juga terkait dengan kondisi kesehatan, karena banyak saya dengar bahwa batal gagal berangkat akhirnya karena kondisi kesehatan. Ini apakah ini menjadi syarat yang paling penting juga, Pak Najih?
1: Makasih Pak Mega, saya kira memang itu sangat penting. Jadi ada namanya syarat pelunasan. Jadi yang bisa melakukan pelunasan itu satu, orang yang sudah masuk nomor porsinya, alokasi porsi, jadi namanya siap berangkat di musim haji. Jadi makanya ya terbantahkan juga itu, ada orang, kalau saya bahasa di sininya, kulunasi memang bisa kalau mendaftarkan deh. Pas mendaftar bukan 25 juta, langsung bisa 100 juta kasih masuk, supaya kalau langsung memang lunas, langsung cepat berangkat. Tidak ada istilah. Yang disebut melunasi adalah pertama syaratnya nomor antriannya masuk.
0: Baik.
1: Yang kedua, kemudian dia istita kesehatan. Meskipun nomor tak masuk, uang tak cukup, tapi kalau kita tidak punya syarat kesehatan yang dipersyaratkan, tidak boleh. Dan itu diperiksa melalui puskesmas atau rumah sakit di masing-masing kabupaten yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan haji. Maka nanti keluar istita'ah kesehatan namanya. Jadi karena itu hasilnya ketika sudah masuk di lab, itu di-entry masuk di namanya Siskohatkes, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan. Kalau keluarnya istita'ah, itu boleh melunasi. Istita'ah itu ada 4 macam, Pak. Satu, istita'ah sesehat-sehatnya.
0: Sehat
1: walafiat tanpa masalah.
0: Bugar ya.
1: Iya, segar bugar. Yang kedua, istita'ah dengan pendampingan. Pendampingan ada 3. Pendampingan dengan obat, pendampingan dengan alat, baru pendampingan dengan orang. Yang ketiga, tidak istita'ah sementara. Pada saat diperiksa awal tidak istita'ah, kayaknya ada orang, mohon maaf ya, ada orang misalnya lagi berobat 6 bulan. Berobat 6 bulan dia masih dalam proses, masih ada ini. Tapi ternyata waktunya masih dapat, itu kemudian mungkin pada saat di awal itu belum istita'ah. Nanti ternyata belum habis masa pelunasan, kemudian kesehatannya oke. Jadi disebut menjadi istita'ah kemudian. Kemudian yang terakhir disebut tidak istita'ah. Yang tidak istita'ah silakan berobat lalu kemudian menunggu tahun berikutnya lagi. Nah, itu menjadi persyaratan pelunasan.
0: Berarti itu masa pelunasannya, Pak Najih, ada berapa lama jangkanya biasanya?
1: Biasanya pelunasan tahapan pertama itu 1 bulan. Jadi dia hanya satu, ya maksimal biasanya sekitar 22 hari kerja. Karena ada potong Sabtu Minggu kan. Kalau ada tanggal merah juga tidak ada.
0: Nah,
1: Sabtu Minggu, bahkan boleh Sabtu Minggu itu kadang kalau jamaah kemudian bersepakat bisa ini, kadang-kadang BPS kita itu, bank penerima setoran seperti BSI dan Bank Muamalat, itu bisa dilakukan komunikasi, bisa dibuka hari Sabtu, kasihan jamaah kita begini-begini. Kadang juga itu ada yang buka, meskipun haknya betul-betul itu Senin sampai Jumat. Tapi ada juga bank yang memberikan layanan di hari Sabtu itu.
0: Baik. Jadi tadi ada beberapa syarat, jadi itulah mengapa ketika misalnya kita mendaftar haji, meskipun misalnya uangnya sudah cukup untuk pelunasan, ya tidak bisa dilakukan pelunasan waktu itu ya.
1: Meskipun masuk uangnya, bukan pelunasan namanya. Yang disebut pelunasan, masuk dulu nomor tak, baru pelunasan kan kita belum tahu. Setiap tahun keluar berapa besaran BP diketentukan oleh Kepres.
0: Jadi maksudnya ketabungan. Jadi maksudnya lebih ketabungan ya Pak Najih. Jadi pelunasan ketika misalnya porsinya masuk, kemudian juga syarat-syaratnya dalam artian kesehatannya sudah cukup dan sebagainya. Kalau misalnya tadi ibu hamil masuk juga?
1: Ibu hamil meskipun masuk ya tidak bisa berangkat.
0: Tidak bisa berangkat ya?
1: Iya, meskipun hamil 1-2 hari, 3 hari. Tidak sedikit jamaah haji kita ditemukan di embarkasi kalau sudah berangkat, hamil 3 hari, dipulangkan. Makanya biasa saya bilang, Pak Mega, main-main di, saya sedikit berseloroh ketika kita menasik di lapangan itu. Saya bilang, ibu-ibu mohon maaf, terutama ibu-ibu yang masih usia subur, layanilah suami dengan sebaik-baiknya, tapi waspadalah. Karena ketika kita hamil 1 minggu 10 hari ya, mohon maaf.
0: Itu bagaimana Pak statusnya ketika misalnya tidak jadi diberangkatkan?
1: Itu menjadi lunas tunda tahun berikutnya.
0: Oh, itu masih bisa ya. Yes. Itu kan menjadi mengkhawatirkan juga bagi misalnya orang-orang di luar sana. Ini akhirnya batal atau gagal dan
1: bukan batal. Jadi dia tunda keberangkatan. Itu makanya saya bilang tadi di awal ada namanya lunas tunda.
0: Oke.
1: Kecuali hamil lagi tahun berikutnya lain cerita.
0: Itu lain cerita. Nah, ini kalau misalnya Pak Naja, orang misalnya ketika pelunasan sehat-sehat saja ya. Tapi begitu mau berangkat, oh ternyata sakit dan sebagainya, ini bagaimana kasus seperti ini?
1: Jadi ada 3 tahapan pemeriksaan kesehatan. Satu, ada namanya menentukan risti tidak risti, siapa yang punya penyakit risiko tinggi atau tidak.
0: Ya, kayak jantung.
1: Satu. Gitu. Yang kedua, namanya penetapan istita'ah tidak istita'ah, ini yang bisa melakukan pelunasan atau tidak bisa melakukan pelunasan. Yang ketiga, pemeriksaan ketika kita sudah masuk embarkasi di Asrama Haji Sudiang Makassar, namanya pemeriksaan layak terbang. Kalau ternyata dia di sana ditemukan pada saat ini, wah tidak layak terbang, ini orang ternyata sakit, atau ada orang yang kemarin-kemarin tiba-tiba baru kambuh, baru apa, itu makanya ada beberapa orang yang ditemukan hamil itu atau beberapa penyakit yang kemudian ditunda keberangkatannya.
0: Oke, baik. Itulah mengapa haji betul-betul panggilan ya Pak Naja. Itu saya merinding dengarnya, karena walaupun misalnya kita punya materi, uang, atau mungkin punya kesehatan, tapi kalau misalnya ada syarat yang tidak bisa terpenuhi untuk kita memenuhi syarat berangkat, ya memang seperti itu ya kenyataannya ya Pak Naja.
1: Iya, tidak. Berapa banyak orang yang memiliki sejumlah uang yang cukup bahkan lebih, belum tentu berangkat haji. Dan tidak semua yang berangkat ternyata punya uang berlebih.
0: Iya, betul.
1: Bahkan ada yang bayarkan lah apalah, macam-macam.
0: Betul. Makanya ini penting juga bagi pendengar Pak Naja, ketika misalnya mungkin sudah mendaftarkan namanya untuk berangkat haji, ya kayaknya dari sekarang dijaga kesehatannya ya Pak Naja ya. Jika nanti memang sudah waktunya, karena kan tadi diucapkan Pak Naja, ada kemungkinan kita bisa tiba-tiba saja cepat berangkat ya dengan nama yang tidak kita sangka-sangka Pak Naja ya.
1: Jadi ceritanya gini, menjadi daftar tunggu jamaah haji itu banyak sebenarnya kelebihannya, meskipun ada kelemahannya. Satu, jika kelemahan utamanya, tidak ada orang menunggu semakin muda.
0: Ya, betul.
1: Iya, tapi kalau daftar di awal masih muda, usia matang-matangnya kita bisa berangkat. Yang kedua, apa kelebihannya? Satu, ketika kita sudah daftar 25 juta, kita bisa nyicil-nyicil ini untuk persiapan pelunasan sekian tahun ke depan.
0: Iya, betul.
1: Yang kedua, ilmu tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, rukun hajinya, wajib hajinya, sunnah-sunnah hajinya, mulai dari mana, selanjutnya kemana, bacaan doa-doanya dan seterusnya itu kemudian kita bisa cicil belajarnya.
0: Oke.
1: Karena kalau kita langsung, apa istilahnya itu, kayak kuliah maraton, wah berat.
0: Ya. Nah,
1: yang ketiga, fasilitas yang akan kita terima ke depan itu terus dilakukan perbaikan.
0: Iya, betul. Itu saya setuju sih.
1: Iya, dari dulu itu tenda panas, sekarang woi ber-AC, full AC.
0: Katanya dulu berkarpet. Masak-masak ya.
1: Iya. Dulu masak-masak.
0: Masak-masak, sekarang ada cateringnya.
1: Nah, itu terus dilakukan perbaikan. Iya, betul. Maka itu kelebihan dari daftar tunggu sebenarnya. Tapi jangan baru daftar 70 tahun, 60 tahun baru menunggu. Lama kan. Nah, itu tadi. Kemudian menjaga pola hidup sehat.
0: Iya, betul sih.
1: Kelemahan utama masyarakat kita secara umum, jamaah kita itu orang kurang makan buah. 3 macam buah saja yang terkenal di kita di Sulbar. Makannya durian, langsat, sama rambutan. Padahal ada pisang, ada apel, banyak sekali buah.
0: Pepaya yang murah dan mudah didapat.
1: Ya, pepaya. Bahkan di Makkah itu kan hampir setiap kali kita makan ada jeruk. Dan jeruknya itu besar. Kurang lebih besar lagi dari ini. Itu kadang tidak dimakan. Padahal itu butuh vitamin C supaya kita punya energi bagus.
0: Padahal itu bukan hanya hiasan ya Pak Naja.
1: Bukan. Itu betul-betul nutrisi yang diberikan kepada jamaah agar kemudian siap secara fisik. Ada apel, ada apa. Tapi ya itulah masyarakat kita.
0: Oke, baik. Ini pertanyaan awam yang mau saya tanyakan Pak. Mungkin di luar daripada pembahasan kita. Ini kan biasanya kalau masalah haji-haji, banyak juga yang hadir di masyarakat terkait dengan tawaran-tawaran mempercepat keberangkatan. Dengan membayar sejumlah uang atau apa. Ini bagaimana kita bisa membedakan Pak Naja, ini resmi atau tidak resmi? Karena kan banyak masyarakat juga yang terjerat juga Pak Naja.
1: Jadi saya katakan di awal ada 2 macam kuota haji Indonesia. Kuota haji Indonesia tadi reguler, jelas mendaftar di kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten di mana kita berdomisili. Yang kedua, tadi ada namanya haji khusus.
0: Haji khusus.
1: Haji khusus itu agak cepat memang dia. Bisa sekitar 5 sampai 7 tahun. Dan itu dia kuotanya nasional, nomor urutnya nasional. bukan lagi per provinsi, tapi perlu dilihat travel resmi yang berizin Kementerian Haji dan Umrah, masih bahkan ada yang masih Kementerian Agama di waktu itu kan, masih ini. Ketika mau mendaftar itu kan, itu kita mendaftarnya melalui travel. Kalau mau menghindarkan jangan sampai kita salah pilih, komunikasilah ke, tanyakanlah ke Kementerian Haji di wilayah masing-masing, minta tolong lihat resmi jika ini. Kemudian ada namanya non kuota. Yang disebut non kuota itu yang selama ini kita dengar istilah haji puroda, atau bahkan ada yang istilah lain sebenarnya bukan puroda tapi disebut mujamalah. Yang disebut mujamalah adalah visa undangan kerajaan Arab Saudi.
0: Katanya jadi, diundang ya.
1: Kadang-kadang kan kita dengar ada orang diundang.
0: Diundang dari Arab,
1: diundang dari Arab. Itu tapi tetap juga dia memperoleh undangan dari Raja Saudi, lalu kemudian dia dikelola secara PIHK namanya. Dia tetap berangkat melalui travel resmi pemerintah. Jadi dia yang uruskan dia visanya, yang uruskan macam-macamnya itu kemudian untuk berangkat adalah travel yang resmi PIHK namanya, penyelenggara ibadah haji khusus. Dan itu melapor ke Kementerian Haji dan Umrah, meskipun dia tidak masuk dalam kuota kita yang 221.000 itu.
0: Tadi hanya 8% ya tadi.
1: Jadi cuman perlu saya tegaskan, hati-hati dengan namanya, ada namanya visa dakhili. Visa dakhili sebenarnya itu adalah orang-orang yang ada di Mekah, kemudian kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membawa orang kita dari sini ke sana, uruskan KTP di sana, seolah-olah kita orang di sana juga. Nah ini sekarang sudah mulai beberapa tahun terakhir ini sangat ketat.
0: Dan itu yang mencoreng biasanya Kementerian Haji yang dibawa padahal.
1: Padahal itu oknum-oknum. Itulah. Maka sekarang ini ada namanya gerakan kita ini baru-baru dari Kementerian Haji, namanya bongkar mafia haji. Ada hotline, ada nomor.
0: Disampaikan ini saja Pak Najah kalau ada.
1: Lupa nomornya. Tapi yang jelas bongkar mafia haji kita sudah pasang besar-besar di kantor. Kita sudah sampaikan, kita sudah launching di oleh pemerintah. Kalau ada adanya silakan dilaporkan. Silakan laporkan. Kalau ada yang tertipu, baik dia umrah haji atau apa, kemudian dirugikan, silakan dilaporkan melalui hotline itu. Dan itu insya Allah langsung ke

0: Mereka itu $4,000.
1: Oh, berapa ya itu ya $4,000?
0: Ya, kalau dia 15 juta katakanlah 15 juta, berarti dia 60 juta.
1: Oh ya.
0: Itu baru setoran awal. Kita 60 juta sudah berangkat. Bahkan boleh jadi sudah lebih.
1: Iya.
0: Jadi itu bedanya, namanya juga plus. Namanya juga plus. Jadi serba plus.
1: Tapi berangkatnya rame-rame berarti dengan yang reguler.
0: Jadi enggak beda.
1: Di sana, di sananya nanti juga dibedakan.
0: Beda tempat. Beda layanan akomodasi, konsumsi tarif. Itu murni dikelola oleh swasta.
1: Ya, berarti travel, ikut bukan regular, pemerintah. Berarti ikut reguler aja sih karena rame-rame juga.
0: Saya pernah bertemu salah seorang jemaah dari Sulawesi Selatan waktu saya jadi petugas haji. Saya ketemu dia suami istri duduk di pinggiran hotel, saya bilang, "Ibu, kenapa di situ?" Bilang, "Saya ini jemaah haji plus, Pak. Nak panggil nak kena orang tua." "Orang apa?" "Saya orang Bugis." "Jadi saya siapa dia yang bahasa Bugis?" "Bagi Pi, nah masyarakat mak eh." "Kado oh, saya Oena plus, bayarkan ke anakku." Ternyata dia bergabung dengan orang Sumatera, orang Jakarta, orang Kalimantan. Tidak komunikatif. Tidak komunikatif. Jadi sarannya sebenarnya tetap penting, tapi yang punya wawasan yang ini boleh oke begitu, tapi karena memang dia masa nunggunya kan enggak lama dia, lebih cepat.
1: Kelebihannya itu ya.
0: Iya, itu kelebihan utamanya. Tapi enaknya memang yang haji reguler itu adalah bersama dengan orang-orang kampung, keluarga sekampung, tak sendiri ditemani. Kalau bukan pas satu desa, tak satu kecamatan, satu kabupaten, teman-teman tak memang juga ditemani. Jadi itu lebih akrab.
1: Tapi kalau misalnya mungkin yang merasa sudah umur yang tidak ingin menunggu lama, ya itu bisa menjadi opsinya juga ya Pak.
0: Punya kemampuan finansial lebih bagus, kemudian mungkin usia sudah ini ya, apalagi kalau punya pengalaman pergaulan bagus, biasa traveling lagi segala macam itu. Ya bagus lah.
1: Ya, tapi yang paling penting memperhatikan travelnya dan dipertanyakan juga ke Kementerian Haji dan Umrah. Karena jangan sampai dapat masalah yang kena masalah juga dari Kementerian.
0: Kan banyak sekarang sampainya di Tanah Abang bukan ke Tanah Suci.
1: Iya, itu kesian juga ya.
0: Banyak.
1: Ini semoga kita nanti kedepannya bisa bahas lebih jauh karena bahas haji kayaknya menarik ya Pak ya. Oke, Pak Najah, ini pembahasan kita menyongsong Haji 2027 biaya dan antrian turun. Sebagai closing statement apa yang mau disampaikan Pak Najah?
0: Iya, closing statement disampaikan ke pada seluruh warga masyarakat khususnya jemaah haji yang sudah masuk porsi jadi untuk segera bersiap melakukan pelunasan. Insyaallah paling tidak pekan depan diupayakan akan ada pelunasan. Bagi yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan, segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Kemudian bagi yang belum tersedia paspornya dan belum melakukan biopisa, segera berkoordinasi dengan kantor Kementerian Haji dan Umrah masing-masing, baik Mamuju, Majene, Polman, pokoknya sesulbar, segera berkoordinasi, tanyakan hal-hal yang masih kurang, jangan sampai ada kendala nanti pada saat pelunasan, karena waktu ketika sudah habis dan kemudian ini itu kemudian bisa menjadi masalah dan kita menjadi daftar tunggu tahun berikutnya. Demikian kami atas nama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih kepada RRI Mamuju yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi haji ini kepada seluruh masyarakat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh yang masuk nomornya.
1: Baik, terima kasih Pak Najamuddin sudah hadir berbagi informasi, inspirasi juga tentunya kepada pendengar kita di Pro 1 RRI Mamuju dan juga pendengar yang setia mendengarkan kami. Pak Haji Najamuddin ini selaku Kepala Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, kita membahas tadi menyongsong haji 2027 biaya dan antrian turun. Tentunya kita harapkan pelayanan haji kedepannya akan semakin lebih baik lagi tentunya pendengar dan juga semakin profesional. Kita pamit dalam Halo Sulbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI 96 dan 97,6 serta 100,2 MHz dan Megapika kembali menemani kebersamaan Anda dalam Halo RRI di edisi 14 Oktober 2026. Semoga pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu, dimana meskipun kita sudah beberapa hari ini tidak menyaksikan lagi langit yang terlalu biru seperti biasanya. Ini sama nampaknya di luar sana nampak abu-abu pendengar. Karena informasi yang kita dapatkan, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Barat ini masih cukup terasa ya, dan juga menjadi perhatian masyarakat. Jadi selain daripada mengganggu jarak pandang dan juga kenyamanan dalam beraktivitas, kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kualitas udara dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Makanya di luar sana banyak masyarakat yang beraktivitas menggunakan masker karena takut terpapar dengan asap yang saat ini hampir menyelimuti berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Barat. Nah, persoalan kabut asap bukan hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau kita sebutnya karhutla, tapi juga menyangkut dengan keselamatan masyarakat. Akses terhadap informasi yang akurat, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, serta kecepatan pemerintah dalam menangani sumber kebakaran. Karena jangan sampai masyarakat selama ini tidak sadar bahwa di sekitarnya itu banyak asap ya. Merasa bahwa kayaknya memang sudah sewajarnya seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat di luar sana, sudah berapa hari ini langit tidak secerah-cerah biasanya pendengar ya. Karena akibat asap yang meliputi wilayah Sulawesi Barat atau hanya dirasakan di wilayah Mamuju saja. Tapi dari informasi yang kami dapat, asap dilaporkan berdampak hampir di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ini informasi dari BMKG Tanpa Padang menyebutkan bahwa asap berasal dari sejumlah kejadian karhutla termasuk wilayah Mamuju, Polewali Mandar, Sendana serta asap kiriman dari wilayah-wilayah lain. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kabut asap perlu ditangani melalui koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi. Di mana asap yang dirasakan masyarakat di daerah tentunya tidak selalu berasal dari kebakaran yang berada di wilayah tempat tinggal kita. Karena itu perlu informasi jelas mengenai sumber asap, kondisi cuaca, dan juga pergerakan asap. Nah, kalau pendengar juga merasakan demikian, apapun itu kendalanya, merasakan bahwa akhir-akhir ini di tempatnya sering ada kebakaran hutan dan lahan tanpa ada pemicu yang jelas, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menghambat aktivitas karena asap dan juga sebagainya, atau merasa bahwa akibat daripada ini memicu kondisi kesehatan pendengar yang pendengar sulit untuk berkonsultasi dengan tim kesehatan. Apapun itu masalahnya, Anda bisa sampaikan bersama kami dan juga keluhan lainnya terkait dengan layanan publik. Apapun itu pendengar bisa disampaikan di Halo RRI, dapat disampaikan di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami menantikan Anda dapat bergabung bersama kami atau juga misalnya pendengar kiranya tidak bergabung secara telepon, juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
5: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
6: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
7: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
4: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
8: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
4: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Masih menemani kebersamaan kita di Halo RRI, masih bersama Mega Pika di pendengar di 96.7,6 dan 100.2 MHz. Dan Halo RRI ini juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Jadi pendengar yang punya keluhan atau masalah terkait dengan layanan publik dapat disampaikan bersama kami di 0822-9609-0996. Jadi setiap aduan Anda, masalah Anda nanti akan kita terima, lalu kita akan mempertimbangkan untuk menghubungi pihak yang berwenang. Biasanya memang dibantu oleh rekan-rekan reporter kita, nanti akan menghubungi beberapa pihak yang berwenang, apakah memang nantinya bisa diklarifikasi secara langsung atau mungkin juga biasanya akan diangkat menjadi dialog di kami di RRI Mamuju, atau juga biasanya akan diangkat melalui wawancara. Jadi apapun itu nanti kita akan berusaha untuk menjawab berdasarkan apa yang disampaikan pihak yang berwenang. Jadi Anda bisa menyampaikan keluhan dan masalah di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Dimana tadi kita sudah bahas di awal pendengar terkait dengan karhutlah. Nah, salah satu kejadian yang menjadi perhatian adalah kebakaran lahan di desa Kecamatan Tomo di Desa Baunasakti, Kabupaten Mamuju. Nah, dalam pemberitaan yang kami sudah himpun pendengar, kebakaran tersebut dilaporkan telah menghanguskan sekitar 20 hektar lahan dan api tersebut belum sepenuhnya padam ketika laporan diterbitkan. Dan informasi penting karena penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan. Petugas juga perlu memastikan apakah masih ada terdapat titik api atau bara yang berpotensi menyala kembali. Karena biasanya begitu pendengar, dihentikan yang terlihat bahwa ini sudah tidak ada pemicunya, tapi ternyata di bawah permukaan itu ada yang menjadi pemicunya. Makanya karhutla itu di mana-mana, bahkan ketika misalnya sudah dipadamkan besok ada yang terjadi lagi seperti itu. Jadi petugas itu perlu memastikan apakah masih terdapat titik api atau bara yang berpotensi menyala kembali, terutama ketika kondisi cuaca kering dan juga vegetasi yang mulai mudah terbakar. Nah, di sisi lain pendengar, masyarakat itu membutuhkan informasi yang mudah diakses. Jadi warga perlu mengetahui bahwa lokasi kebakaran, wilayah yang berpotensi terdampak asap, dan juga langkah antisipasi yang harus dilakukan, serta saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan kebakaran yang baru. Dalam konteks pelayanan publik, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana laporan kebakaran yang ditindaklanjuti dan apakah petugas pemadam juga turun dengan cepat di lokasi dan juga bagaimana perkembangannya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, karena kalau setiap ada informasi terkait dengan karhutla, RRI Mamuju itu selalu menginformasikan juga kepada pendengar. Tapi dengan keterbatasan yang ada, biasanya kan tidak semua wilayah kita jangkau dengan cepat ya pendengar. Inilah mengapa kita juga sebenarnya membutuhkan partisipasi masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Jika misalnya memang memungkinkan di tempatnya akan sudah terjadi kebakaran atau ada terjadi kebakaran atau mungkin potensi-potensi kebakaran, itu bisa disampaikan bersama kami di RRI Mamuju, bisa melalui telepon atau juga mungkin melalui WhatsApp. Jadi di waktu-waktu tertentu yang misalnya pendengar melihat bahwa ada terjadi kebakaran, kita kan di Mamuju, ada di RRI Mamuju ada kegiatan juga untuk menginformasikan kejadian yang ada di sekitar Anda. Jadi dapat menghubunginya kami, tapi ada baiknya untuk dikirimkan pesan terlebih dahulu, karena jangan sampai begitu Anda bergabung bukannya menyampaikan informasi tapi request lagu. Itu yang harus kita perhatikan juga pendengar. Jadi pendengar, apapun itu terkait dengan masalah pelayanan publik atau juga mungkin Anda ingin membantu kami menginformasikan di sekitar, apalagi karhutla ini di mana-mana yang mengakibatkan bahwa asap ini semakin terasa di sekitar kita, Anda bisa menyampaikan melalui telepon di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Sekali lagi di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan juga pendengar, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga YouTube kami di RRI Mamuju, serta juga bisa mengirimkan pesan atau mungkin setelah Anda, setelah acara ini berakhir dan Anda ingin menyampaikannya, bisa melalui WhatsApp. Tapi saya sebenarnya lebih senang kalau pendengar itu menyampaikannya mengirimkan pesan suara ya. Jadi bukan teks yang dikirimkan, karena kalau pesan suara kan biasanya lebih akurat untuk menjelaskan apa namanya di mana, alamatnya di mana, titik kejadiannya di mana, dan sebagaimana kejadian yang sebenarnya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Halo RRI Pendengar. Dan juga ini tidak terasa ya perjumpaan kita terkait dengan karhutlah, dan juga kita harapkan bahwa dengan kondisi saat ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi makanan yang baik dan juga dari paparan udara yang tidak baik ya pendengar. Kalau misalnya punya masker ya dipakai saja maskernya kalau misalnya banyak beraktivitas di luar sana. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran masyarakat juga, takutnya nanti dengan adanya kabut asap ini bisa meningkatkan infeksi saluran pernapasan. Tapi sekedar informasi yang mau saya kasih tahu bahwa ini updatean dari rri.co.id di pertanggal kemarin 13 Oktober 2026, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar menyampaikan belum ditemukan lonjakan kasus ISPA akibat dengan kabut asap. Jadi tidak perlu khawatir. Namun bukan berarti kita juga harus menanggapi dengan santai pendengar. Dengan kondisi ini kita sama-sama untuk menjaga kesehatan kita dan tentunya bisa menghirup udara yang lebih segar lagi dan juga bisa melihat langit yang begitu birunya lagi. Kita pamit di Halo RRI Pendengar. Nanti Anda bisa menyampaikan kalau setelah ini bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0822-9609-0996. Sampai jumpa di esok hari dengan program Halo RRI yang Anda bisa dengarkan setiap pukul 10 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Tengah. Mega Pika pamit di Halo RRI.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
4: Baik.
3: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
4: Panjang
3: jadi,
4: ya, Pak, ya?
3: Mungkin apakah ini
5: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, ternyata dari tadi suara saya tidak masuk ya. Dan juga pendengar di bersama Ibu Notaris Dewi Wulandari SHMK. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, sudah bagus suara saya. Tadi agak gimana gitu ya. Ya, pendengar, nah seperti yang kita tadi di depan ya, di pembukaan, ada topik kita di hari ini, sertifikat tanah elektronik. Apakah lebih aman, lebih mudah, dan lebih terpercaya? Nah, seperti apa, kita langsung saja bersama narasumber kita di hari ini. Mungkin saya mulai dari Bapak dulu kali ya, ya Bapak ya. Dari pertanahan ya. Nah, sertifikat tanah ini merupakan dokumen yang sangat penting ya, untuk membuktikan hak atas tanah. Nah, kini pemerintah mengembangkan sertifikat tanah elektronik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sertifikat tanah elektronik ini, dan apa perbedaan mendasarnya dengan sertifikat tanah yang fisik ini, Pak?
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan juga undangan kepada kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. Ini juga sekaligus mungkin sebagai sosialisasi juga ya, sosialisasi ke masyarakat, edukasi bagaimana sertifikat elektronik itu bisa hadir ke masyarakat. Sebenarnya sertifikat elektronik ini awalnya sebuah inovasi dan transformasi dari Kementerian ATR BPN, bagaimana sertifikat itu lebih mudah dan lebih praktis dalam memberikan kepada masyarakat, artinya produknya itu. Itu sebenarnya berdasarkan dari Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 2003 terkait penerbitan dokumen pendaftaran tanah. Jadi sudah mulai awal 2003, tapi secara serentak se-Indonesia itu berlaku nanti 2024. Terutama di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat itu sudah mulai di 2024, itu sudah mulai pertengahan. Nah, mungkin orang bertanya apa bedanya? Apa bedanya sertifikat? Ya mungkin kita bilang lama itu seperti sertifikat analog yang hijau dengan sertifikat yang elektronik yang baru ini. Yang sekarang kalau kita sudah lihat bisa pegang itu cuma selembar. Cuma selembar sehingga lebih praktis. Nah, bedanya apa gitu? Mungkin saya mau sampaikan dulu ke masyarakat atau mungkin ke pendengar RRI pada siang hari ini. Sebenarnya kehadiran sertifikat elektronik tidak menghapuskan sertifikat analog atau sertifikat yang lama, tetap berlaku. Ya. Jadi mungkin ada yang bilang, oh, kalau ketika berlaku elektronik, bagaimana yang lama? Apakah nanti harus diganti atau sudah berakhir atau sudah mati? Nah, mungkin sebelum saya sampaikan apa itu sertifikat elektronik, mungkin biar jelas ke masyarakat bahwa sertifikat yang lama analog, misalnya yang kita pakai masih hijau, itu masih berlaku. Masih berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat elektronik yang baru ini. Nah, bedanya kalau yang baru ini elektronik sudah terdigitalisasi. Artinya sudah diamankan secara sistem dan sudah digitalisasi di Kementerian ATR BPN. Jadi kita yang lama itu juga berlaku. Nah, mungkin kita harap ke masyarakat kalau mungkin punya sertifikat yang lama, sebaiknya mungkin dicek tanahnya, artinya dikuasai secara langsung, kemudian dipastikan lokasinya tidak ada masalah. Dan ketika nanti ke BPN pasti diyakinkan, saya sampaikan di sini, bahwa itu masih berlaku. Nah, mungkin pertanyaan di awal tadi oleh MC katakan bahwa apa itu elektronik. Jadi elektronik adalah dia simpelnya sertifikat yang sudah terdigitalisasi, artinya sudah sistem dalam sebuah aplikasi BPN sudah terkoneksi, sehingga pada saat kita mendapat sertifikat nanti bisa langsung dicek, tidak perlu ke BPN. Jadi ada langsung cek di HP, ada namanya aplikasi di Play Store atau di App Store, itu ada aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Sentuh
2: tanahku ya, bukan sentuh hatiku ya. Nah, kalau sentuh hatiku bahaya. Nah, sentuh tanahku. Jadi sentuh tanahku itu ada semacam barcode-nya, kita bisa di scan di sertifikat elektronik itu akan muncul dia lokasi tanahnya langsung. Kalau yang masih analog tidak. Jadi kalau kita mau cek tanah kita harus ke BPN. Nah, itu yang pertama. Jadi sudah ada memudahkan kita mengetahui di mana kita punya lokasi. Kan itu sebenarnya paling penting.
0: Sudah ada peta juga di sana.
2: Sudah ada langsung. Maps langsung. Sudah langsung. Lokasinya di sini.
0: Sangat luar biasa.
2: Nah, itu yang pertama. Jadi memudahkan masyarakat, oh, jangan sampai dia mungkin dia berpergian atau dia punya tanah berapa, ada 2 atau 3, sehingga nanti dia tahu, oh di sini punya tanah. Yang penting sekarang dia harus juga menjaga sendiri, jangan sampai karena sudah BPN memberikan jaminan sehingga tanah tidak dijaga, tidak. Kita harus dijaga tanahnya, patoknya jelas, batasnya jelas. Itu yang pertama sebenarnya. Kedua adalah memudahkan lebih simpel, kan tinggal satu lembar. Dulu kan ada banyak gitu, banyak lembar. Iya,
0: ada petanya, ada dari sampul hak. Aja udah ada. Ya,
2: gitu. Sekarang tinggal satu lembar, tinggal seperti CTV memang. Jadi depan itu penjelasan tentang subjek, objeknya, kemudian di belakang ada petanya. Kemudian di depan itu ada luas dan di belakang itu ada lokasi petanya. Dan yang terakhir mungkin lebih apa? Kegunaannya kan banyak sebenarnya, tapi saya cuma ambil 3 saja. Ketika nanti hilang, gitu. Setiap itu hilang, cukup datang ke BPN, langsung dibuatkan pada hari itu juga. Kalau dia masih analog atau yang lama, kita harus ada proses sesuai dengan ketentuan, di mana harus ada surat keterangan kepolisian hilang, kemudian disumpah, kemudian harus pengumuman di desa selama 1 bulan, dan juga pengumuman di koran dan, di mungkin skala nasional atau di skala lokal. Jadi lebih mudahkan nanti ketika mau apa mengurus, misalnya hilang gitu kan, misalnya perlesnya hilang atau sertifikat hilang, dia lebih dimudahkan gitu. Jadi ketika nanti hilang bisa langsung dibawa ke BPN, langsung dicetak ulang seperti itu. Jadi artinya sertifikat itu adalah sertifikat tanah yang digitalisasi sehingga masyarakat lebih mudah nanti mendapatkan jaminan terhadap hak atas tanahnya. Mungkin demikian dulu lebih awal.
0: Iya, nah kan ini di tengah perkembangan teknologi di saat ini masih banyak mungkin masyarakat yang merasa ini lebih nyamannya yang dipegang ini. Kan apalagi orang tua kita ya, ya mesti. Nah, memegang sertifikat tanah berbentuk kertas. Nah, kalau di notaris sendiri ini melihat bagaimana kondisi tanah.
1: Jadi terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan salam buat para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kalau pandangan notaris, inovasi ini sebenarnya perkembangan yang sangat bagus. Selain memudahkan, nantinya juga dengan adanya sertifikat elektronik ini, masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih efektif. Jadi mungkin sebelumnya saya mencoba untuk menjelaskan dulu ya, terkait dengan sertifikat, karena memang di Mamuju khususnya di wilayah saya banyak persepsi yang berkembang terkait dengan apa sih itu interpretasi dari sertifikat, apakah sama dengan sporadik yang sama ini beredar di masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang sertifikat, sebenarnya kita bicara tentang aturan normatif ya, definisiannya. Jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, di situ dijelaskan bahwasanya sertifikat ini merupakan bukti hak atas tanah. Di mana kekuatan pembuktiannya itu kuat. Maksudnya bahasanya, data yuridis dan data fisik yang termuat di dalam sertifikat itu diasumsikan benar selama tidak terbukti sebaliknya. Jadi sekarang harus dipahami bahwasanya satu-satunya bukti hak atas tanah yang diakui secara normatif itu hanya sertifikat. Selama ini banyak klien saya mengatakan bahwa, Bu, saya memiliki objek, namun yang saya miliki untuk saat ini hanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Jadi dalam arti yang disilakan sporadik.
0: Ada juga kadang-kadang yang penjual beli itu.
1: Iya, betul. Jadi ini juga sebagai bentuk sosialisasi supaya kedepannya masyarakat sudah betul-betul mengerti bahwasanya ketika pemegang hak, dalam hal ini pemilik, tidak memiliki sertifikat atas penguasaan objek tersebut, maka kedudukannya belum aman karena secara hukum belum ada pengakuan hak atas pemegang hak dari pemilik lokasi tersebut. Terus kita lanjutkan lagi, tadi kan terkait dengan sertifikat ya. Terkait dengan sertifikat elektronik, ini sebenarnya inovasi yang luar biasa. Saya pun sebagai notaris mengapresiasi terkait dengan adanya inovasi ini. Ketika kita bicara tentang sertifikat elektronik, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sertifikat yang diinterpretasikan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Cuman bentuknya yang berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang sertifikat elektronik, maka kita bicara tentang dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini seperti apa? Bukan yang kan biasanya itu asumsinya orang, Bu, kenapa tidak di scan saja sertifikatnya, dibentukkan dalam bentuk PDF?
0: Iya, biasanya begitu kita.
1: Tidak seperti itu. Kan tujuan utama dibuatnya sertifikat itu memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan tata tertib administrasi pastinya. Jadi kalau seperti itu malah buah si malakama buat
0: pemegangnya. Nanti hilang juga kalau HP-nya rusak.
1: Apalagi yang mafia-mafia sana itu pasti menjadikan itu sebagai angin segar, kan?
0: Celah-celah ke sana ya.
1: Jadi perlu dipahami bahasanya, ketika kita bicara tentang sertifikat elektronik, maka kita bicara tentang dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik, melalui mekanisme autentifikasi yang dimana di dalamnya itu sudah ada tanda tangan elektronik gitu. Jadi jangan selalu dipersepsikan bahwa sertifikat elektronik kalau kita ubah di kantor pertanian mahal, Bu. Padahal tidak seperti itu. Rumor-rumor negatif di luar sana itu yang membuat semuanya.
0: Nah itu yang saya penasaran, apakah butuh ini lagi?
1: Dan sebagai bentuk sosialisasi bahwasanya, terkadang kan ketakutan di masyarakat kalau dia bilang dokumen elektronik nanti akan melemah kekuatan hukumnya. Tidak. Jadi kita negara hukum, semua hal terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum yang ada di Indonesia itu diatur di dalam regulasi. Jadi ketika kita bicara tentang dokumen elektronik, maka payung hukumnya itu ada di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dulunya kalau saya tidak salah ingat itu nomor 11 tahun 2008 ya, sekarang diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, di mana jelas di situ dikatakan bahwasanya dokumen elektronik ini merupakan alat pembuktian yang kuat, yang sah. Jadi jangan takut, Ibu, Bapak, para pendengar siang hari ini, bahwasanya ini demi kepentingan mereka. Dan ini juga terelaborasi sesuai dengan aturan yang termuat di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi banyak regulasi yang mengatur terkait dengan itu. Jadi rumor-rumor negatif tentang adanya alimedia dari sertifikat manual ke elektronik itu mungkin dengan adanya pembahasan siang hari ini bisa dikesampingkan buat kedepannya. Mungkin sebagai pengantar kurang lebih seperti itu.
0: Ya, lebih meyakinkan masyarakat agar lebih tertarik. Ya, lebih mengembangkan juga. Betul. Kan jangan sampai apakah banjir, basah, bagaimana ya. Iya, saya kembali ke Bapak dulu ini. Mengenai mekanisme pendaftaran untuk menuju elektronik ini. Nah, penerbitan sertifikat tanah elektronik untuk khusus ini, tapi ini sudah mencakup kalau di BPN Mamuju berarti di BPN semua di Indonesia nih. Nah, apakah penerapannya ini mencakup pendaftaran tanah pertama kali maupun penggantian sertifikat fisik yang sudah dimiliki oleh masyarakat ini? Apakah seperti pertama kali atau bagaimana ini?
2: Baik, mungkin saya akan berikan penjelasan terkait hal ini. Jadi sertifikat elektronik itu akan terbit nanti ketika ada produk yang baru. Jadi misalnya begini, kan Ibu Notaris tadi, Ibu Dewi, sebagai pihak notaris membuat akte jual beli misalnya. Saya punya sertifikat elektronik, saya mau balik nama nih ke nama saya dari pembeli, dari penjual saya pembeli, kemudian saya membuatkan akte jual beli. Sertifikat masih sertifikat analog, masih yang lama. Ketika nanti balik nama itu sudah akan saya mendapatkan sertifikat elektroniknya. Jadi proses produk-produk yang baru nanti akan keluar sertifikat elektronik. Jadi misalnya Bapak Ibu bawa kantor pertanahan untuk balik nama ya, kan paling banyak itu paling banyak, kalau saya garis besarnya paling banyak ada permohonan pertama kali yang baru, kemudian permohonan balik nama, kemudian misalnya ada permohonan roya atau misalnya permohonan pengukuran perintahan batas, itu semua nanti akan hasilnya adalah sertifikat elektronik. Jadi misalnya kita masih sertifikat yang lama, ketika nanti kita misalnya saya balik nama tadi, dibuatkan aktenya sama Ibu Notaris dari PPAT, kita keluarkan adalah sertifikat elektronik yang diberikan oleh kantor pertanahan kepada masyarakat. Tapi juga dilihat juga, itu kan jangan sampai masih sertif, apa mungkin dilihat petanya dulu. Kalau dia butuh mungkin penentuan batas atau butuh mungkin pengukuran lagi ke lapangan, akan dilakukan pengukuran. Tapi kalau misalnya di ukurannya mungkin kan jangan sampai mungkin tahun 80, tahun 90
0: iya,
2: ada perubahan bentuk nih.
0: Nah, ada pergeseran tanah.
2: Pergeseran tanah. Kita pasti BP akan turun ke lokasi karena jangan sampai tidak menguasai lagi, gitu kan. Jadi mungkin memang ada dua hal pokok, menguasai tanah dan punya dasar yuridisnya atau sertifikat. Jadi kalau misalnya aman nih lokasinya, langsung kita buat sertifikatnya. Jadi ada yang namanya penentuan batas. Kalau aman lokasinya tidak perlu penentuan batas. Tadi Bu Dewi sampaikan ada yang namanya alimedia. Nah itu alimedia sebenarnya hal yang paling utama dari proses sertifikat elektronik ini. Di mana yang lama itu kita alimediakan, kemudian nanti terbitlah sertifikat elektronik. Itu kalau sudah sertifikat, ya Mbak. Nah, misalnya begini, kalau misalnya dia baru, dia cuma punya sporadik atau punya surat keterangan jual beli dari desa, nah itu tetap kita proses dari awal pengukuran, kemudian dari panitia pemesanan tanah, kemudian terbit SK dari kepala kantor, baru penerbitan sertifikat, itu langsung dapat sertifikat elektronik. Jadi artinya adalah semua produk-produk yang dikeluarkan oleh BPN setelah adanya peraturan tadi saya sampaikan, Permen 3 2003, setelah dia melakukan launching elektronik sebagai kantor pertanian elektronik, maka produknya adalah elektronik juga. Gitu. Jadi bisa begini, jangan sampai saya kan punya anu nih yang hijau kan, pertanian hijau. Nanti dia balik nama atau dia sudah proses jual beli, dia karena beda. Nah, perlu saya sampaikan juga pada hari para pendengar bahwa itu kekuatan hukumnya sama. Jadi jadi langsung nanti pada saat dia proses di BPN atau di kantor pertanahan, akan mereka dapatkan adalah sertifikat elektronik. Jadi mau proses baru maupun proses peralihan, misalnya kan kita bisa sebutkan peralihan hak. Nah, masyarakat sering bilang baik nama. Peralihan itu banyak, ada warisan, ada jual beli, ada hibah, mungkin ada segala macam. Nah, itu juga terus misalnya untuk moroya. Roya itu kan kalau dari bank. Roya, roya itu kan misalnya kita punya hak tanggungan, ada mungkin kita punya kredit di bank, kemudian lunas nih, ada royanya. Nanti keluar itu adalah sertifikat elektronik juga. Jadi sudah lunas di bank akan kembali ke masyarakat, maka akan dapatkan sertifikat elektronik dalam bentuk sudah di roya. Artinya sudah lunas dari bank. Jadi semua produk kita. Jadi nanti produk itu akan keluar dengan adanya elektronik. Gitu. Jadi masyarakat sekarang dapur takut lah, kenapa nanti berubah. Jadi sebenarnya memudahkan saja. Sebenarnya kalau kita mau digitalisasi ya, kalau kita mau digitalisasi secara umum atau elektronik secara umum, tidak ada lagi buku itu apa, tidak ada lagi yang apa terbit, cukup di HP. Tadi betul, tadi kan
0: tidak harus Babilang, ada ini lagi.
2: Iya, Mbak Bil tadi, bagaimana memberikan masyarakat kasihan yang dulu masih anggap itu harus ada bukti. Ya, itu makanya kementerian, ah kalau gitu harus ada nih, biar ada juga kayak
0: ada kan, pegangan,
2: ada semacam pride ya, kan beda itu kalau di HP kan. Apa ini, paling ini sertifikat berharga ya,
0: apalagi orang kita mungkin yang belum mengerti. Betul. Ini
2: makanya kenapa kita harus ada, tetap juga ada pegangan nih, kan kalau tidak ada kayak tidak ada apa, kayak tidak ada pride-nya, tidak ada harganya gitu. Nah ketika mereka pegang fisiknya, betul, ada yang saving, ada yang ditaruh ada di lemari. Kalau sebenarnya cukup di HP bisa. Itu kan ada namanya satu tanduk tadi. Tapi kan biar ada jaminan untuk mereka pegang. Begitu juga kalau di bank gitu kan, itu yang mereka bawa ke bank. Atau misalnya untuk kalau misalnya mau dikreditkan atau mau digade kan di pegadaian segala macam, kan pasti ada buktinya juga. Gitu. Itu yang dibawa ke mereka. Tapi sebenarnya aplikasi berjalan nih. Dari BPN ke bank, ke PPAT, atau ke mungkin ke Pemda, itu semua berjalan by aplikasi. Cuma sertifikat itu sebagai pegangan saja bagi mereka. Makanya kenapa kita memudahkan. Kalau kita mau misalnya mau dari alimedia tuh, dari sertifikat elektronik atau sertifikat analog yang lama mau alihkan ke elektronik, itu cepat ya prosesnya. Yang penting tidak ada tadi di lapangan aman, lokasi tidak ada perubahan, langsung bisa diganti ke.
0: Tapi elektronik tetap dengan notarisnya juga.
2: Kalau notaris, notaris kan teman-teman PPAT, notaris ini untuk membantu peralihannya, pembuatan akta tanahnya, gitu. Ada dari notarisnya atau dari PPAT. Mungkin demikian.
0: Nah, saya ke Ibu dulu ini. Ya, dalam praktik transaksi tanah nih, bagaimana cara memastikan bahwa sertifikat elektronik yang ditujukan oleh diajukan oleh penjual-penjual. Penjual ini benar-benar sesuai dengan data resmi pertanahan ini. Jangan sampai ini ada saya ini. Kan jual beli ini agak riskan juga.
1: Betul. Jadi langkah pertama yang kita lakukan ketika klien membawa fisik dari sertifikat elektroniknya, itu kita lakukan pengecekan di sentutan aku yang tadi disampaikan oleh pihak kasih dua ya. Di mana di sentutan aku itu ketika kondisi penguasaan fisiknya relevan dengan peta bidang yang ada di pertanahan, maka akan terbentuk sesuai dengan peta bidang. Tapi ada juga biasanya di sentutan aku itu tidak terbaca atau ada kemungkinan-kemungkinan tidak menjawab kegelisahannya kita, karena kan ibaratnya sentutan aku itu merupakan pengecekan awal. Terus kalau sumpamanya tidak terbaca atau tidak kami yakini, maka kita komunikasi dengan pihak pertahanan untuk melakukan pengecekan lanjutan. Karena memang sebelum kami membuat akta jual beli, salah satu syarat administrasi yang wajib kami penuhi adalah bukti pengecekan fisik di kantor pertahanan. Terus selanjutnya lagi, kalau sumpamanya ada ketakutan yang tadi kita sampaikan bahwa kalau semua sertifikatnya sertifikat palsu atau bagaimana-bagaimana, sebenarnya yang perlu pendengar ketahui bahwa sertifikat elektronik ini memiliki keamanan yang berlapis. Jadi di lembar belakang, halaman kedua dari sertifikat elektronik itu ada barcode. Kita pun juga itu biasa langsung melakukan scan barcode. Terus yang kedua, setiap perbuatan hukum sehubungan dengan sertifikat tersebut, anggaplah jual beli, balik nama atau pemasangan hak tanggungan, sertifikat elektronik itu mengeluarkan edisi baru. Jadi dengan dikeluarkannya edisi baru itu, maka membuat tidak berlaku edisi yang sebelumnya. Itulah kenapa saya bilang bahwa inovasi ini luar biasa, karena memberikan keamanan yang berlapis. Terus yang selanjutnya lagi, tanda tangan elektroniknya. Jadi itu pasti, jadi ada beberapa memang spesifikasi yang membuat kita itu bisa melakukan upaya preventif pencegahan bila mana ada indikasi pemalsuan atas sertifikat yang dibawa oleh klien kami ke kantor kami. Jadi mungkin seperti itu.
0: Oke. Ini kita jeda sejenak dulu pendengar, dan kami akan kembali sesaat lagi di dialog siang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

ini tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di Mamuju siang ini di dialog di tentang sertifikat tanah elektronik, apakah lebih aman, lebih mudah, dan lebih terpercaya. Dan kami tetap mengajak kepada pendengar yang ingin berinteraksi di nomor 0426 232243 atau nomor 0822960996 atau meninggalkan komentar di laman Facebook atau YouTube kami di RRI Mamuju. Oke, kita kembali ke Bapak dulu kembali nih. Iya, nah dari kalau di kita ke perkembangan nih di Mamuju sendiri ini. Di bagaimana dengan perkembangan penerapan sertifikat tanah elektronik ini di Kabupaten Mamuju dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat ini?
1: Iya, mungkin tantangan pasti ada, gitu kan? Apalagi ini hal baru dan dengan kalau kita membilang sertifikat analog ini yang lama kan sudah bertahun-tahun, Mbak.
0: Iya.
1: Sudah mungkin dari tahun
0: 2 tahun itu nih.
1: Dia enggak yang lama. Ini kan sudah berpuluh tahun kan yang analog itu, yang hijau kan sudah berpuluh tahun.
0: Oh iya, analog ya. Ya.
1: Pasti orang
0: saya
1: jadi orang kalau yang lama kan apa masih belum bisa move on gitu kan.
0: Ada yang sampai berayap-rayap itu masih disimpan.
1: Jadi orang kalau yang lama pasti akan susah untuk hal yang baru. Nah, yang kita BPN ini sudah berusaha bersosialisasi, kemudian menyampaikan masyarakat bahwa ini pentingnya elektronik. Jadi mungkin orang pasti tantangan pertama khawatir gitu. Apakah yang baru ini akan aman? Itu kan apa tema kita. Apakah aman dia punya sertifikat nantinya atau tanahnya itu. Yang kedua pasti merasa apakah lebih mudah atau lebih apa semakin ribet prosesnya. Nah, saya akan menjawab. Pertama pasti ada pertanyaan itu dari masyarakat. Apakah aman ini saya punya tanah? Jangan sampai nanti gampang di apa dipalsukan atau gampang mungkin disalahgunakan oleh oknum. Nah, itu mungkin saya jawab pertama dengan sertifikat elektronik akan lebih aman karena tentunya dia sudah by aplikasi, by sistem. Tanah kita sudah double dia punya keamanannya, Mbak. Karena kita sudah sistem by pusat, jadi ada namanya kita punya apa jaringan itu, jaringan aplikasi yang menjaga itu. Jadi tidak bisa semua orang bisa masuk. Bahkan saya pun pejabat di BPN Mamuju tidak bisa langsung mengecek semua tanah-tanah gitu, kecuali ya pendaftaran gitu kan. Kebetulan kami sebagai proses penetapan hak, ya proses penetapannya kami bisa buka gitu. Kalau hal yang lain nggak bisa. Jadi saya sampaikan bahwa sertifikat elektronik ini adalah aman gitu. Itu pertama. Yang kedua, apakah susah atau ribet prosesnya? Nah, dengan proses ini akan memudahkan, tadi saya bilang kalau dia Bapak Ibu masih pegang yang analog itu masih berlaku dan itu aman gitu kan, masih diakui. Tapi ketika nanti hilang gitu kan, iya akan pasti akan susah nanti untuk prosesnya gitu kan. Akan lebih susah dalam mungkin kalau mau mengganti nanti harus ke kepolisian untuk membuat surat keterangan kehilangan, kemudian disumpah lagi, kemudian harus diumumkan di koran, kemudian harus diumumkan di desa dalam sebulan. Dan itu proses akan lama. Dan dengan elektronik ini lebih memudahkan nanti kalau misalnya ada kehilangan bisa langsung diganti di kantor pertanahan pada itu juga. Yang penting sertifikat sudah sertifikat elektronik. Jadi pasti ada, Mbak. Masih banyak tantangan, masih banyak. Di awal-awal itu, kan ini berlaku di Mamuju sudah 2 tahun. Jadi tentunya sudah mulai ada kesadaran masyarakat bahwa sertifikat elektronik ini adalah hal yang baik. Sehingga kalau yang masih punya analog, apakah saya bisa alihkan langsung kalau saya tidak mau jual beli misalnya, saya cuma mau ganti, nah itu bisa. Jadi langsung saja kantor pertanahan, kita akan proses untuk dialimediakan. Tadi di Instagram juga. Dialimediakan sehingga nanti akan terbit yang baru. Gunanya apa itu? Gunanya tadi memudahkan di mereka ketika nanti mau mengecek tanahnya dan juga tidak akan apa memudahkan jika nanti tidak ada misalnya apa ada mengambil tanahnya, kita jaga. Jadi ketika nanti ada mau diukur gitu kan, dia ada orang lain mengukur tanah, aman dia. Padahal sudah jelas karena sudah terbaik digitalisasi, sudah terdata gitu. Jadi aman dan juga pasti lebih mudah nanti dalam prosesnya ke depan. Demikian. Okay.
0: Nah, kalau misalnya nih saya baru mendapat hibah nih misalnya warisan itu. Apakah kalau saya sudah saya mau ambil sertifikat tanah untuk saat ini, apakah otomatis langsung jadi elektronik untuk saat ini di pengambilan sekarang?
1: Kalau yang apa itu, Mbak? Yang proses warisan?
0: Iya, atau warisan kah, atau jual beli kah, pembelian kah?
1: Semua proses pertanahan sekarang kalau sudah melalui apa pertanahan atau pertanahan sekarang, produknya pasti akan elektronik.
0: Oh.
1: Mau yang mungkin yang baru gitu kan, mungkin alasaknya ya, alasak itu adalah proses apa dasar kita untuk proses buat pendaftaran tanah. Jadi misalnya dari warisan, gue belum ada sertifikat bahwa warisan, ya kita akan proses. Nanti keluar ada elektronik. Begitu juga kita punya apa sertifikat orang, mohon maaf, mungkin orang tua kita meninggal, dia waris kepada anaknya, nanti di proses balik nama ke anaknya itu akan dia dapat sertifikat elektronik, walaupun awalnya dia bapaknya punya sertifikat yang lama ya, nanti dia dapat itu yang baru dari warisannya adalah sertifikat elektronik. Gitu.
0: Ya, saya ke ibu dulu ini. Ini selang-seling ini lah. Nah, dari sudut pandang notaris lagi nih. Yeah. Bagaimana penerapan sertifikat tanah elektronik mempengaruhi proses administrasi pertanahan, khususnya dalam transaksi jual beli, kemudian hibah, dan juga peralihan hak atas tanah ini?
2: Ah, jadi penerapannya sebenarnya kita lihat dari sudut pandang mana ya. Kalau efisiensi dan efektivitas sangat-sangat, karena kami sebagai notaris menganggap dengan adanya sertifikat elektronik ini, ini bisa meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan masalah sehubungan dengan kepemilikan objek tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan adanya transisi sistem menjadi sistem elektronik, maka indikasi adanya tumpang tindih, indikasi adanya kawasan hutan atau permasalahan-permasalahan tanah lainnya itu terminimalisir. Nah, jadi semua terintegrasi dengan sistem pertanahan. Jadi insya Allah dengan adanya sertifikat elektronik ini, masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait tumpang tindih, salah penempatan dudukan terkait dengan letak objek dan sertifikat yang mereka pegang, atau masalah-masalah lainnya itu akan teratasi dengan sendirinya. Nah, terus sudut pandang lainnya ya. Jadi tadi kan ketika kita bicara penerapan dari segi fungsi, itu sangat efektif dan efisiensi. Cuman yang kendalanya sekarang itu terkadang ketika kita diperhadapkan dengan klien-klien yang paradigma berpikirnya sudah terpengaruh dengan rumor-rumor negatif di luar sana. Jadi mereka selalu berpikir bahwa nanti kalau kita sudah jadi jadikan sertifikat elektronik, ya bisa saja pemerintah ambil aset kami dong.
0: Gitu. Pemikiran itu yang harus.
2: Itu yang setengah mati kalau dibilang fungsi, manfaat, dan kegunaan sangat-sangat membantu. Tapi yang kami jadi PR besar itu ya menjelaskan ke masyarakat yang memang sudah mengkotakkan bahwa sertifikat elektronik itu sangat-sangat membawa dampak negatif buat pemegang haknya. Terus terkadang juga ada keluhan dari klien kami bahwa bagaimana kami ini yang tinggal di daerah terpencil, besok-besok kalau sumpamanya kami mau proses tidak ada jaringan atau bagaimana, lebih ribet Bu, lebih bagus sertifikat buku saja begitu. Padahal mereka itu tidak melihat sisi positifnya. Ini kan sekarang sudah era digitalisasi, tidak ada lagi pilihan untuk menggunakan fisik yang sama ini mereka pertahankan. Jadi itu yang sebenarnya, penerapan itu yang membuat tidak efektif. Tapi kalau dari fungsi kegunaan dan dampak-dampak positif dari penerapan itu sangat-sangat bagus. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan.
0: Iya, nah kan ini Bu, proses digitalisasi kan ini menjadi lebih praktis nih ya. Nah, tapi pasti ada yang berpotensi-potensi ini. Nah, kayak bagian mana yang berpotensi lebih mudah dan bagian mana yang tetap membutuhkan pemeriksaan ini secara cermat ini? Di peralihan ini tanah ini.
2: Kita bicara tentang sertifikat elektronik ya. Jadi yang lebih memudahkan, pertama kita bisa melakukan pengecekan awal sebagai bentuk preventif itu dengan mengecek barcode-nya. Memastikan apakah pemegang hak, data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam sertifikat yang dibawa oleh klien kami itu relevan atau tidak. Nah, itu kemudahannya. Terus yang kedua, sama ini kan kalau yang manual itu pencatatannya ada di kolom tersendiri. Tapi dengan adanya transisi Alimedia dari sertifikat manual ke elektronik, kita tidak perlu lagi capek-capek buka halamannya untuk melihat transaksi terakhirnya apa. Karena setiap ada perbuatan hukum terkait dengan transaksi atas objek yang termuat dalam sertifikat elektronik itu akan memunculkan edisi baru dari sertifikat elektronik.
0: Oh, iya, iya.
2: Jadi contoh, awalnya peralihan hak, terus dipasangkan hak tanggungan, maka akan ada edisi yang dikeluarkan oleh pertanian yang menjelaskan bahwa untuk saat ini prosesnya ini loh. Dan memang selain dari analisa pribadi, kita sebagai PPAT pun harus lakukan pengecekan resmi di kantor pertanahan. Karena bagaimanapun bukti fisik pengecekan itu menjadi pegangan kita buat kedepannya.
0: Oke, okay. Kak, saya ke Bapak dulu ini. Nah kan kembali tadi Ibu mengatakan bahwa ini masyarakat ini takut ini. Nah, kalau di kepertanahan sendiri sebagai orang yang mengetahui aplikasi-aplikasi ini, nah bagaimana perlindungan terhadap kemungkinan kebocoran data, kemudian penyalahgunaan identitas atau perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang ini, Bapak?
1: Iya, seperti yang tadi sampaikan di mungkin sebelumnya bahwa kita ada apa? Ada sistem keamanan yang berlapis. Kita ada sistem keamanan berlapis di mana data pribadi, data pertanahan masyarakat itu terjamin. Bahkan saya sebagai pejabat di kantor pertanahan tidak bisa mengakses seluruh data pertanahan di Kabupaten Mamuju. Karena saya hanya bisa membuka data-data yang memang terdaftar pada saat itu. Jadi keamanan datanya sudah terjamin dan dia berlapis dari pusat, kemudian mereka ada memang servernya sendiri kita. Jadi sudah bahkan setiap berapa bulan sekali itu di update dia, di update, di maintenance sehingga jaminan keamanan itu bisa terjamin terjadi. Jadi ketika nanti jangan sampai data saya bocor, gitu kan, ada yang yang mengambil. Dan syukur selama saya di pertanahan sudah berapa kantor pertanahan saya sebagai pelaksanaan situ sudah 3 provinsi malah ya bersyukur. Tidak ada yang mungkin tanahnya hilang dengan adanya dengan sertifikat elektronik itu. Jadi dengan ada sertifikat elektronik ini malah mengurangi adanya pemalsuan, kemudian mengurangi adanya tumpang tindih, kemudian data-data masyarakat itu yang disalahgunakan gitu. Sehingga kalau saya bilang sertifikat elektronik ini adalah jaminan, adalah bagaimana BPN hadir ke masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bahwa tanahnya itu betul-betul dijamin oleh negara gitu. Negara hadir untuk memberikan pengakuan atau jaminan kepada hak atas tanah masyarakat seperti itu. Jadi sistem di BPN dia kalau saya bilang tadi berlapis dia sehingga data kita, data pertanahan kita dijamin sehingga pada akhirnya ada apa? Ada rasa aman dan juga sengketa terhadap tanah itu lebih diminimalisir demikian.
0: Iya, karena ini saya sering mendengar istilah sertifikatnya ganda. Nah, tapi kalau di elektronik ini dijamin tidak ada seperti itu. Ya, tapi saya penasaran, Pak. Misalnya nih, saya punya tanah misalnya nih. Apakah saya bisa mengakses sendiri ini di aplikasi ini? Di mana letak misalnya saya mau lihat ternyata di sini misalnya.
1: Betul. Kita sebenarnya garis ada 2 cara untuk melihat tanah kita ya. Mungkin by aplikasi disentuh
0: tanahku
1: itu paling mudah karena kita tinggal men-scan sertifikat elektronik kita langsung muncul sananya. Dan juga bisa melihat lokasi tanah di sekitarnya. Misalnya kita nih mau beli tanah di sini, jangan sampai ada sertifikat di situ. Kita bisa ngecek dari aplikasi Tanahku atau di Google. Google kita cukup klik ketik bumi ATR, akan muncul situ semua bumi ya, BHUMI. Jadi bukan bumi biasa, BHUMI, bumi ATR, BPN, bisa kelihatan dia. bahwa di lokasi ini ada hasil pemetaan atau ada sertifikat, bisa muncul dia. Misalnya kita klik, oh ada HM, ada hak HGB atau ada hak pakai, itu bisa muncul. Sehingga selain kita punya sertifikat atau tanah kita terjamin, kita juga bisa mengecek kalau misalnya kita calon pembeli nih, kita mau cek sini apakah aman atau ada, kita cek, oh di tanahku atau di aplikasi Bumi Tanah ATR dia aman lokasinya. Tapi sebaiknya memang harus ke BPN dulu mengecek kepastian tanahnya betul-betul aman. Tapi kalau sudah punya sertifikat elektronik, itu saya bilang sudah 100% aman.
0: Karena sudah dipastikan aman dan terjamin. Nah, kalau misalnya nih tanah tidak semuanya kan belum ke sertifikat. Kalau melihat berarti di peta itu yang sudah mendaftarkan ke elektronik yang bisa kita lihat atau otomatis semuanya di sana?
1: Di peta itu ada garis besarnya. Ada dua, jadi yang sudah bersertifikat dan sudah diukur secara pemetaan. Kita kan di BPN ini bukan saja kantor untuk mengurus sertifikat tanah, tidak. Jadi kita itu ada 5 seksi, seksi pengukuran, kemudian seksi penetapan, seksi 2, kemudian seksi penataan, kemudian seksi pengadaan, dan juga seksi sengketa. Jadi di seksi pengukuran itu atau di survei pemetaan itu, mereka juga punya tugas bagaimana tanah-tanah seluruh daerah mereka itu sudah terpetakan. Gunanya apa tadi, menghindari adanya sertifikat tumpang tindih, menghindari adanya sengketa ketika mereka mau turun atau mau mengukur baru, oh di sini sudah ada pernah mengukur tapi mungkin belum dilakukan sertifikasi, atau mungkin hanya untuk memastikan bahwa bidang tanah di Kabupaten Mamuju misalnya ada berapa nih. Nah itu gunanya kita, karena program pemerintah juga melalui Pak Presiden bagaimana memastikan semua tanah-tanah itu sudah bersertifikat pertama, kedua sudah terukur, sudah terpetakan, sehingga nanti semua sudah full gitu kan. Jadi mana yang tanah negara yang belum ada sertifikat, mana aset pemerintah, mana kawasan hutan, mana yang memang punya masyarakat atau diberikan hak di situ. Jadi pemetaan itu adalah gunanya tadi. Jadi nanti kalau kita cek di sentuh tanahku ada muncul peta-peta garis itu ada warna kuning, warna hijau, itu semua yang membedakannya. Jadi kalau kita klik, oh ada hak milik di situ. Kalau kita punya sendiri, oh di sini saya punya. Kalau yang masih diklik di situ tidak ada hak, berarti cuma diukur saja tapi sudah ada proses pengukurannya. Nah kalau memastikan itu adalah kita harus ke BPN, ke pertanahan, memastikan bahwa di lokasi ini memang sudah aman atau tidak. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat elektronik, cukup kita scan di aplikasi untuk tanahku, dia akan muncul lokasi tanah kita dan itu sudah terjamin dan aman.
0: Iya, saya mau bertanya sesuatu nih tentang kondisi yang terjadi di daerah saya, mungkin agak bergeser atau bagaimana ini, tapi ini masalah tanah juga. Tapi ini terjadi di masyarakat jual beli.
1: Oke.
0: Jual beli, tapi saat pengajuan sertifikat yang ada pernah yang istilah program pemerintah turun ke lapangan, BPS. Ini apakah juga mas bisa dijadikan surat sertifikat elektronik ini ternyata itu hak pakai dari pemerintah, tidak bisa dijadikan hak milik karena masuk lahan hutan kota, berarti apakah di sana?
2: Iya.
0: Nah, seperti apa itu di statusnya di sana?
1: Iya, kita sekarang juga sudah dari tahun 2017, Mbak, sudah ada program namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi inilah program yang menyandingkan tadi saya bilang bagaimana tanah-tanah di Indonesia bisa terpetakan dan bisa bersertifikat. Nah, pasti kan harus ada program nasional nih. Nah, PSN itu program strategis nasionalnya adalah PTSL tadi. Pendaftaran tanah sistem lengkap, bagaimana masyarakat bisa mudah mendapatkan tanahnya. Nah, di kita memang di PTSL ada, kita cek di semua ya, Mbak. Kita ukur dulu, kemudian kita juga pasti cek tata ruangnya, RT RW-nya. Nah, yang kita bisa berikan hak milik kepada masyarakat adalah yang betul-betul RT RW-nya sesuai dengan peruntukannya. Misalnya RT RW pemukiman, maka kita berikan hak milik untuk tanah-tanah non pertanian. Nah, kalau dia misalnya RT RW-nya pertanian, tapi di situ ada rumah, kita tidak bisa berikan hak di situ karena tidak sesuai RT RW-nya. Jadi mereka harus dulu bermohon ke Pemda setempat untuk nanti proses namanya pengalihan status tanahnya, biar sesuai. Karena karena kita ini pendaftaran tanah tidak serta-merta, oh karena saya punya rumah harus jadi hak milik, tidak. Karena kita ada juga regulasi harus sesuai dengan tata ruang. Tata ruang itu diatur di dalam Perda di Pemda kota Mamuju, sehingga harus sesuai dia. Nah, kota tadi yang Mbak sampaikan mungkin dia masuk sempadan apa ya? Mungkin masuk kota apa? Kawasan taman kota ya. Atau iya, kawasan hutan atau
0: hutan kota. Kawasan saya masuk hutan kota.
1: Nah, kalau dia masuk kawasan hutan, Mbak, itu memang tidak bisa sama sekali diberikan hak di situ.
0: Oh, itu jadi kita tidak boleh buat sertifikat
1: tidak
0: apapun.
1: Bisa. Iya, tidak iya, bisa. Karena kita memang dipegang oleh ketentuan dari Undang-Undang Kehutanan bahwa tidak ada hak di atas tanah kawasan hutan. Itu yang paling kita hindari. Karena itu kawasan hutan yang memang tidak boleh ada sertifikat, tapi tidak boleh ada, mengurangi luasan terhadap apa hutan. Nah, kalau yang hak pakai itu bisa kalau yang masuk dalam misalnya sepadan pantai atau sepadan sungai. Yang penting tidak mengurangi apa fungsi dari pantai dan sungai tadi. Nah, itu tidak bisa diberikan hak milik. Cuma hak pakai, tapi hak pakai itu juga statusnya sama dengan hak milik. Bedanya apa? Hak pakai bedanya dia ada jangka waktunya. Jangka waktunya setiap 30 tahun bisa diperpanjang lagi. Yang penting kegunaannya tidak berubah gitu. Tapi hak itu tetap terjamin. Jadi sekali lagi sampaikan, selain mungkin kita sudah jual beli nih, saya punya tanah, tapi kalau kawasan mungkin RTRW-nya atau tata ruangnya, rencana tata ruang wilayah tidak sesuai, maka itu tidak bisa kita berikan. Misalnya di masuk kawasan hutan, ya kita tidak bisa berikan. Kalau dia aman lokasinya, misalnya di pemukiman memang, ya kita akan berikan itu. Sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian, Mbak.
0: Ya, karena ini di pukul 11:56 sudah kita ini. Ya. Nah, kita mungkin di penutup nih ke Ibu dulu nih, setelah membahas aspek keamanan dan kemudahan dan kepercayaan. Sertifikat, apakah sertifikat tanah elektron ini sudah dapat menjadi pilihan lebih baik bagi segi masyarakat? Nah, dan juga apa ya hal yang harus apa hal penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat ini?
2: Jadi kata-kata sebelum penutup ya. Jadi sebenarnya yang utama yang harus saya sampaikan bahwasanya kita mencoba untuk membangun paradigma berpikir bahwa ketika kita memilih tanah, maka tidak ada pilihan lain, kita harus menyegerakan untuk membuat sertifikat. Karena terus terang, yang bikin berat saat ini bukan dari segi penerapan aturannya, tapi adanya rumor-rumor negatif di luar sana yang mengatakan bahwa cukup kita kuasai fisiknya, cukup kita punya sporadik, cukup ini, cukup itu, tidak perlu punya sertifikat. Nah, padahal yang tadi saya jelaskan di awal bahwasanya satu-satunya bukti hak atas tanah adalah sertifikat. Nanti diakui kita sebagai pemegang hak ketika namanya kita tercantum sebagai pemegang hak di sertifikat. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, karena jujur mungkin juga kita sama-sama banyak melihat sekitar kita, Bu, saya punya tanah, dasar kepemilikannya apa? Sporadik. Padahal sporadik itu kan dia singkatan. Jadi sporadik itu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Jadi bukan surat pernyataan kepemilikan bidang tanah.
0: Penguasaan doang.
2: Iya, sebenarnya sudah diterangkan di dalam surat itu. Tapi karena mindset yang terbangun di masyarakat bahwa sporadik itu sama sejajar kedudukannya dengan sertifikat, jadi mereka menganggap bahwa sertifikat tidak perlu. Jadi sebagai bentuk sosialisasi juga bahwasanya segerakan untuk melakukan proses penerbitan sertifikat agar memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak yang Bapak Ibu miliki. Nah, terus kalau terkait dengan sertifikat elektronik, saya mengatakan bahwa ini merupakan inovasi yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita, sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan, dapat dipercaya, terpercaya, dan insya Allah aman.
0: Lebih aman.
2: Iya, lebih aman. Dan mungkin satu lagi, Mbak, izin mungkin di momen ini sekalian saya meminta tolong, boleh tidak pendengar yang saya hormati mengirimkan Al-Fatihah buat almarhum Bapak dan almarhumah ibu saya. Jadi kebetulan kedua orang tua saya sudah berpulang, Jadi saya izin melalui momen ini, siapa tahu para pendengar berkenan untuk mengirimkan Al-Fatihah buat keduanya.
0: Nah, iya. Amin. Ya, ke Bapak dulu ini, sebagai pesan terakhir kepada masyarakat ini. Silakan ya, Pak.
1: Mungkin untuk closing statement bagi kita para pendengar Erik di Mamuju, dimanapun berada, jadi sertifikat elektronik itu adalah sebuah transformasi, sebuah inovasi dari Kementerian Antar BPN, bagaimana BPN hadir ke masyarakat untuk memberikan jaminan, kepastian ke masyarakat dan lebih memudahkan. Dan yang pasti sertifikat elektronik ini aman karena kepastian dan juga keamanannya berlapis, kemudian terpercaya karena sudah by data dan juga sudah terdigitalisasi. Dan terakhir adalah pasti terpercaya karena kita langsung turun ke lapangan, memastikan tanah kita sesuai dengan lokasinya dan sudah terpetakan, sehingga sertifikat kita pegang adalah menjadi sertifikat yang memang memiliki kepastian hukum gitu. Jadi tentunya dari semua pihak membantu, pertama kita dari pihak notaris PPAT, dari pihak Pemda, dari masyarakat, bagaimana bersinergis gitu ya, sehingga nanti masyarakat bisa ada jaminan, sehingga penempatan juga tidak bisa sendiri nih untuk memberikan jaminan, sehingga kita pasti butuh semua bantuan. Nah, pada akhirnya nanti adalah BSK lagi, Kementerian Antar BPN memberikan jaminan keamanan dan juga memudahkan masyarakat dan adanya kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita BPN itu sudah jauh lebih baik.
0: Oke, pendengar dan dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di siang hari ini dalam tema sertifikat tanah elektronik, apakah lebih aman, lebih mudah dan juga lebih terpercaya. Dan mungkin ada kendala-kendala bisa menghubungi notaris dan juga tanah Mamuju. Iya, dan mungkin ini tadi saya mengajak kepada pendengar mungkin mengirimkan Al-Fatihah juga untuk ibunda dari Bapak dan Ibu, kedua orang tua Ibu Dewi Wulandari SHMKN. Ya, pendengar, dan sampai di sini dulu saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: 2026-2027, laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi, dan tuan rumah langsung mengejutkan.

0: 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
0: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev

0: Sakit 7-1. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Whoa!

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubaid menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi

0: susun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Match Day edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradikta, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
3: Potensi dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

Indonesia menyiapkan, maksud kami Indonesia menyapa siang hari ini telah menyiapkan berbagai informasi untuk Anda para pendengar setia Pro 3, dan informasi kami hadirkan melalui video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, siang hari ini hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas, sudah dipersiapkan oleh tim redaksi dari Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya adalah update kondisi terkini dan penanganan banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Wacana ponsel gratis untuk bansos mengukur manfaat dan resiko dari penyaluran digital. Indonesia mengejar target menjadi negara maju sebelum penduduk menua. Kami juga masih akan menghadirkan bagaimana kabar rupiah dan juga dari lantai bursa. Dan yang terakhir, kami punya informasi terkait dengan Kopadasnakos 2026 menjadi tolak ukur Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal 2028. Semua informasi tadi juga dapat Anda tanggapi topik-topik tersebut dengan mengirimkan informasi lain seputar cuaca, lalu lintas, informasi peristiwa, hingga harga kebutuhan pokok di WhatsApp kami 081399399888, dan pastikan Anda terus mendengarkan di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan streaming di rri.co.id dan juga mendownload aplikasi RRI Digital. Kami awali informasi pada siang hari ini dengan menampilkan video potensi daerah. Dan kali ini daerah yang akan kita telah bersama yaitu kegiatan merangkai bunga yang ternyata dapat menjadi bentuk apresiasi diri. Dan kegiatan ini juga menemukan kebahagiaan lewat sebuah kreativitas. Rekan saya Irwan Aulia Rahman akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam potensi daerah. Dan kali ini kami akan mengajak Anda melihat kegiatan merangkai bunga di hutan kota Sungai Liat. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat selengkapnya.
2: Di tengah kesibukan menjalani rutinitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk diri sendiri menjadi hal sederhana yang terkadang terlupakan. Padahal memberi ruang bagi diri untuk beristirahat, menikmati hal-hal yang disukai, dan mengekspresikan perasaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan. Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan pelatihan merangkai bunga bertajuk A Bouquet for Myself yang digelar Cempaka Flor bekerjasama dengan Grasi Floris di hutan kota Sungai Liat. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi 17 peserta. Mereka tidak hanya diajak mengenal seni merangkai bunga.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Herar Pro 1 Mapujo dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita berjumpa lagi di Kondo Sapata untuk edisi hari Rabu di 14 Oktober 2026, pendengar. Dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga 1 jam lebih ke depan ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Nah, yang ingin bergabung di nomor 0426232244 atau nomor 0822 9960 0996. Oke, kita angkat penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
1: Ingin di Sulawesi.
0: Kayaknya nih, itu udah kayaknya. Kok masih kepate kayak pakai.
1: Disengaja kayaknya.
0: Tempat kayak bersama juga. Tempat di apa ini, kasih sayang. Sayang ada ya. Ku tahu mih artinya.
1: Oke, bisa artinya toh.
0: Okay. Siapa dulu di mana?
1: Kali Mamuju ini.
0: Hai, bemur nih. Ini kayaknya bisa anu ini, bahasa apa ini? Bisanya.
1: Ya bisa semua kayaknya.
0: Oh iya iya iya iya. Bang, kayaknya saya harus berguru ini. Apa kabar dulu di sana ini? Kabut bagaimana? Asap ya, bukan kabut ya. Asap.
1: Di sini sudah berkurang.
0: Alhamdulillah. Apa? Semoga semuanya berkurang ya. Nah, ya, daerah betul. Ini Sulbar sudah sangat berasap. Nah,
1: supaya semua aman.
0: Amin. Ya. Amin. Oke, okay, lagu apa?
1: Kelona anu Tau Ku Perai.
0: Tau Ku Perai. Jangan dulu artinya.
1: Orang yang aku suka.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih jolok
0: ya. Silakan.
1: Alapun yang akan memperingin dan dia kondo sepatan. Dia mida di jadi hadi terus bulan juga dia tui anak di boten pertama asang cie menelpon dia tui ibu dia di maten amar siapa lagi ibu Dharma KMS Bobby Maulana. Jentoi Pak Maher, penelpon ke Pak Maher Jentoi Pak Salman, Bang Erwin, menelpon ke Pak Erwin ya. Dan asal nama pamperingin na guna sepata. Desa Lidan Nasalah, seluruh naru asal di. semua tidak ada yang di anu, pokoknya tanpa ada yang dikecualikan.
0: Oke.
1: Buat Mbak Fitri, lanjut tugas sih, saya selalu menjalankan tugasnya. Sehat lulun teman jama-jama antai ini.
0: Amin.
1: Itu Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Ya kali ini Mbak Fitri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aduh, saya lupa menekan. Halo, Tanda Sapata.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ingin di Solo lah, ingin di Kasajangi.
0: Iya, siapa di mana? Halo.
2: Halo?
0: Ya. Ada suara saya di sana?
2: Ada, tapi agak kecil.
0: Saya lihat-lihat dulu apakah saya bisa membuatnya terdengar besar. Bagaimana? Masih ya?
2: Oh, kayak di bagaimana ya?
0: Kayak dalam gua. Kayak dalam gua enggak sih ini?
2: Kayak di suatu ruangan, Mbak Fitri.
0: Oke, okay. Tapi ini
2: masih bisa request lagu?
0: Ya, iya, Bu Lia di Madeng ya.
2: Iya, dengan Lia di Mamuju Tenga ini, Mbak Fitri.
0: Iya, lagu.
2: Gimana kabarnya Mamuju, Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, ini beberapa hari lalu nih ada hujan ya, tapi asap tetap ada. Mungkin di Mateng juga, saya lihat di media sosial memang luar biasa juga ya asapnya.
2: Iya, tapi alhamdulillah sudah 2 malam ini sudah ada hujan.
0: Alhamdulillah cukup 2 malam. Di sini kita bahkan cuma iya, setengah tapi jam.
2: Kalau di tempat saya Mbak Fitri cuman gerimis. Tapi di Tepoyo sana itu Nabilan teman agak deras hujannya.
0: Oke. Nah ini
2: baru sempat juga tadi malam mati lampu.
0: Wow, lengkap sudah. Asap mati lampu gerimis sedikit.
2: Iya, ada asap gelapnya, ada hujannya.
0: Ada asap-asapnya. Ada tuh biasa dulu efek-efek anu asap-asap kalau orang mau menyanyi yang di TV-TV itu. Oke.
2: Kirim apa? Salam ada tadi Ibu Murni.
0: Jangan dulu lagu ada apa juga. Dulu ini tadi ini.
2: Oh lagunya ya, Tulambi-lambi.
0: Oke.
2: Kukira saya sudah anu pesan lagu.
0: Pokoknya saya belum dengar ini. Oke. Lagunya untuk siapa? Silakan salam-salam.
2: Ada lagunya?
0: Ya, Tulambi-lambi ini sering diputar.
2: Iya, kirim salam ada tadi Ibu Murni, ada Ani di Boteng, ada juga Bapak Mida bareng Bapak Ulang, ada juga Bapak Rizal. Pak Sultan, Pak Mahir, ada juga Ibu Dharma bareng Elgisar di Lukarampuang, Pak Rahim di Kutai bareng Pak Syukur, ada juga Antoni Dori, Astri Dulu Timur, Pangeran Kodo, Ibu Nurma di Babana, ada juga Pak Salman, ada Gunawan, ada Rizky Amalia, ada juga Dina, ada Bobby, Sida, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Putri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke mana nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
3: Kondo Sapata yang iselolai yang ikas saja nih.
0: Siapa di mana mau ke mana Pak Erwin?
3: Iya betul.
0: Saya tuh bertanya kemudian lanjut nama sebut nama ini.
3: Bertanya nah terus nih betul nih.
0: Oke Pak Erwin.
3: Iya apa kabar Pak ini?
0: Alhamdulillah sampai ke sana hujan pernah ini?
3: Iya sampai sedikit.
0: Ya kok sedikit itu?
3: Iya sedikit mungkin ada sekitaran 5 menit.
0: Ya. Mungkin hujannya dibagi-bagi jadi tak sedikit-sedikit ya. di Mamuju.
3: Nantinya lebih banyak nanti.
0: Insyaallah min. Ya prediksi yang BMKG sih katanya ya, kita tidak tahu ya. Apakah insyaallah sih ya katanya di akhir-akhir lah bulan ini.
3: Iya.
0: Ini apalagi asap lumayan
3: iya.
0: Luar biasa. Oke.
3: Ya mudah-mudahan tidak asapnya tidak turun.
0: Dan tetap pakai masker ini kalau keluar ini.
3: Oh iya insyaallah.
0: Oke, Pak Erwin.
3: Iya lagunya mi anu Muhammadong.
0: Muhammadong.
3: Ya undang ah.
0: Kani kamu.
3: Iya. Ya kirim salam ya kalau tadi ada Ibu Murni, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana, ada Ani di Buteng, terus ada juga Mida Jadi, ada Pak Ulan, ada Cok Hairudin, terus ada Bapak Rizal, ada Pak Mahir, apa kabar Pak Mahir, terus ada juga Bang Sidan, ada Sultan di Galuh Lombok sana, anu Pak Salman, ada Sultan, terus ada juga Antonian sama Asri di Timur. Ada Armati di Pulkar, ada Rizky Amali juga. Ya pokoknya semuanya di tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin di Jalan Tapa Sapi. Kita lanjut satu lagi sebelum kita mendengarkan lagu di siang hari ini. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Kondo Sapata.
4: Waalaikumsalam, Kondo Sapata.
0: Iya. Siapa di mana ini?
4: Yonsa di Portman, Mbak Putri.
0: Yonsa. Apa kabar, Yonsa?
4: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana dengan asap di Portman? Karena ya, ini termasuk parah ya.
4: Nama-nama saja di sini kan masalah asap, Mbak Putri.
0: Oh, pada daerah mana ini?
4: Mungkin Mapili.
0: Oh, salam dari Mapili ini yang orang di sini. Oke.
4: Oke, lagu dulu Mbak Petri.
0: Lagu apa itu?
4: Lagu Toraja yang pernah dibawakan oleh Metibaan.
0: Metibaan.
4: Saya tidak tahu judulnya, tapi di situ ada liriknya sedikit. Lima nama galambulawang. Apa itu? Saya tidak tahu judulnya.
0: Lima nama galambulawang. Oh, berarti tangannya ada gelang emas ya? Artinya kah itu?
4: Ada, tidak tahu saya artinya.
0: Saya cari dulu yang Metibaan. Yang pasti ya, Metibaan ya.
4: Ada penyanyi aslinya sebenarnya, tapi ada, tapi dibawakan juga oleh Mbak aja Metibaan kalau tidak salah.
0: Oh dudu. Saya cari di Google dulu. Oke, silakan.
4: Yang baru lewat tadi ada Pak Erwin di Taman Sapi. Salam kenal Pak Erwin. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Mida sama Pak Ulang. Sehat selalu. Di Cempal lagi ada Bobby, Pak Sultan, Abdelia Pandini, ada Bang Fidan. Di Luhut Timur ada Bang Esri, di Enteng ada Bang Ento, di Sopeng ada Mbak Indah, salam kenal Mbak Indah, sehat selalu. Di Mapil ada Lina Salim, siapa itu? Ada juga Pak Salman di Galuh Lombok, ada Pak Putra, ada yang ditodang-todang ini. Siapa? Alex Ardino sama Fadila, salam kenal. Itu saja Mbak Putri.
0: Oke.
4: Semoga ada lagunya.
0: Oke, Penamu Penangku, judulnya.
4: Oh iya, okay. Ya itu. Putri. Untuk Mbak Putri, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan pendengar dulu lagunya Ibu Murni tadi di Rekali Mamuju Tau Koporai. Kemudian lagu requestan dari Mbak Lia di Mateng Tolambi-lambi. Tetaplah bersama kami pendengar di Kondo Sapata.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kondo Sapa tadi siang hari ini, dan kita angkat kembali penelpon kita deh. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Kondo Sapa ta.
1: Angin di Solo lahir di Kesajangi.
0: Oke, siapa di mana?
1: Gunawan di Salarim, Mbak Fitri.
0: Gunawan. Gunawan, ini di Salari sejuk kah di sana atau bagaimana? Ada ke asap di sana?
1: Ada di anu.
0: Ada apa di sana? Mangga. Apa di sana?
1: Ada asam mangga di sini.
0: Asap. Bukan asam mangga, asap. Asap. Kalau Ramadan bilang rumbu.
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak sampai ke sana di Salari. Mungkin karena Limbor masuk kan ya.
1: Iya.
0: Juga asam mangga. Tapi bagus itu asam mangga langsung langsung kering, Dik. Karena ya. Terik sekali matahari.
1: Iya.
0: Berarti musim
1: matahari di sini Mbak Fitri.
0: Iya, berarti musim mangga ya, lagi ya. Sekarang enggak?
1: Iya, ada mangga di sini.
0: Ah, bolehlah dikirim ke sini. Asamnya atau mangganya.
1: Lagunya anu ya.
0: Apa?
1: Jadi kan lagunya apa? Tomane Sule.
0: Tomane Sule. Ditahu ji itu artinya Tomane Sule. Gunawan.
1: Ya, aku tahu.
0: Ap.
1: Lagunya Tomane Sule.
0: Nah, oke. Okay. Lanjut. Lagunya untuk siapa?
1: MS.
0: Mm-mm.
1: Maulana. Untuk Dian Rekan Duri. Asal Mandigal Lombok.
0: Yuhu.
1: Jore.
0: Acore. Iya. Yeah.
1: Asriani di Majene.
0: Mm-mm.
1: Lia. Vigo. Ski Amalia.
0: Mm-mm.
1: Dari Lia Pandini.
0: Mm-mm.
1: Bu Murni, Bu Lia.
0: Mm-hmm. Kenapa Mak kita tahu ini?
1: Bidang.
0: HP-nya.
1: Semuanya mau pendengarnya RRM Muji.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Kondo Sapata.
2: Engian di Solai, engian di Kasajangi.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari Bang Sida di Campalagiang, Mbak Putri.
0: Oke, Bang Sida, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ada putri sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di sini meskipun asap di mana-mana ya. Oke, Bang Sidan.
2: Ikutan saja lagunya dari Fitri, salam-salam saja.
0: Oh ya, oke, silakan.
2: Kirim salam buat ada tadi Gunawan di Selari, kemudian ada Anto Dendri Kanduri, ada Aunia, ada Dina, terus ada Bobi Kak Besa Core Maulana, terus ada Sarino Padile Rewangani, ya. Terus ada Bu Dedi Mate, Bu Nama di mana si Batu Bu Murni, kemudian ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Yamsa, kemudian ada Paci di Tutar ya. Kudengar saya ini Fitri, ini ketemu di konter kemarin bilang siapa kak kalau masuk ya sering kudengar.
0: Siapa itu?
2: Paci di Tutar ya, kemudian ada juga Pak Salma, Mama Nanda, Meski Amelia, Bang Kumis, Mus Beracu, Bida di Bala, terus ada juga Alessandro, siapa lagi? Pak Yacoharudin, Pak Mahir, kemudian Putra Mandar, Pak Putra, Abraham, kemudian ada juga Pak siapa ini? Pak Rahim di Kota Kartanegara bersama Syukur, Bunda Adi, kemudian ada juga adik di Botem, Mira di Adi-Adi, Pak Paulang, Pak Rizal, Sarah di Galulengke. Bu jadi mati Bu Norma, terus apa lagi Medi Mada, terus ada juga Sain di Malandipa, ada semuanya saja tanpa pasal mang. Semua saja tanpa terkecuali, Devitri.
0: Okay.
2: Buat Devitri lanjut waski saya selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, kode Sapata. Ini yang di Selalai, yang di Kesajani.
0: Ye, siapa di mana?
3: Ya, dari
0: seberang.
3: Iya, sudah ada di rumah.
0: Agak samar-samar ke sana kita lihat yang di seberang gara-gara asap ini.
3: Karena kemarin itu di wisata.
0: Di wisata mana?
3: Nggak biasa, kartian di sana ada
0: 200 ribu. Kok saya enggak diajak, saya mau goyang inul ini.
3: Bermalam di sana.
0: Goyang gergaji.
3: Menteda-teda, Ki.
0: Wih, mantap itu. Sekeluarga iya. Kayak ini.
3: Bisa lagunya Anak Darah Sendana.
0: Anak Darah Sendana, oke. Okay. Iya. Saya anak darah Karampuang bisa juga.
3: Iya, bisa juga. Anak dari Karampuang.
0: Iya, bisa itu. Oke, lanjut.
3: Kiri-kiri salam, ada tadi Bang Sidang, ada Gunawan, ada juga Lia, Ibu Murni, Erwin, ada juga Aji Jamili, Pak Mahir, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Adik di Boteng, Pak Sultan, ada juga Acore, Pan Roy, ada juga Bobby, Pangeran Godo, Rania, ya semuanya tanpa terkecuali. Paril Alkisar pale, hampir dilupa teman di Pulau Karampuang. Semua teman-teman Gema di Fabel, semoga sehat selalu. Buat Adik Fitri, mudah-mudahan juga panjang umur.
0: Amin.
3: Sehat selalu, tambah-tambah banyak juga rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, makasih Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ayayayay. Monitornya dikecilin, Mbak Mida.
4: Halo, Bondus Sapata yang di Siola-Ola yang di Kasajangi.
0: Oke. Okay.
4: Capeknya pici-pici apa war bisa.
0: Nah, ini setiap saya beralih ke WA ma, lain lagi masuk, mati lagi. Oke. Mbak Mida, apa kabar? Ya, selain capek pici-pici.
4: Iya, capek mah pici-pici HP. Alhamdulillah kabar sehat. Kalau Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, selama suara saya terdengar di udara semua baik-baik saja. Aman terkendali. Oke,
4: Mbak Mina. Masih bisa ke request?
0: Ya, asal bukan request masakan ya.
4: Ya, buka.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya Denny Alfiat.
0: Denny?
4: Iya.
0: Alfia. Apa ini? Lagu apa ini? Bukan Jidang Dutang.
4: Abu, Kang. Orang Karampuang itu.
0: No, iya ya. Apa judulnya?
4: Iya, Sambarame.
0: Denny Alfia.
4: Iya.
0: Denny.
4: Apakah di situ judulnya lagunya?
0: Saya cari-cari dulu ya.
4: Apona Pua Ima, kalau tidak salah.
0: Apona.
4: Ada juga lagu barunya ku dengar, tapi saya lupa judul lagunya.
0: Oh ya, saya carikan nanti sebenarnya.
4: Iya, kirim salam dulu yang baru lewat. Ada Ibu Darmawati, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Sahara, ada juga Penguasa Hati di Mamuju, ada juga Anik di Boteng, ada juga Aju Herudin di Pasada, Erwin Jalan Tamasabi, ada juga Asri. Kenapa ini Asri tidak muncul-muncul lagi?
0: Mungkin
4: mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarganya. Ada juga Pak Rizali Daludu, Pak Mahrita Palang, ada juga Pak Sultan, terus ada juga Pak KMS Maulana, Viko Abraham, Kipran, Pak Salman, terus ada juga Acore, Pak KMS Bobby, ada juga Antuk Dian Rekam, terus ada juga Mamat Nanda, ada juga Rizky Amalia, Ibdalia Pandini, dan semuanya pendengar Kondos Sapata. Buat Adik Fitri lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita ya, dengarkan Muhammad undang akan kamu. Lanjut lagunya Mitibaan. Ini undangkan kamu requestan dari Pak Erwin. Kemudian ada Yonsa, lagu Penampu Penangku Mitibaan. Ini kan tadi liriknya ada gelang apa emas di tangannya.

0: Iya pendengar, balik lagi di Pondok Sapa tadi. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Pondok Sapa.
1: Halo Pondok Sapa.
0: Ye, siapa di mana?
1: Dari Bonang ini Mbak Fitri. Ketemu lagi Mbak Fitri.
0: Ketemu. Ya. Di udara.
1: Hampir 2 bulan ini enggak ketemu ini.
0: Oh iya iya iya. Ketemu di udara, mana banyak asap ya, lagi.
1: Di udara, bukan di delta, di udara.
0: Ya itu dia, banyak asap ini.
1: Iya. Dari Pullman.
0: Gelap ber. Kayaknya nih, kayak mes ya.
1: Iya betul sekali Mbak Bipi.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Ya dipilihkan ada lagunya di.
0: Ya.
1: Iya. Saya minta apa nih lagu. Dipilihkan sesuatunya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Jadi lagu ini untuk semuanya Mudi.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dengan ucapan ya selamat siang semuanya.
0: Ya, selamat dengan siang juga Putri, semuanya.
1: Ya, mudah-mudahan kita ketemu sebentar ya di jam 3.
0: Mm.
1: Di darah ya.
0: Dengan kenapa jam 3 ya? Iya.
1: Oh iya. Oke Mbak Fitri ya.
0: Banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar deh manapun Anda berada masih bisa bergabung di bersama kami di nomor 0426234 atau nomor 0822960099. Halo.
2: Halo, Kondo Sapata. Assalamualaikum, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Siapa ini? Di mana?
2: Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim, apa kabar Kaltim?
2: Oh, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini tidak menyebar ke sana asap juga nih. Dapat asap ini juga kayaknya nih.
2: Kalau di Kota Kartanegara ya kan ada 20 kecamatan di sini.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau di tempat saya itu aman aja. Sudah kemarin sudah hujan.
0: Ya.
2: Tapi hujannya masih gerimis.
0: Ya berarti gerimis siapa tahu nanti mulai deras-deras dikit ya, bertahap mungkin ya, dicicil-cicil.
2: Biasanya.
0: Oke.
2: Kalau lagunya, lagu Teraja, kutandai di kakaleku. Lagu Teraja, kutandai di kakaleku.
0: Tukan kutandai.
2: Dika kaleku.
0: Oke.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar R1 Mamuju, antara lain ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara juga. Kemudian ada Pak Sidan di Polman, Pak Soharyudin. Kemudian ada Pak Bobby, Pak KMS, Pak Salman, ada Panto di Hendrik Anduri, ada di Tonden, di Sidrap, ada Ibu Lia, Ibu Murni, dan semua teman-teman pendengar R1 Mamuju, dimanapun berada saya sapa semuanya, tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Pak Fitri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara pendengar. Ya, dan seperti kita tahu ini air-air ini banyak asap ya. Di daerah Sulawesi Barat, hanya juga Sulawesi Selatan banyak menyebar di daerah Sulawesi. Ya, halo.
1: Halo. Kondo Sapata yang dikata Jamil.
0: Ya, siapa di mana?
1: Pak Jamili.
0: Pak Jamili. Apa kabar Pak Jamili?
1: Ya, kabar baik.
0: Nah, oke.
3: Ini dari orang ini.
0: Bisa dikecilkan saya dikit volume monitornya ini. Oke. Oke, Pak Jamili, mungkin bisa langsung sapa-sapa saja di siang hari ini. Apa itu? Oh, nanti saya lihat ya. Apakah masih bisa diputar? Karena ini sudah pukul 13.40 lebih.
3: Masih bisa saya lihat ini. Salam tuh. Pendekannya
0: kon. Kita mau semoga sehat-sehat selalu dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan Tumane Sule.

Ya, pendengar dari Poros Satu Mau Uji dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk Kondo Sapata edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Informasi pertama pendengar, BMKG imbau masyarakat rutin pantau indeks standar pencemar udara akibat asap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Tanpa Padang, memuju mengedukasi masyarakat untuk rutin memantau indikator tingkat kualitas udara. Hal ini untuk mengukur potensi pencemaran serta mengantisipasi dampak kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Prakirawan atau forecaster BMKG Tanpa Padang Mamuju Ayu Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan indeks standar pencemar udara atau ISPU dengan skala nilai 0 hingga 500 sebagai acuan tingkat kualitas udara nasional. Menurutnya nilai ISPU antara 0 sampai 50 merupakan kategori baik untuk aktivitas luar ruangan. Kemudian nilai 51 sampai 100 kategori sedang yang umumnya masyarakat masih dapat beraktivitas. Ayu memaparkan lebih lanjut tingkatan angka ISPU yang mulai memberikan dampak risiko kesehatan serta pembatasan aktivitas fisik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan. Untuk nilai 100

2.5 berbasis mikrogram per meter kubik untuk mendeteksi partikel debu halus di udara secara lebih rinci. Sekda Sulbar monitoring 1 tahun program gerakan Sulbar Mandaras. Mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi awal program gerakan Sulbar Mandaras di kantor Gubernur Selasa 13 Oktober 2026. Dalam arahannya, Junda Maulana menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana dinamika serta capaian program Mandaras selama satu tahun ini. Menurutnya, ada dinamika yang terjadi selama satu tahun ini dan ada beberapa tahapan yang harus dijalankan dalam program tersebut. Junda menambahkan Pemprov Sulbar akan terus membekali anak-anak untuk mencapai indeks pembangunan manusia yang maju dan sejahtera. Salah satunya dengan mendorong generasi muda rajin membaca serta berinovasi melalui media elektronik sesuai minat mereka tanpa paksaan. Sehingga Junda berharap Dinas Pendidikan maupun tim Sulbar Mandaras terus bergerak agar program ini betul-betul memiliki dampak positif kepada siswa-siswi di SMA maupun SMK demi meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat.

Pemprov Sulbar berhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika sehingga mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar Mamuju Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengkampanyekan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukum diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menanggapi wacana pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulbar sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini, Junda menyebut baik usulan tersebut dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Bidan di Dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar HR 4 bersama dua rekan lainnya yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi sat yang diduga sabu dengan bruto 22,337 gram.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital, atau melalui rri.co.id. Saya Fitrani, mewakili tim redaksi yang bertugas.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Totalnya 30.000 ya, Nak.
1: Ini, Bu, 50.000.
0: Ini, Nak, kembaliannya.
1: Bentar. Ternyata kembaliannya lebih 10.000.
2: Ah, yang benar. Tapi kan kita sudah jauh. Simpan aja uangnya.
1: Tapi ini kan bukan uang saya.
2: Yaelah, cuma 10.000. Siapa juga yang tahu? Orangnya aja gak sadar.
1: Tapi kan...
2: Duh, ribet amat. 10.000 doang kok.
1: Ah, jangan. Saya mau kembalikan saja.
3: Bagi sebagian orang, 10.000 mungkin bukan apa-apa. Tapi persoalannya bukan tentang besar atau kecilnya uang. Persoalannya adalah jujur. Ketika kita tahu sesuatu bukan hak kita, tetapi tetap mengambilnya karena merasa tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran sedang diuji. Ketidakjujuran sering dimulai dari hal yang dianggap sepele. Cuma sedikit, tidak ada yang tahu, orang lain juga begitu, atau ya elah cuma segitu. Kita sering mengatakan kita benci korupsi, kita ingin Indonesia bersih, kita ingin orang lain jujur. Tapi kejujuran tidak hanya dituntut dari orang lain. Kejujuran dimulai dari keputusan kita sendiri. Karena korupsi bukan soal seberapa banyak yang kamu ambil. Korupsi dimulai ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, meskipun sedikit. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Mabuju, di mana pun Anda berada di siang menjelang sore hari ini, pendengar. Kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Rabu 14 Oktober 2020. Nah, ya, dan pendengar, bersama saya masih bersama Fitri di sini kan menemani Anda hingga pukul 16, pendengar, dan ingin bergabung bersama kami di nomor 0426 232443 atau nomor 0822 960 9996. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Sore.
0: Oke. Siapa di mana?
1: Bang Sidan, Bang Polman.
0: Bang Sidan di Polman. Oke, kayaknya
1: Bang Sidan.
0: Iya, oke, okay, Bang Sidan, apa kabar? Masih baik-baik?
1: Alhamdulillah, sangat sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Sehat walafiat juga.
1: Terus lagu deh.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya Roma Irama, Emansipasi Wanita.
0: Oke, okay. Roma Irama, Emansipasi
1: Wanita.
0: Oke, okay.
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ya. Terus ada Uni, ada Dina, terus ada Pak Mbawati, terus ada Bu Tika Mesa Jorona, ada Alfasi Bilai Ruangani, ada Mbak Putra Putra Mandar, ada Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Tentan di Galut Tudu, ada Bu Jeli Matem, Bu Norma di Babana, Sipatua Bu Murni, ada Bida di Adi-Adi, Bapak Ulam, Arsal, Ani di Boteng, Sahara di Galut Lengke, terus ada Arski Amelia, ada juga Fida, ada Pak Mama, Mama Ananda, Bang Sumis, terus ada Farel Algisar, Putra Mandar, Bang Putra, ada Pak Mahir, Pak Jokarudi, ada Gunawan di Salari, ada Sandi Balanipa, terus ada Bunda Adi, Bunda Ani, terus ada juga siapa lagi ini?
0: Siapa lagi? Ingat-ingat.
1: Ada. Ayo, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ada kalau punya, dek?
0: Emansipasi Wanita, Roma Irama.
1: Ya, buat dek, selanjutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo. Iya, kita penyanyi dangdut. Kita bukan penyanyi dangdut. Kita bukan penyanyi dangdut. Oke. Siapa di mana?
2: Minta duit gitu, suara.
0: Ah, minta apa? Minta duit.
2: Tidak ada ya.
0: Kayaknya semua pada kering ini, seperti cuaca. Kantong kering.
2: Oke.
0: Oke. Tondeng.
2: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Enggak lagu, coba bisa. Roma Irama
0: mungkin ya. Setelah jam 3 ya, baru saya putarkan.
2: Nggak bisa.
0: Bisa sih, karena Roma Irama bisa dua kali, tapi
2: kalau okay. Lagunya Ibu Kota.
0: Ibu Kota?
2: Ya.
0: Roma Irama?
2: Bukan ibu Fitri.
0: Ya, bukan ibu saya. Lagunya Roma Irama juga kan? Roma Irama.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Setelah Emansipasi Wanita
2: kita ada juga mau masuk lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan kalau ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dan kita ada lagi.
0: Ye, siapa di mana?
1: Alex Ardino di Polman.
0: Mau ke mana, Alex Ardino?
1: Ya.
0: Mau ke enggak bercanda. Oke. Okay. Alex Ardino, apa kabar?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Oke.
1: Okay. Kita lagi panas
0: ini. Iya, di mana-mana panas. cuman kayak terlihat mendung, cuman panas karena ini ditutupin asap, begitu eh. Oke. Mm-hmm. Halo, Wak.
1: Boleh dikasih
0: lagu apa, Alex?
1: Lagunya Iis Dahlia.
0: Cua?
1: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia.
1: Iya.
0: Yang mana itu?
1: Ditinggal Kekasih.
0: Wih, Bang Alex ditinggal Kekasih kah?
1: Ya, ditinggal Kekasih Kekasih. Lagi batu.
0: Semoga dia balik.
1: Ya, langsung saya kirim nama ya.
0: Silakan.
1: Ada Pak Mahir, ada Rizky Amitya, dan juga Ibu Medan Ia Diadi.
0: Yuhu.
1: Ada Bung Didi Kalimang, ada Sida, ada juga Nuwanda, ada Gunawan.
0: Yuhu.
1: Ada jadi Majene. Ya, lagi ya, ada ide yang di formal, ada sidang, ada aku jadi lutik, ada juga siapa lagi ya, semuanya deh tanpa ada yang terkecuali. Yang belum disapa ya, bisa-bisa lagi.
0: Ya,
1: boleh. Semoga sehat
0: selalu.
1: Dan terima kasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Terangkat Mika. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa di mana ini?
3: Kenapa jauh sekali ini suaramu ani?
0: Oh tidak Roma, ini dekat kok Roma, cuman ini aja pengaturan suaranya ini saya tidak tahu ini ani Roma. Kayak di dalam gua ya? Ya nggak sih, dalam gua.
3: Iya, salam kangen punya Ani yang tercinta, tersayang.
0: Yeah, how? Mama Nanda ya. Mama Nanda. Ini kayaknya.
3: Sama sekali tidak pernah ketemu.
0: Iya, maklum banyak asap jadi ya begitulah.
3: Oke, tidak nyambung ini.
0: Iya. Jujur sih iya, tidak nyambung kan di live gitu ya. Satu dengar di monitor, satu.
3: Ya, kirim salam Kak dulu di.
0: Iya, silakan.
3: Yang sudah tembus. Ya, salam tentunya Piko, ada Kak Cidan juga tadi. Yeah. Salam sehat selalu. Pak Kumis, ada Ibdalia Pandini juga untuknya Bobby, ada Pak KMS juga untuknya Papa Wati Sepuluh, Mama Wati ya, juga untuknya Asriana, ada Sriani, juga untuknya Alia, lanjut sama untuknya Mada Medih, apa kabar juga untuknya Bunda Adi, apa kabar Kanda? Mudah-mudahan sehat selalu. Untungnya Pungurni di Kalimamuju, ada Budi ya, ada Mudon Rumah, untungnya Pak Mahir, ada Asri Lutuy Timur ya, untungnya Pak Sukur. Untungnya juga Anto di Indreka, semoga cepat sembuh. Pokoknya semua-semuanya terkecuali untungnya Putri yang lagi tugas, ya. Sukses selalu. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan dulu Emansipasi Wanita request sampai Bang Sidan di Palman dan juga Ditinggal Kekasih. Siapa ini tadi? Alex Sardino. Kalau untuk lagu tondeng ya setelah jam 3 ya. Karena Rumah Imur Maya juga requestannya. Oke, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek fakta.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah dan resmi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id dalam laman resmi mkri.id menjelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 01/PHPU.pres angka Romawi 24/2026 pada Selasa 6 Oktober 2026 MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Selanjutnya, pendengar,

0: Тек-фактор.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Iya, pendengar masih di 99.2 FM di Prodangdut. Siang, ini sudah sore hari ini pendengar. Ya, kita langsung saja terima penelpon kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, mau kemana?
1: Dari Gunung Mamuju, enggak.
0: Dari Kali Mamuju mau ke Gunung Mamuju?
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, okay. Naik apa ini?
1: Langsung ke RRI.
0: Oke, okay. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini saya mau tanya air ini tapi kering, tapi pasti masih ada air.
1: Alhamdulillah kalau Kali Mamuju itu tidak ada.
0: Alhamdulillah berarti lancar-lancar. Berarti hulu sungainya masih aman dari pohon-pohon ini.
1: Iya betul.
0: Pohon-pohonnya masih aman.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Masih bisa lagi? Masih bisa lagi?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Intang Ali. Pertengkaran.
0: Pertengkaran.
1: Iya.
0: Au, jam berteng. Roma Irama sudah dua ini.
1: Bukan yang itu Intang Ali.
0: Hah?
1: Apa pertengkaran antara kita?
0: Siapa yang nyanyi?
1: Intang Ali, Intang Ali.
0: Oh. Saya pikir Roma Irama. Nah, oke. Lagunya tuh siapa?
1: Lagunya buat semua pendengar Prodan di tempat di Indonesia. Khususnya ada KMS, Bupi, ada Sari Bino, Mogana, ada Gepang, Sultan, Ibu Lia, Gitarno, ada Sari Bino, Ibu Teng, ada juga Pak Mahir. Terus ada juga Rekki Amelia, Putri, dan juga Pak Erwin. Dan buat semuanya minta di tempat yang dikecilkan tempat itu.
0: Ini pertengkaran unit Ababil yang saya lah.
1: Ya, itulah. Itu saya kuliah itu anunya tapi lupa itu anunya. Ababil yang. Padahal kuliah lihat ini di sini penyanyinya.
0: Kayaknya fokus ke mau ke gunung ini.
1: Iya betul betul. Padahal dilihat je, kuliah je. Ini HP di depan HP dulu. Baru kak mau tanya ini penyanyinya dulu.
0: Tanya butuh ya. Minum.
1: Iya betul betul.
0: Oke.
1: Fokus lagi berangkat ke poli ini jadi itulah. Bersamanya masuk aja Pak Fikri tanpa ada dikit jolinkan.
0: Oke.
1: Berkat Pak Fikri dan ketika kita telah menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut ada lagi, Tambak Petri.
0: Digoyang. Apa? Biasanya Dangdut kan nek apa? Nek jempol digoyang ya. Hai, Mbak Mida, apa kabar? Kenapa kayak?
2: Iya.
0: Baru bangun kah?
2: Mau hujan lagi.
0: Wih. Kirim-kirimlah ke sini, itu hujan baru satu kali ini.
2: Kalau di sini dua hari lalu deras sekali, kemarin lalu.
0: Berarti sudah sangat sering hujannya ya?
2: Sering.
0: Intensitas hujan.
2: Ya, kalau jadi mau lagi turun.
0: Nah, oke, okay. Alhamdulillah. Semoga ke tempat lain juga.
2: Cepat turun juga hujannya.
0: Iya, Majene Polman ini kering.
2: Mudah-mudahan cepat turun juga hujannya.
0: Amin.
2: Daerahnya Pak Sidang untuk.
0: Oke.
2: Okay. Request.
0: Request apa? Mau makan apa hari? Mau dengar lagu.
2: Kue.
0: Apa itu?
2: Lagunya Winda Sani.
0: Winda Sani. Kupikir Wida Mida Sani.
2: Ya, bukan Mida Sani, Winda Sani Cini.
0: Judulnya
2: Sesaka Aku.
0: Dosa kaku, tidak dosa kok. Tidak berdosa, selama tidak berbuat dosa. Berdosa kalau berbuat dosa tuh. Oke, lagu contoh siapa?
2: Yang berlewat ada Ibu Murni, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Ibu Sahara,
0: Guru
2: ada Nani. Juga Erwin Jalan Tamasaki asli Lubuk Timur, ada juga Penguasa Hati, terus ada juga Anik di Buteng, ada juga Bapak Rizal di Saludu, Acuh Harudin di Pasada, ada juga Pak Mahir di Tapalang, apa kabar? Ada juga Pak Sultan, ada juga Pak KMS Maulana Fiko Abraham, Pak Salman, ada juga Gibran di Bunga-Bunga, terus ada juga Pak Sidang MA untuk Dian Brega, ada juga Italia Pandini, ada juga Pak Yomsa, ada juga Mama Nia, ada juga Italia Pandini, dan semuanya pendengar Purudandu. Tanpa terkecuali buat Adik Fitri lanjut tugas, semoga sehat selalu, bertambah cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Halo. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Dang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Mbak
0: Im Putra, tunjukkan pesona suaramu. Ini sedikit kecil ke sampai ke sini.
3: Jaringannya lagi
0: nggak bagus. Oh iya, saya juga ada keluhan sih sama jaringan kalau di HP ya. Lumayan Telkomsel. Oke, Mbak Im Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kalau Adik Putri sekarang gimana?
0: Alhamdulillah baik. Ini di Polman saya mau tanya hujan tapi sepertinya belum ya.
3: Belum karena hujan.
0: Nah, nanti Mamuju Bu Mida tadi kirimkan ke sana ini.
3: Orang sekarang ini masih kering di Polman. Bukan masih hujan.
0: Kering semua ya.
3: Iya.
0: Adeh. Tapi semoga sih tidak kantong kering juga.
3: Ya. Kami juga kantong kering.
0: Serba kering itu kalau kering. Ya. Kata kakakku sih kak, kering juga kantong ini. Oke, Mbak Im.
3: Bisa kak bu, kita
0: ini. Lagu apa itu?
3: Lagunya Iwan tadi percaya.
0: Iwan? Ya. Coba bisa diulang agak anu telinga saya ini.
3: Anu Iwan jenisnya. Saling percaya.
0: Saling percaya. Alhamdulillah kalau saling percaya. Iya. Oke.
3: Di dalam tadi ya ada Ida, ada Mulana, Akhire, Kibra, ada Ibu Teng, Pakar Renjana, ada juga Ibu Murti, Ibu Dia, Ibu Darmawati, Ibu Sumar Sana, Triani,
0: Yuhu.
3: Dina dan ini saja dan pada kunjungan
0: ini.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya. Punya doa yang terbaik buat Adik Fitri.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo. Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Iya, suaranya dangdut banget. Kayak ada cengkok-cengkok dan gendang-gendangnya ini. Apa kabar, Pak Mahir?
4: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Sejak di luar ini, semoga hujannya yang ada di adi-adi bisa lanjut ke tepalang ini.
0: Nggak bertiup sedikit ke sana ya. Ya, gua memang
4: sampai lagi Ibu Mida.
0: Ini memang kan beberapa hari lalu ada hujan di Mamuju. Apa di Tapalang jadi enggak ada kah di sana?
4: Enggak ada hujan. Beberapa ini.
0: Iya.
4: Kayaknya
0: iya.
4: yang ada di luar saja ini asap ini kayaknya kiriman,
0: iya.
4: Gak tahu kiriman dari mana ini.
0: Iya, katanya sih kali ada beberapa ya dari Kalimantan, ada juga dari.
4: Kayaknya kita saja Mbak Fitri. Saya request lagu karena lagu yang di request teman-teman itu lagu yang cukup heboh itu.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Lagu itu. Salam-salam dulu.
0: Mm-mm.
4: Selamat siang menjelang sore ada Ibu Mida di adik-adik bersama Pokok Lom. Bagaimana Binya? Apa sudah diantar ke pinggir jalan karena
0: apalagi
4: kebetulan
0: ini?
4: Mobil Tapalang sudah mau OTW dari Mamuju ke Tapalang.
0: Wih, mantap Ubi ya. Yeah.
4: Pokok Lom bersama Ibu Mida.
0: Mm-hmm.
4: Kemudian okay. Ada Pak Sultan, ada Pak Syukur bersama Pak Rahim.
0: Mm-hmm.
4: Pak Rizal, Ani di Boteng, Ibu Norma di Babana, Lia, ada Sahara, ada juga Pak Coherudin di Pasbot, Acore, Tidan, Dina di Tinambung, Dharma, Ibu Murni di Kalimamuju, ada Bang Erwin di Jalan Tamasapi,
0: mm-hmm.
4: Pak Salman, Mama Nata, dan semuanya pendengar Pro Dandut. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali mendengarkan lagu The Pertengkaran. Ini requestannya Ibu Murni. Semoga tetap akur ya, tidak ada pertengkaran di antara. Oke, pendengar.

0: Ya, pendengarkan kembali lagi di Prodang Dut Dangdut. Adalah kita baca dulu pesan masuk. Ya, assalamualaikum. Saya pengusaha Timo, dengar lagunya Hamdan ATT, judulnya Cintaku Pasti Kembali. Salam buat Ibu Lia. Siapa ini? Ibu Norma mungkin ya. Mida, Ani, Ibu Murni, Asrani, Jupiter. Jupiter, oh, saya pikir Pluto. Arjuna, Aldi, Bragi, Asrianto. Buat Fitri, salam sukses selalu. Kutunggu lagunya biar mi di belakang diputar. Oke. Selanjutnya mana lagi ini? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang mandu, salam selamat Lauriana sana pendengar. Salam buat anggota Amat juga LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan, juga buru-buru yang beraktivitas di pasar, sekolah adat Makayam Banggai, dan pendengar serta setia di lingkungan RW 9 Panggalo, Kelurahan Pangiliali. Lagunya Bencana, vokal Roma Irama. Terima kasih, wassalam. Dari Kacuk Mamis di Panggalo, Salabose. Roma Irama sudah banyak yang lewat ya. Selanjutnya lagi, assalamualaikum. Dangdut adalah kita, mau pesan lagu Tajamnya Karang. Lagunya saya bingkis buat semua pendengarnya RRI Mamuju, tempat terkecuali. Buatin lagi tugas, makasih. Wassalam dari Reski Sa. Mungkin Reski Amalia ya. Ini sampai sini Semalia ini. Oke, yang mana lagi? Assalamualaikum dari Tahir Janggo di Kambe. Polma minta lagunya Nada Nadi, judulnya Nyeleweng. Ayayayay, Nyeleweng. Buat Ade Fitri, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, kita kembali menerima penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ya, dari Jalan Tawasati.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Ya, apa kabar saya ini?
0: Alhamdulillah, masih seperti kemarin. Ya, bagaimana di sana?
1: Ya, alhamdulillah seperti kemarin juga.
0: Oke.
1: Iya, masih bisa sih, Kak.
0: Kayaknya ikutan aja deh.
1: Oh iya, ikutan di Tajamnya Karang tadi.
0: Oh iya, Tajamnya Karang. Itu lagunya siapa, Tajamnya Karang?
1: Nggak tahu siapa itu. Imangnya Sarifika, siapa kak?
0: Oke.
1: Iya, aku lupa banyak.
0: Ini.
1: Iya. Ya, kirim salam.
0: Mm-mm.
1: Kirim salam ada tadi. Ani di Boteng, Mida Diadi, terus ada juga Ani di Boteng, ada Papa Ulam, terus ada juga Pak Cok Hairudin, ada Bapak Rizal, ada Pak Mahir tadi, terus ada juga Pak Srianti Majenda bersama Alia, ada Dina, ada Sardino, Fadila, ada Dina, terus ada juga Yonsah tadi, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan, terus ada juga Kibran di Bunga Bunga bersama Pak Abrahan. Ada Bain Putra, ada Ban Sidar, terus ada juga Bapak Yuli di Lomban sana, ada Medi Farma, ada Purnama Sari, ada Rizky Amalia, ada Maulana, ada Ban Sidan tadi, terus ada juga untuk diandalkan bersama Sri di Luk Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Ibu Murni, ada Darmawati, ada Pak Sukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahid, ada yang dari Sope. Ya pokoknya semua-semuanya ditamputar kecuali Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Ya buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Erwin di Jalan Tambasapi pendengar. Oke. Kita dengarkan dulu lagu Iwan dan Ramlan, Saling Percaya ini. Requestannya Mbak M Putra. Kemudian lanjut Cintaku Pasti Kembali, ini yang request katanya lagunya Hamdan ATT. Yang saya temukan Muhsin Alatas ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut untuk edisi sore hari ini, pendengar. Dan sebentar, jangan lewatkan dialog sore Nusantara. Mana dia? Aku tidak menemukannya. Oke. Mana ini? Oh ya. Dialog interaktif suara Nusantara di sebentar di pukul 16 dengan tema perjalanan BTPS dari pendataan 2022 hingga deklarasi 0 ATS 2026 dan akan dipandu oleh rekan saya Mbak Duita, pendengar. Ya, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog interaktif Suara Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, saya Dwita Ardiana bisa kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Suara Nusantara. Dan sore hari ini saya akan mengajak Anda pendengar dan pemirsa untuk berdiskusi mengenai topiknya seputar dunia pendidikan. Berbicara mengenai dunia pendidikan, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, pada sore hari ini kami akan membahas topik seputar perjalanan BTPS dari pendataan 2022 hingga deklarasi 0 ATS di tahun 2026. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Muhammad Nehru Sagena SIP MSI yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore pendengar.
0: Alhamdulillah ya Pak ya, di sore hari ini kita bisa berjumpa. Dan sore hari ini Pak Kadis tidak sendirian. Pak Kadis juga ditemani bersama dengan Bapak Nanang Wahidin Esos, Kepala Desa Bamba Manurung. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Nanang.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore Bu dan seluruh pendengar RRI.
0: Oke baik, jadi di sore hari ini ada Pak Kadis dan juga Pak Kades. Kita akan berbicara seputar perjalanan BTPS dari pendataan 2022 hingga deklarasi 0 ATS 2026.

0: lebih jauh lagi mengenai ATS dari Pak Kadis. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nih Pak Kadis nih, mengenai anak tidak sekolah yang ada di Sulawesi Barat. Silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mengawali obrolan kita sore ini sebagai mukaddimah ya gitu, ya, menyampaikan bahwa persoalan anak tidak sekolah sebenarnya merupakan persoalan kemanusiaan, bukan hanya persoalan pendidikan semata-mata. Saya menyebutnya persoalan kemanusiaan karena anak tidak sekolah ini apabila dia tidak ditangani dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu sangat berpotensi sekali akan melahirkan generasi nantinya, utamanya di Sulawesi Barat ini, yang akan kesulitan untuk bersaing di era global. Apalagi di tengah-tengah kita saat ini menyongsong yang namanya era bonus demografi. Nah, asumsi awalnya adalah apabila saat ini anak-anak ini tidak ditolong segera, tidak difasilitasi segera untuk kembali ke sekolah, maka asumsi kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, berdasarkan pengetahuan, mereka yang kemudian tidak mengecap pendidikan secara layak dan terstruktur itu sangat berpotensi ya akan kehilangan akses ya baik ke dunia politik, ekonomi, sosial dan seterusnya. Dan ini yang kemudian saya sebut sebagai beban ya, justru menjadi beban negara yang awalnya kita harapkan anak-anak ini lah yang kemudian menjadi subjek ya, menjadi subjek, jadi pelaku pembangunan. Tetapi apa daya dengan kondisi SDM yang sangat rendah itu, yang apabila tidak ditangani segera, maka dia akan sangat berpotensi bukan lagi menjadi subjek ya, bukan juga menjadi objek tentu saja, tapi menjadi beban. Beban yang sangat memberati perjalanan provinsi ini ke depan. Ya kira-kira begitu sebagai pengantar saya, betapa dahsyatnya apabila persoalan ini kemudian tidak kita seriusi sampai sekarang. Demikian sebagai pengantar.
0: Oke baik, jadi ini kalau kita biarkan terus-menerus bergulir ya, ATS ini tidak diperhatikan, ini akan menjadi beban ke depannya ya Pak ya. Betul. Dan kalau kita berbicara lagi mengenai topik kita ini, perjalanan BTPS. BTPS ini sebenarnya singkatan dari Bamba Manurung Tak Putus Sekolah. Pasti dari pendengar dan juga pemirsa juga merasa penasaran nih, sebenarnya ini program apa begitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Kades mengenai BTPS ini.
2: Iya, sebelumnya mungkin saya menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Barat dan khususnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang telah membimbing kami dan sering memberikan petunjuk untuk bagaimana kemudian zero ATS ini di Bamba Manurung bisa terwujudkan begitu. Kemudian sebagai pengantar, BTPS ini itu adalah akronim dari Bamba Manurung Tak Putus Sekolah. Nah, perjalanannya di tahun 2022 ini salah satu faktornya adalah efek dari corona.
0: Oke.
2: Kemudian memang di desa-desa, khususnya desa saya, juga masih ada beberapa masyarakat yang miskin ekstrim. Dan yang ketiga ini karena pengaruh sosial, kurangnya edukasi dan pengawalan sehingga ada yang tinggal kelas dan sampai putus sekolah. Dari beberapa fenomena itu tercetuskanlah BTPS itu, yang kami berani melakukan launching di tahun 2022 itu dengan komitmen nol APBDes. Jadi kami tidak anggarkan di desa.
0: Oke.
2: Ini sifatnya 100% swadaya.
0: Nah, oke.
2: Setelah judulnya sudah kita sepakati, saya sebagai inisiator, inovatornya dirapatkan di desa. Dan kemudian ada satu teman nih yang memang juga dia pemerhati pendidikan. Nah, dia berbagi tugas dengan saya untuk bisa bergerak di

0: opsi B. Opsi B apa itu? Jika memang sasaran kita 21 tahun ke bawah ini itu tidak sempat dan tidak bisa dan tidak mau bersekolah di sekolah formal. Nah, opsi B-nya adalah PKBM. Dan setelah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan saya sebagai kepala desa, namanya Ibu Ratiningsih. Kesepakatan saya, Bu Rati, kelola dan jalankan sekolahnya sebagai opsi B kita ketika usianya masih layak untuk dikembalikan ke sekolah formal. Itu kita berupaya agar bisa digiring ke situ dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada pilihan lain lagi dan harus kita bawa ke opsi B, maka kita harus rekrut mereka di PKBM. Seperti itu mungkin.
1: Ini awal mulanya ini terinisiasi di tahun 2022 saat corona begitu ya. Dan kalau kita mundur lagi sedikit, sebelum tahun 2022 nih kondisinya seperti apa Pak di wilayah tempat Bamba Manurung ini?
0: Iya, pasti banyak KTS-nya kan. Ditambah lagi pasca corona, yang tentu kita semua sudah tahu bahwa dampak dari corona kemarin itu betul-betul terasa secara ekonomi di masyarakat kita, berdampak secara ekonomi di masyarakat. Akhirnya ada yang orang tuanya keluar daerah untuk cari kerja, akhirnya anaknya terbengkalai, ikut sama orang tua, tidak lanjutkan pendidikan dan seterusnya begitu. Ditambah lagi memang ada yang miskin ekstrim. Tadinya itu kita berani untuk buat inovasi ini dan dilaunchingkan di tahun 2022 itu sebagai solusi untuk Desa Bamba Manurung yang sebelumnya yang tadi Ibu sampaikan memang butuh perhatian itu. Nah, seperti itu.
1: Tapi antusiasme dari warga nih responnya seperti apa?
0: Responnya sangat baik karena ini program gratis. Jadi bagi masyarakat Bamba Manurung itu kita gratiskan. Nah, jadi sumber dana yang saya bilang tadi itu 100% swadaya. Baik dari Ibu Rati sebagai pengelola sekolah, juga dari pemerintah desa sebagai inovator dari kegiatan BTPS ini.
1: Baik lagi. Saya mau beralih dulu ke Pak Kadis. Kalau kita melihat dari gambaran terkini persoalan ATS yang ada di Sulawesi Barat, baik dari sisi jumlah maupun dari persebaran wilayahnya nih, menurut Bapak nih kira-kira nih saat ini kondisinya sudah seperti apa untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri?
2: Kalau Sulawesi Barat ya, berdasarkan data terbaru ya, yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, per minggu lalu ya, per 8 Oktober ya, per 8 Oktober itu alhamdulillah ya, alhamdulillah per 8 Oktober itu kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, dari sekitar 34.000 di Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang. Ya, nah itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Polman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000, baru Mamuju dan seterusnya. Nah, itu kondisi secara umum ya. Nah, kebetulan Desa Bamba Manurung ini kan salah satu desa di Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, mungkin tadi belum sempat disampaikan ya, sekaligus ya, sekaligus informasi kepada para pendengar gitu ya. Nah, itu yang terjadi Pak, kondisi pada saat ini. Jadi kita sekarang sudah berada di angka 23.230 sekian ATS, dan ini jumlah yang cukup signifikan ya penurunannya.
1: Jadi kan, dari angka 34.000 di akhir Desember 2025 ini di hingga di Oktober ini ya Pak ya, Pak Kadis, di Oktober 2026 berdasarkan data di tanggal 8 Oktober ini sudah sekitar sisa 23.000 ya, 23.000 sekian ya. Tentunya ini juga merupakan sebuah pencapaian yang bagus dan juga patut untuk diapresiasi kepada kinerja dari seluruh jajaran yang bekerja keras untuk menurunkan ATS ini. Karena kalau kita melihat ini tantangannya nih di lapangan nih luar biasa sekali ya Pak Gadis ya.
2: Luar biasa, luar biasa. Mm-hmm. Ya saya nyambung ya. Mm-hmm. Jadi ini juga saya ingin disclaimer dari awal bahwa ini bukan kerja Dinas Pendidikan Provinsi saja tentu saja ya. Mm-hmm. Ini adalah akumulasi kerja-kerja keras juga dari teman-teman di 6 kabupaten. Mm-hmm. Ya, walaupun juga variasi yang berbeda-beda gitu. Mm-hmm. Jadi ini kita tetap kerja sama ya. Kami sudah melakukan beberapa macam upaya ya, baik melalui rapat-rapat koordinasi, kemudian pelibatan dalam beberapa FGD gitu. Hmm. Nah, dengan teman-teman itu sekaligus juga kita sering data ya. Nah, sebagai informasi, baru aja minggu lalu kami kedatangan kunjungan kerja dari Ketua DPRD Kabupaten Pulau Limandar bersama Komisi 4 dan Komisi 1.
1: Okay.
2: Nah, itu mereka salah satu saya lihat bentuk komitmen dari pemerintah Pulau Limandar untuk merespon persoalan ini karena mereka intinya ingin dapat referensi lebih dalam seperti apa yang ingin mereka lakukan di Polman gitu ya. Okay. Demikian Mbak ya.
1: Okay, baik. Jadi ini kerja keras dari banyak pihak ya dan juga kolaborasi ya. Dari banyak pihak dan salah satunya juga dari Pak Kades di Desa Bapak-Bapak ini.
2: Itu bukti nyata itu, bukti nyata itu ya.
1: Ini salah satu contoh ya yang bisa mungkin nanti diterapkan juga kepada wilayah-wilayah lainnya lagi yang ada di Sulawesi Barat. Tadi sempat di-mention juga bahwa ini swadaya dari ada salah satu toko begitu ya dan ini gratis bagi seluruh masyarakat. Di awal-awal nih Pak Kades saat menginisiasi dari adanya program ini, program BTPS ini tantangan apa nih yang dialami atau yang dirasakan oleh Pak Kades sendiri dan juga jajaran setempat pada saat itu.
0: Sebelumnya saya ingin tambahkan tadi ini swadaya dari dua pihak termasuk dari masyarakat, tiga pihak dengan masyarakat, pemerintah desa dengan pengelola sekolah yaitu Ibu Rati. Jadi ketiga variabel ini yang kami bersepakat untuk berswadaya begitu dengan masyarakat. Nah, soal
1: tantangannya atau persoalan ya. Apa saja yang pada saat awal diinisiasi ini yang banyak dihadapi ini apa saja?
0: Tantangannya tentu yang paling nampak dan menguras banyak tenaga dan waktu itu data.
1: Okay, data.
0: Data. Kenapa? Karena kadang data di kabupaten, di provinsi hingga kami di desa kadang ada perbedaan data. Nah, syukur karena Pak Kadis Pendidikan Provinsi sering memberikan informasi kepada kami dan alhamdulillah juga Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah juga sharing data dengan kami. Akhirnya kami validasi dengan metode presisi di desa kami. Data yang muncul di dashboard itu kami identifikasi. Ternyata ada beberapa yang bukan warga saya, ada juga yang sudah bersekolah tapi di tempat lain dan ada juga yang memang dia disabilitas, tidak bisa bersekolah sama sekali karena sejak lahir dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara juga. Nah, jadi ini tentu tidak terlepas dari kontribusi informasi dari arahan dan binaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi itu tadi, yang pertama adalah data. Nah, kemudian yang kedua, kendalanya adalah edukasi.
1: Okay.
0: Nah, kan hampir semua desa di Indonesia ini itu mungkin wataknya kurang lebih sama. Kadang-kadang pendidikan itu dinomorduakan. Yang paling penting itu adalah cari duit, kerja dapat duit dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kendala itu juga tidak terlepas di Desa Bamba Manurung. Jadi tentu kita memberikan edukasi dan mengajak begitu lewat metode presisi Pak Dusun dan Pak RT saya turun door to door mendata di foto anaknya, di foto kartu keluarganya, di foto rumahnya dan di foto orang tuanya. Jadi kita datanya itu tadi lewat metode presisi biar datanya betul-betul valid.
1: Nah, berapa lama itu proses pendataannya itu Pak?
0: Pendataan itu kan di awal kan, di awal di awal 2020 setelah kita launching itu kita sudah mendata, setelah itu ya sudah berjalan di tahun kedua di tahun 2023 itu kita data lagi. Jadi setiap tahun kita data.
1: Setiap tahun diupdate terus begitu datanya.
0: Diupdate
1: ya?
0: Karena kita informasikan lagi. Jadi kita buat spanduk, kita informasikan di beberapa tempat-tempat umum di Bamba Manurung bahwa kita rekrut lagi peserta didik misalnya. Juga misalnya ada yang bisa digiring ke sekolah formal, kita arahkan ke sekolah formal dengan tentu edukasi yang diberikan kepada orang tuanya dan khususnya kepada anaknya. Nah, okay, itu yang paling penting kalau menurut saya. Karena nyambung dari itu tadi Pak Kadis sampaikan, memang kita nanti di tahun 2030 hingga 2045 kan generasi emas dicita-citakan oleh negara ini. Nah, tentu di bonus demografi itu kan yang menghuni adalah usia 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi kalau usia 15 hingga 64 tahun itu yang bonus demografi itu, mereka menghuni di Indonesia ini tapi tidak memiliki pendidikan yang baik misalnya, tentu tidak akan ada muncul sosok figur pemimpin. Okay. Jadi tentu yang diharapkan adalah mulai dari sekarang kita cerdaskan mereka, kita giring mereka untuk kembali bersekolah, biar nanti di bonus demografi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak muda kita bisa dibekali dengan pendidikan, biar mereka tentu bisa beradaptasi dengan dunia nantinya, apalagi di bonus demografi itu 2030 hingga 2045.
1: Oke, ini juga menjadi harapan kita bersama bahwa nanti kita semua bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya dan sudah dipersiapkan dari sekarang ya, sehingga nanti kurang lebih mungkin sekitar 5 tahunan lebih lagi ya ini ya, kita sudah mulai bisa memasuki masa bonus demografi dan sudah bekalnya ini sudah dipersiapkan dari sekarang. Semoga bekalnya ini cukup begitu ya. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa pendataannya ini dilakukan setiap tahun ini untuk mengupdate terus setiap tahunnya. Dan saat sudah didata, ini bagaimana cara menentukannya? Bentuk intervensinya nih yang sesuai dengan persoalan dari masing-masing yang ditemukan di lapangan ini seperti apa Pak Kades?
0: Tentu masalahnya kan itu tadi yang saya bilang. Karena ada yang orang tuanya cari kerja di tempat lain, akhirnya dia terdaftar atau terdata sebagai ATS. Nah, ini yang harus kita telusuri. Nah, apakah dia di tempat barunya dengan orang tuanya tinggal untuk bekerja itu sudah disekolahkan atau tidak begitu. Jadi harus kita data. Kemudian itu tadi, karena memang kemampuan ekonomi yang kurang memadai dan ada juga memang yang butuh edukasi kepada masyarakat. Jadi kita setiap tahun mengupgrade itu. Kita selalu memperbaharui dengan tentu kita menyiapkan model-model terbaru juga. Cara komunikasi di tahun pertama, kedua dan ketiga kan tentu harus ada perkembangan begitu supaya mereka tidak monoton dengan informasi di awal tadi begitu. Jadi terakhir ini kemarin kami sampaikan bahwa untuk masuk di dunia kerja kalian harus butuh ijazah minimal SMA. Kalau tidak mau SMA kita pakai C kan. Salah satu di depan mata program prioritas Pak Presiden kan dapur MBG kan, relawan MBG ini. Nah, syaratnya adalah minimal ijazah SMA kan. Nah, sedangkan dapur di mana-mana ini dan rekrutmen untuk koperasi desa ini kan dibuka untuk menjadi relawan di situ. Jadi kalau mereka mau kerja di kampung sendiri, tidak menonton di kampung sendiri, maka tentu harus sesegera mungkin mereka memiliki ijazah. Nah, saya juga mau sampaikan begini, bahwa dari data yang saya dapat bahwa di Indonesia ini kan 70% masyarakatnya ada di desa. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat di desa ini keinginan Pak Kadis dengan kami-kami yang sudah menjalankan secara teknis ini bisa dijalankan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia yang 70%, 73% itu di Indonesia, maka tentu harapan Indonesia Emas di tahun 2045 itu akan tercapai, bukan hanya cita-cita angan-angan saja, tapi akan tercapai. Kenapa? Karena Indonesia Emas itu tentu dihuni oleh usia produktif, dan usia produktif ini bukan hanya usianya yang produktif, tapi pikirannya juga kan, mindsetnya juga kan yang harus produktif, biar bisa menjadi agen, bisa menjadi pemimpin, dan bisa membawa peradaban di Indonesia khususnya ke arah yang lebih baik, mencerdaskan masyarakat yang ada di sekelilingnya, begitu.
1: Oke, itu juga menjadi harapan kita bersama. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa, saya membuka ruang interaksi untuk Anda di 0426232443 atau di 0822960909. Bisa juga Anda berinteraksi melalui YouTube dan juga Facebooknya RRI Mamuju, karena saat ini kami sedang siaran langsung dialog interaktif Suara Nusantara. Jadi bagi Anda yang memiliki pertanyaan, boleh Apakah ada interaksi? Oh baik, sambil menanti interaksi yang masuk, saya kembali lagi ke topik kita yaitu mengenai perjalanan BTPS dari pendataan 2022 hingga deklarasi 0 ATS 2026. Pak Kadis, tadi kan Pak Kades juga sempat menyatakan bahwa pendataan ini setiap tahunnya diupdate begitu. Kalau di provinsi sendiri ini seperti apa nih pendataannya, dan juga dari pendataan tersebut apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ATS ini berubah-ubah terus atau selalu ada yang menjadi faktor utama nih yang mendasari ATS ini masih ada PR kita sekitar 23.000. Silakan Pak Kadis.
2: Baik, yang pertama sama kita pahami ya bahwa melakukan pendataan apalagi dengan metode sensus itu memang sangat, pertama dia akan sangat mahal. Ya, kalau satu desa melakukan sendiri mungkin relatif coverage-nya kecil. Nah, tapi ketika dilakukan serentak pada seluruh provinsi itu kabupaten, bisa dibayangkan gitu ya, bisa dibayangkan. Nah, itulah sebabnya di level nasional sekarang itu kemudian coba menyediakan data sekunder. Data sekunder di kementerian yang merupakan sebuah olah data dengan memadupadankan, mengambil data juga dari satu data dari sekolah dan satu data dari admin duk, dari Dukcapil. Ya. Apa intinya, mereka coba men-tracking nama-nama anak dengan NISN serta NIK-nya yang merupakan identitas tunggal semua warga negara. Nah, itu ya, itu satu, di situ poinnya. Nah, sehingga dengan penyediaan data sekunder ini itu relatif akan lebih memudahkan stakeholders di mana saja untuk melakukan yang saya sebut dengan rekonfirmasi. Ya, namanya data sekunder, istilahnya direkonfirmasi, dicek apakah ini sudah benar. Apakah betul anaknya tidak sekolah? Ketika tidak sekolah, dia umur berapa? Ketika dia mau lanjut kemana? Kira-kira kayak begitu ya, gitu. Nah, dalam prosesnya, apabila tahapan ini sudah selesai, nah itu tetap akan terbuka ruang bahwa akan ada data-data baru. Nah, pengalaman kita menunjukkan selama ini, apabila rekonfirmasi itu sementara berjalan, biasanya, ya biasanya di desa, di masyarakat itu akan bermunculan informasi. Okay. Dia mengatakan, ada tadi yang datang tanya tidak sekolah, ada di dekat rumahku, gitu, ya. Okay. Ada dekat rumahku ini di sini, yang dia belum pernah masuk di datanya. Nah itu kita sebut sebagai data baru, ya. Nah itu yang kemudian diambil. Jadi, nah itu yang pertama juga menciptakan kesadaran di masyarakat bahwa ya kita harus melek data, itu kira-kira ya. Sekaligus ada proses edukasi di situ. Nah itu yang kurang lebih seperti itu ya. Kalau lebih kurang 20 tahun yang lalu itu betul-betul orang mendata sensus keseluruhan. Nah ini betul-betul butuh effort yang luar biasa. Nah di tengah-tengah kita saat ini ya efisiensi yang paling terkenal itu, maka kita perlu menggunakan berbagai macam cara untuk bisa meminimalkan potensi-potensi yang butuh duit. Nah yang seperti sekarang itulah mungkin kemudian titik persinggungan kami dengan Pak Kades Bambang Manurung ini. Nah kami itu beberapa yang lalu ketika sudah semakin minim uang, untuk tidak mengatakan nol rupiah gitu ya, minim uang, itu adalah kami kemudian coba merekrut relawan, para volunteer. Ya, betul-betul relawan ini, yang rela dan one begitu kira ya. Ya, yang rela untuk menjadi relawan untuk membantu kami melakukan rekonfirmasi data. Nah, salah satu relawan kami itu adalah yang namanya Ibu Rati itu. Ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Kades Bambang Manurung ini. Nah itulah ya, jadi datanya di sana dan itu yang kemudian kita berkolaborasi. Jadi kami cukup banyak relawan sih ya, ada beberapa lebih kurang 140 relawan kami ya di beberapa kabupaten. Itu yang kemudian waktu pada tanggal 22 September waktu hari ulang tahun Sulbar, kami meluncing lagi gerakan kembali bersekolah tahap kedua. Ya sebanyak lebih kurang 340 anak yang kami sekolahkan dengan kerja-kerja, sudah termasuk yang ada di desanya Pak Nanang tadi.
0: Siap.
2: Dia sudah termasuk di situ. Itu yang kita launching kembali. Jadi gitu ya. Sekilas tentang apa namanya tantangan tentang data. Tapi kami sudah berprinsip bahwa ya makanya saya menjemput sebagai tantangan bukan masalah. Ya bukan masalah. Karena kalau kita terpaku pada sebuah masalah, biasanya agak susah buat bergerak. Begitu ya, kalau tantangan ya bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Nah itu yang, dan faktanya alhamdulillah ada, walaupun dia belum betul-betul bisa zero suatu provinsi, ya, tetapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Nanang, Pak Kadesin merupakan menurut saya harusnya dalam tanda petik ya, harusnya bisa memicu kepala desa yang lain.
1: Okay.
2: Kalau Pak Nanang ini desa Kades Bambang Mandurun bisa melakukan, loh kenapa lah yang lain tidak? Apa bedanya? Dan ini kan tidak butuh biaya, tidak butuh biaya. Kalau tidak butuh biaya, dia tidak, dia kemudian ya tidak seberapa begitu ya. Apalagi kalau kita punya komitmen, itu bisa dilakukan. Nah itu ya apa sebenarnya harapan, harapan kami. Dan terakhir mungkin saya sebelum kelupaan, saya juga ingin nitip ke RRI nih, kalau bisa kami bantu disosialisasikan, karena kami di Pemprov ini untuk mengatasi biaya pendataan yang mahal itu, kami membuka kanal hotline aduan ATS yang kami sudah pasang di beberapa banyak titik sosialisasi, tapi mudah-mudahan di kesempatan ini juga bisa dibantu. Ya, jadi kami buka hotline aduan ATS di nomor WA 0811 444 0023. Kami ulang ya, 0811 444 0023. Dan itu juga berbasis web. Jadi teman-teman bisa di scan dan itu mereka bisa melaporkan aduannya di situ. Apabila di sekitar rumah mereka itu ada anak yang tidak sekolah, dimanapun itu. Nah itu nanti akan kemudian relawan kami akan bergerak, ya, yang konsepnya lebih kurang seperti konsep ojol, seperti Grab ataupun apa Gojek begitu. Jadi apabila ada yang tidak sekolah, nanti lengkap dengan titik koordinatnya. Nah, nanti itu diberikan notis kepada para relawan kami untuk kemudian didatangi. Itu salah satu ya saya sih belum menyebut inovasi ya. Itu sebagai apa salah satu kreativitas kami untuk bagaimana meminimalkan biaya itu. Sekaligus ingin mengirimkan pesan kepada masyarakat kita bahwa apabila masyarakat peduli terhadap ini, harusnya mereka mau beramai-ramai melaporkan sehingga kita bisa mengeksekusi gitu, bisa membantu, bisa kita kasih kepala desanya dan seterusnya. Ya, mungkin yang selama ini lebih banyak orang aduan mungkin yang minor-minor gitu ya. Sebagai pemerintah, oh itu malah bagus. Tetapi kalau yang begini juga ya kenapa tidak gitu. Jadi ini mungkin sekaligus harapan ya.
1: Hotline ini bisa diakses 24 jam atau
2: 24 jam.
1: Dan responnya apakah langsung direspon atau bagaimana?
2: Itu direspon. Jadi model kerjanya adalah ketika hotline-nya masuk, nah itu kan dia berbasis aplikasi, namanya aplikasi Masiga. Teman-teman membuat Masiga. Masiga itu kan ya dalam bahasa kita di Mandarin itu Masiga itu cepat. Masiga ya. Jadi sebenarnya dia akronim sih masyarakat siaga anak tidak sekolah, kira-kira kayak gitulah. Kadang-kadang kan kita di Indonesia ini juga ya apa suka yang singkatan-singkatan, tapi by the way itu juga tidak ada salahnya ya. Nah jadi model kerjanya begitu, jadi masyarakat melapor, kemudian itu dikirim ke server kami di Dinas Pendidikan, kemudian dari laporan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh relawan untuk mendatangi. Nah pada saat itulah nanti laporan ini kemudian disampaikan kembali kepada pelapor bahwa kami sudah bergerak loh ini. Itu ada mekanismenya, ada mekanismenya. Ya, kira-kira demikian model kerjanya.
1: Ya, baik. Baik, ini beberapa waktu yang lalu juga sempat ada aspirasi yang masuk begitu Pak Kadis, dari salah satu pendengar kami, ada Pak Zidan di Polewali Mandar di Campalakian. Katanya waktu itu dia menyampaikan sempat mendaftarkan ada dua data kalau saya tidak salah ya, untuk anak tidak sekolah di nomor hotline tersebut nih Pak. Waktu itu dia sempat mengatakan di program acara Halo RRI pada beberapa hari yang lalu. Mungkin ini juga bisa sekaligus mengklarifikasi Pak. Jadi pada saat masyarakat mendaftarkan di hotline tersebut namun belum mendapatkan respon atau tanggapan, ini hal apa lagi yang perlu dilakukan oleh masyarakat Pak Kadis?
2: Ya tentu saja saya perlu tahu gitu ya. Sebenarnya apa? Ini kan apa? Apakah dia sifatnya teknis ataukah dia human error gitu ya? Nah jadi maksudnya, nah kalau benar cara masuknya, mestinya itu sudah sampai. Ya, itu sudah sampai ke teman-teman pengelola datanya. Ya, jadi misalnya begitu, kan kadang-kadang misalnya dia hanya mengirim WA, di situ sebenarnya ada beberapa tahap yang harus diisi. Misalnya nama si anak, kemudian nama orang tuanya, itu harus lengkap gitu ya. Kemudian nama nama orang tua dan si anak, kemudian nomor telepon kedua-duanya.
1: Oke.
2: Itu sekaligus untuk memberikan feedback bahwa laporan Anda sudah diterima.
1: Oke.
2: Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti diberikan titik koordinat. Itu wajib itu. Nah, pertama ya saya hanya berasumsi ya, bukan dunia. Makanya nanti ya kalau perlu saya diberikan nomornya Pak Sidan ya, kalau kebetulan lagi live di sini ya kita bisa ya, nanti saya berikan nomor kontak juga teman kami untuk bisa meng-cross check. Nah, jadi ketika dia tidak punya nomor nomornya enggak ada atau dianggap di seperti katakanlah penelpon iseng, itu juga kan agak berbahaya gitu. Nah, kemudian berikutnya juga mesti dipahami bahwa kita platform yang digunakan ini, dia pertama belumlah secanggih Grab atau Ojek Gojek ya, mungkin mereka sudah berbasis apa, dia sudah berbasis apa istilahnya,
1: real bisnis, time begitu ya, ya Pak ya,
2: bisnis ya, bisnis. Dia kan sifatnya bisnis kalau yang gitu. Nah, kalau kan ini tidak ya, betul-betul relawan. Nah, sehingga mungkin saja ya ketika aduan itu masuk kemudian itu disekar, kebetulan begini, tidak semua juga desa dan kelurahan di Sulwar ini yang kita tersedia relawan.
1: Okay.
2: Yang paling sedikit itu di Pasangkayu. Pasangkayu itu hanya ada satu relawan.
1: Okay.
2: Hanya ada satu relawan saja yang mau, karena kami tidak open recruitment, enggak ya, gitu. Nah, tapi kalau dicampur lagi sih seharusnya ada, cuma mungkin dia berada di desa yang lain. Nah, sehingga biasanya kemungkinan asumsi saya adalah laporan ini belum ditindaklanjuti, ya. Nah, ya, kemungkinan pertama adalah satu, datanya belum lengkap, ya, belum tracking. Kemudian atau berikutnya adalah dia sudah lengkap terkirim, tetapi memang belum ditindaklanjuti oleh relawan terdekat.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dan itu kita sudah ada mekanismenya juga. Jadi biasanya ada tanda hijau apabila relawan itu sudah mendatangi orang, kemudian dia disampaikan kembali. Tapi merah apabila belum ada pergerakan. Nah, itu kemudian dinotis lagi, dikirimkan lagi dikirimkan lagi pesan notifikasi gitu ya. Ya, bahwa ini masih ada yang belum didatangi nih. Nah, cuma karena sifatnya relawan, boleh jadi orang ini juga relawan kita, mungkin dia ada pekerjaan lain atau pada saat yang bersamaan, ini tantangan juga ya, saya sebut tantangan, atau pada saat yang bersamaan dia lagi kehabisan pulsa data itu ya, karena kita enggak betul-betul tidak membiayai mereka apa-apa gitu ya. Tapi saya terima kasih, ini artinya kan orang sudah mulai peduli. Jadi kalau Pak Sidan ada apa-apa bisa juga hubungi saya langsung ya, sebagai kadis ya, 0812 4240 8675. Itu nomor saya ya. 0812 4240 8675. Ya, yang terkait dengan ini apabila ternyata memang ada hambatan.
1: Iya, jadi perlu dipastikan lagi bahwa masyarakat atau pendengar juga pemirsa ini saat menyampaikan data juga dipastikan datanya ini betul-betul sesuai begitu ya Pak ya. Jadi saat di cross check atau dikonfirmasi kembali ini bisa langsung nanti terproses dengan baik lagi oleh para relawan yang ada di lapangan. Baik, pendengar juga pemirsa, ini semakin seru dialog kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan mengajak Anda untuk jeda dulu sejenak, dan bagi Anda nanti yang ingin berinteraksi masih boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
4: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya...

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif Suara Nusantara. Dan topik kita pada sore hari ini yaitu perjalanan BTPS dari pendataan 2022 hingga deklarasi 0 ATS di tahun 2026. Dan masih hadir bersama kami juga di studio ada Pak Kadis Pendidikan Bapak Muhammad Nehru Sagena SIP MSI dan juga Bapak Nanang Wahidin Esos yang merupakan kepala desa dari Bamba Manoro. Tadi sebelum jeda kita sempat membahas mengenai hotline untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan data mengenai anak-anak tidak sekolah yang ada di sekitar Anda, boleh nanti di 0811 44 40 023. Nah, lanjut lagi ke diskusi kita atau dialog interaktif kita di sore hari ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Kadis dan juga Pak Kades dari Bapak Andi di Polewali yang bertanya untuk Pak Kadis. Katanya bagaimana jika ada anak tidak sekolah sudah melewati usia produktif sekolah, apakah anak tersebut bisa kembali bersekolah dan seperti apa mekanismenya? Silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Andi. Pak Andi di Polewali di mana kalau boleh tahu Pak? Ya oke. Yang pertama, satu prinsipnya pemerintah kita, negara kita itu sebenarnya mau memastikan bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal, ya, dan itu sudah komitmen global, ya. Nah, hanya kan memang tantangannya adalah tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, seperti misalnya terjadilah kejadian ada anak yang masih mau bersekolah tapi dia sudah usianya lewat.
0: Oke.
1: Nah, kalau aturan yang ada sekarang itu masih bisa masuk di SMA apabila dia maksimal 21 tahun. SMA ya, yang sekolah formal. Nah, itu walaupun dia sudah menikah, pada prinsipnya itu masih bisa.
0: Okay.
1: Ya. Nah, cuma kan kebiasaan-kebiasaan kita utamanya di timur itu biasanya sekolah biasa sudah agak sungkan menerima anak-anak yang kemudian sudah menikah masuk sekolah lagi. Nah, sehingga ada alternatif lain. Yang persis yang dilakukan oleh Pak Kades Bamba Manurung ini, yaitu ada yang namanya jalur layanan pendidikan yang sifatnya non formal. Nah, non formal ini usia berapa saja?
0: Aduh, bebas ya, tidak ada
1: batasannya. Bebas sebenarnya. Iya, dia bebas. Itu satu ya. Dia non formal dan itu dia lebih fleksibel pembelajarannya. Jadi misalnya dia usianya misalnya sudah 30 tahun, bisa masuk di PKBM. Ya, PKBM misalnya dia mau masuk di SMP-nya, masuk dia di paket B atau paket C. Atau kalau bukan PKBM ada yang namanya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, yang lebih banyak fokus tentang apa life skill. Di situ ada kursus-kursus, ya supaya dia bisa survive, kan gitu ya. Nah, kemudian ada yang terbaru, ini juga ya. Ini ada yang menarik ya, adalah ada yang terbaru. Jadi misalnya ada anak yang kemudian dia bekerja orang tuanya, dia hanya bisa di malam hari. Nah, di PKBM itu dia sudah bisa. Jadi tergantung kesepakatan dia juga dengan tutornya waktu-waktu tertentu. Dan dia juga tidak setiap hari, ya Pak Kades ya, tidak setiap hari. Dia sangat memungkinkan dia belajar pakai modul dan seterusnya. Nah, yang terbaru adalah kalau misalnya Pak yang disampaikan oleh Pak Andi ini tadi, nanti juga ada sekarang yang dikembangkan oleh dan ini belum semua daerah ada. Dan kebetulan kita Sulbar dapat bonus dari kementerian karena kita dianggap cukup konsen terhadap PTS, yaitu ada yang namanya PJJ, Pendidikan Jarak Jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini dia sebenarnya mirip dengan non formal, tetapi dia istilahnya menggabungkan non formal dengan formal. Jadi anak-anak itu di SMA tetap ikut 3 tahun, tetapi mereka bisa belajar malam hari. Jadi misalnya ada anak-anak yang bekerja di malam hari. Malah untuk kami di Mamuju ini ada satu anak yang lagi ada di lapas anak di Kaluku, itu sekolah PJJ di SMA 1 Mamuju. Jadi intinya ya orang bisa punya salah, tetapi jangan diputus masa depannya. Itu pendekatannya.
0: Ya, jadi ini terbuka ya Pak ya, masih
1: sangat
0: ada kesempatannya.
1: Terbuka. Nah, jadi untuk yang di Polewali kami persilakan Pak Andi itu bisa menghubungi Ibu Wahdina, kepala SMA 2 Polewali. Ya. Kepala SMA 2 Polewali kan dia adalah merupakan sekolah mitranya PJJ tadi. Jadi ada satu sekolah induknya adalah SMA 1 Mamuju, kemudian di Polewali itu ada SMA 2 sebagai sekolah mitra. Di Majene itu sekaligus sosialisasi ini ya. Di Majene ada SMA 3 Majene. Kemudian di Pasangkayu ada SMA Tikik Raya.
0: Okay.
1: Di Mateng kebetulan belum ada, Pak. Belum ada sekolah-sekolahnya. Dan itu terbuka. Ya, terbuka. Jadi kalau kesulitan ya bisa tadi ada nomor saya juga saya sudah sampaikan. Silakan Pak Andi kalau ingin kontak saya bisa bantu fasilitasi termasuk ke teman-teman non formal di Polman. Itu sangat banyak.
0: Okay. Ya. Ya baik. Semoga ini juga nanti di Mateng bisa menyusul ya ada sekolah serupa dan lanjut lagi ini masih mengenai angka ATS di yang ada di Bambang Manarung ini. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini indikatornya apa saja nih Pak Kades nih yang bisa mengatakan atau mendeklarasikan bahwa nol ATS pada 8 September 2026.
2: Iya, yang pertama yang saya tadi disclaimer bahwa kegiatan ini BTPS ini tidak akan bisa kami berani menyatakan zero kalau tidak mendapatkan binaan dari Pak Kadis.
0: Okay.
2: Informasi dari Pak Kadis. Terakhir kemarin ada 13 nama Pak Kadis ya. Dan itu nama yang diberikan, diinformasikan oleh Pak Kadis ke kami.
0: Okay.
2: Kami cross-check lagi. Kami cross-check yang saya bilang tadi, baik presisi itu melalui Pak Dusun, saya kumpulkan, Pak RT bergerak dan dicek. Ditemukan itu tadi yang saya bilang, ada yang ternyata sudah bersekolah, ada juga yang sudah pindah ternyata dan sudah sekolah di sana, di tempat yang baru. Kemudian ada juga yang disabilitas.
0: Okay.
2: Jadi data terakhir kemarin itu 13 itu kami anggap semuanya sudah teratasi.
0: Okay.
2: Dan tadi saya sampaikan tadi bahwa memang kami itu benar-benar door to door. Kita masyarakat kami itu dikunjungi oleh Pak Dusun dan Pak RT. Jadi memang door to door dan mengecek agar memang validasinya tidak lagi diragukan.
0: Oke. Jadi ini menjemput bola langsung, turun langsung ke lapangan sehingga Pak Kades atau Pak Nanang ini juga bisa dengan gamblang mendeklarasikan sudah nol gitu ya. Alhamdulillah ini juga kita harapkan bisa diikuti oleh wilayah lainnya yang ada di Sulawesi Barat.
2: Saya mau tambahkan Bu begini ya. Dalam kacamata pribadi saya ya. Sebenarnya Sulawesi Barat ini sangat beruntung karena ada izin Pak tidak berlebihan ada Pak Nehru jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang begitu banyak terobosan dan formulasi yang beliau keluarkan, beliau gagas dan sedang berjalan seperti tadi hotline itu.
0: Okay.
2: Nah dan kemudian beliau yang saya tahu adalah konsen di ATS ini. Nah sekarang PR-nya adalah mampukah para kepala desa atau para Pak Lurah atau Bu Lurah ini itu menjemput bola ini.
0: Okay.
2: Karena yang tersulit bagi saya selama menjalankan kegiatan ini adalah informasi by data itu. Nah bisa saja kami menyatakan zero di desa tapi ternyata aplikasinya misalnya di dashboardnya itu masih ada yang terdeteksi.
0: Oke.
2: Karena ini kan satu kesatuan ya Pak Kadis yang tidak bisa dipisahkan. Yang data dari kementerian begitu Pusdatin tadi Pak Kadis ya. Dan kami juga di desa misalnya bisa saja semuanya zero sudah aman. Sudah dikunjungi tapi jangan sampai di dashboard ini masih ada.
0: Okay.
2: Nah makanya saya bilang tadi para Pak Desa, para Pak Lurah jemput bola ini karena ada Pak Kadis yang proaktif. Ada Pak Kadis yang sudah memberikan beberapa solusi-solusi termasuk tadi pendidikan jarak jauh itu.
0: Yeah.
2: Nah jadi tidak ada lagi alasan untuk di masyarakat di desa, tidak ada lagi alasan dan hambatan untuk para Pak Kadis dan para Pak Lurah ini untuk tidak menzirokan ATS di desanya. Karena komunikasi ini sudah dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah mulai dari kabupaten apalagi di pemerintah provinsi.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ini dialog kita di sore hari ini sebenarnya masih banyak sekali yang ingin dibahas. Namun karena keterbatasan waktu juga ini Pak Kadis dan Pak Kades mungkin terakhir harapan untuk kedepannya di Sulawesi Barat dan juga di Bambang Manarung nih mengenai ATS. Semoga kita semua bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi di 2035 ya atau 2040 nanti. Silakan Pak Kadis dan juga Pak Kades.
1: Ya kalau saya harapannya adalah satu kepada para pendengar ya yang sempat mendengarkan tolong disebarluaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah adalah persoalan bersama. Lagi-lagi ini persoalan kemanusiaan, yang tidak sekolah itu boleh jadi dia ponakan kita, sepupu kita, tetangga kita yang kemudian akan melalui dialah kemudian terjadi perubahan-perubahan besar di Sulawesi Barat ini. Sehingga mari kita sama-sama untuk mendorong ini, silakan sampaikan aduannya, ya, kemudian lebih proaktif menyampaikan kepada kepala desa. Nah, kemudian kepada rekan-rekan yang berada di kabupaten yang terkait dengan ini, kami juga berharap senantiasa untuk kolaborasinya terus kita tingkatkan sehingga ini betul-betul menjadi kerja-kerja apa, menjadi kerja-kerja bersama. Dan pada akhirnya kepada anak-anakku ya yang lagi duduk sekarang, pastikan pastikan bahwa anak-anakku kemudian tidak putus lagi. Karena itu tantangan berikutnya. Saya juga menghimbau teman-teman guru, kepala sekolah, baik di SMA, SMK, SLB, dan teman-teman di SD dan SMP, tolong dipastikan, ciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang menarik, sekolah yang aman, yang ramah anak, agar anak-anak kemudian menjadi betah, dan kita bersama-sama memberikan mereka ruang-ruang kehidupan yang lebih luas dan penuh warna ini. Itu kira-kira harapan saya. Demikian.
0: Amin. Ya. Semoga ini bisa terwujud, dan mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Nana?
2: Iya. Saya mau menyampaikan bahwa sampai disampaikan Pak Kadis tadi bahwa meskipun misalnya di desa itu sudah zero ATS, tapi kita tidak bisa menutup mata anak berisiko ATS ya Pak Kadis ya. Jadi kita harus deteksi juga di sekolah dan dari rumah ke rumah di masyarakat tentunya. Jadi deteksi dini untuk kita mengantisipasi anak berisiko tidak sekolah itu agar segera kita jemput dan diedukasi kembali. Dan tidak jadi lagi untuk ber-ATS itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya sangat optimis. Saya sangat optimis untuk karena ada Pak Kadis, saya optimis Zulbar ini kayaknya tidak sampai 2030 sudah zero ATS-nya. Kenapa? Karena sudah ada metode yang dibuat oleh Pak Kadis dan kami sebagai anak didiknya ini sudah membuktikan itu. Nah, yang paling penting adalah meskipun sudah ada mentor kita Pak Kadis sekaligus beliau adalah kepala dinas kan, secara pribadi dia adalah guru kami, meskipun sudah ada ilmu dan ada mentor yang mampu membina kami, membina kita semua di desa-desa, tapi kalau tidak ada kemauan dari bawah ini susah juga.
0: Baik.
2: Jadi bagi saya kalau desa Bamba Menurung bisa, kenapa di desa-desa lain tidak bisa? Mau dulu dan nanti kita akan lihat perjalanannya, pergerakannya, apalagi yang menjadi kekurangan dikoreksikan lagi sama beliau ini, karena beliau ini memang aktivis anti ATS. dia sangat optimis untuk zero kan ATS. Jadi kami tentu menjemput bola itu dan kami sangat berharap pikiran dan mindset masyarakat ini, apalagi pemerintah di desa ini harus out of the box ini. Jangan hanya melihat secara fisik saja, nanti di desa berhasil kalau membangun jalanan, betonisasi dan sebagainya. Tapi pikirkan generasi kita, karena di depan mata ada masa depan yang harus mereka siapkan. Makanya pendidikanlah solusinya.
0: Amin, luar biasa sekali. Semoga ini semangat dari Pak Kades Bamba Manurung juga bisa menular ke seluruh jajaran lainnya yang ada di Sulawesi Barat. Dan demikian pendengar juga pemirsa, dialog interaktif Suara Nusantara kita pada sore hari ini. Akhir kata saya Duwita Ardiana dan juga rekan Mutia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, informasi pertama dari RRI Makassar. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo Fitri.
0: Iya. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Fitriani Umar di RRI Mamuju. Pendengar, Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrian. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan, klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
1: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya, memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu, dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya, sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu, sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
2: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan. Itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan, tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah, begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya, jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah, itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah, ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
0: Ditambahkan, selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
3: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia. Saya Syaiful Malik dan Syahrul Miftah Ramadan mengucapkan terima kasih. Kembali ke Fitriani Umar di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Syaiful Malik dari RRI Makassar. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Ya, selamat sore.
5: Selamat sore. Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya,
5: Dari RRI Kendari, untuk sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan BPBD Kota Kendari menghimbau warga agar menggunakan masker untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menghindari pembakaran untuk mencegah dampak bahaya kabut asap bagi kesehatan. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
6: Masyarakat Kota Kendari dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kabut asap yang dapat berdampak pada kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan pernapasan.
7: Kalau terkait dengan asap yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara ini di beberapa hari terakhir, itu benar. Karena informasinya ini dirilis per tanggal 3 Oktober 2006 kemarin dari BMKG langsung. Itu akibat adanya kejadian di kebakaran hutan, kalau tidak salah ya, di wilayah Papua dan Maluku. Berbarengan dengan posisi wilayah angin timur dan timur laut, sehingga berpotensi masuk ke wilayah Sulawesi, termasuk salah satunya di Sulawesi Tenggara. Itu jadi informasinya itu resmi dari BMKG.
6: Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperburuk kondisi udara. Sementara itu, salah seorang warga Kota Kendari, Ibu Intan, mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
8: Penting ya, karena penggunaan masker ini ya untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari asap agar kesehatan pernapasan tetap terjaga.
6: Menurutnya, masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah serta mengurangi kegiatan di area yang terpapar asap. Warga juga berharap pemerintah terus memberikan informasi dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak kabut asap.
9: melalui

0: Langkah pencegahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi kesehatan diri dan keluarga, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di Kota Kendari.
1: Ya, rekan Fitri, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju.
2: Ya, terima kasih. Dan dari RRI Kendari, kami beralih ke RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore.
3: Selamat sore, rekan Fitri.
2: Iya,
3: Untuk informasi dari Kota Bau-Bau terkait ritual adat Harwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar menjadi tradisi syukur nelayan dan pelestarian budaya maritim. Berikut dilaporkan Hairul Mulko.
4: Saya mohon doa keselamatan, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari para bahaya.
5: Ritual adat Harwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki laut sekaligus doa memohon keselamatan bagi nelayan saat melaut. Tradisi turun-temurun ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya maritim masyarakat pesisir. Ritual dilaksanakan di Pantai Morikana pada Rabu 14 Oktober, diawali dengan atraksi silat yang dibawakan remaja setempat, sebelum dilanjutkan dengan rangkaian ritual adat dan pelarungan bahtera ke laut. Ketua Panitia Nur Salam mengatakan, Harwana Andala bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang mengandung nilai islami, sejarah, dan kearifan masyarakat pesisir. Ritual ini lahir dari kehidupan nelayan yang bergantung pada hasil laut, termasuk ketika menghadapi musim paceklik akibat angin kencang, gelombang tinggi, dan berkurangnya ikan.
4: Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mewariskan warisan tradisi leluhur masyarakat pesisir Kelurahan Bone-Bone, memohon doa keselamatan serta mempererat persatuan antar nelayan dan menjadi daya tarik wisata budaya maritim bagi Kota Bau-Bau.
5: Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi masyarakat Bone-Bone yang terus menjaga tradisi Harwana Andala. Wali Kota mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai budaya lokal tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Yusran juga berharap ritual pelarungan Bahtera Andala dapat dikembangkan menjadi aset wisata budaya unggulan yang menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
6: Budaya adalah identitas kita, martabat daerah kita yang harus terus kita jaga. Kita ingin memberikan budaya ritual larung Bahtera Andala ini tidak menjadi milik masyarakat pesisir Bone-Bone saja, melainkan juga tumbuh menjadi suatu tradisi yang kita akan pertahankan.
5: Rangkaian ritual kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelarungan bahtera yang berisi berbagai bahan makanan dan hasil laut sebagai perlengkapan adat. Prosesi ini menjadi simbol doa dan harapan masyarakat

0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, pemirsa dan juga pendengar dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Palu. Iya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore pendengar dan pemirsa. Maraknya penggunaan vape berisi ganja cair di lingkungan sekolah kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelajar di Kota Palu. Lalu seperti apa modus peredaran narkoba tersebut dan bagaimana upaya BNN Kota Palu dalam mencegah peredaran narkotika dengan modus baru ini? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Ihsan Setiadi, bersama penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman.

0: ketika dia hanya mengatakan, oh saya hanya pakai liquid, tapi ternyata dia menggunakan ganja, ganja cair kah, atau etomidin kah, atau sabu cair di situ, kita hanya bisa buktikan dengan pemeriksaan urin. Sehingga jalan amannya adalah kita sita aja. Dengan kita sita, dia prosesnya akan berpikir untuk membeli lagi kan alatnya mahal.
1: Pak, izin terkait penggunaan tahun ini ataupun kemungkinan tahun ini sih Pak, tahun ini apakah memang sudah ada temuan ataupun ada indikasi mengarah ke peredaran vape getar ya Pak ya, ini rumornya itu.
0: Kalau vape itu sudah banyak, saya rasa aja yang terakhir kemarin saya masuki di salah satu SMP itu malah dia pergunakan kok cairan yang itu, cairan ganja cair tadi yang ditaruh di pot namanya, di peluru. Dan itu ditaruh di vape. Sudah ada. SMP itu banyak.
1: Apakah memang ini sudah ada jaringan seperti itu? Apakah memang mudah mendapatkan seperti itu, Pak?
0: Nah, jadi gini, sebenarnya kalau vape-nya sendiri sebenarnya tidak jadi masalah kalau vape-nya ya, alatnya. Cuman jadi masalah adalah ketika alat itu digunakan, bisa digunakan untuk menggunakan itu dengan biasa beralibi bahwa kami cuma menggunakan liquid, kan tidak ada yang tahu. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau memang dilarang gitu. Itu di vape kan, karena memang ya banyak sudah. Pertama, soal kemudahan mereka itu kan transaksinya kan melalui online kan, pesan, terus tidak ketemu langsung. Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online Pak. Terus bagaimana caranya? Nih, jadi dia memesan di suatu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang kecilannya harga 150.000, yang agak besar. Nah, seperti begitu. Jadi cairan tadi hanya diletakkan di foto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu, apakah namanya itu. Nah, intinya kebanyakan sih yang kita dapatkan baik dia dari segi seperti kan sama itu tembakau yang disemprotin dengan cairan itu atau menggunakan cairan itu langsung di vape itu sama. Nah itu kan ada yang dari luar memang sengaja untuk dimasukkan karena jenis itu kan jenis narkotika kan, karena ganja sih Pak. Jadi kan ini berubah kalau mau kalau kemarin seperti sabu itu pemakaiannya hanya orang-orang tertentu, sekarang disisirnya ke anak-anak.
1: Bagaimana sih Pak langkah pencegahan BNN terkait mungkin masih adanya narkotika di sekolah selain P4GN ya Pak ya, yang masih dikejar dilakukan.
0: Oke. Jadi memang apa yang kami lakukan pertama kita selalu memberikan apa informasi ke mereka dalam hal ini seperti apa sebenarnya jenis narkoba itu yang terbaru, bagaimana lagi kan ini jenis terbaru yang bermasuk. Jadi selalu kita berikan sosialisasi begitu ada kesempatan. Itu yang hal yang kita lakukan pertama, saling bertukar informasi. Kalau ada masalah saya membuka akses, ketika gurunya datang mau telepon mau konseling saya buka akses, seperti itu. Yang kedua, ini mungkin saya sudah membentuk satgas di sekolahnya, di mana itu adalah guru dan ada siswa terbaik, di mana ini bisa jadi tutor sebaya temannya saling, karena ini kita latih. Janganlah ada yang tidak bisa diajak yang memang mana itu yang organ ke kami sampai ini sehingga berkala kadang kita lakukan yang namanya screening rahasia dadakan.
1: Pak, izin Pak, terakhir mungkin ada himbauan untuk orang tua maupun pendengar RRI yang terkait ini Pak, terkait vape ini, vape dan ganja cair ini Pak.
0: Iya. Saya cuma menyarankan begini, pertama, marilah kita sama-sama karena ini yang mencoba dimasukkan jenis terbaru, caranya untuk merusak generasi kita, karena sekarang sasarannya adalah generasi, tidak lagi ke orang-orang dewasa, rata-rata ke anak-anak, memang tujuannya itu karena mudah juga untuk diberikan rasa ingin tahu dari anak-anak itu. Kedua, yang sifatnya selalu cuek, mau anaknya saja, tidak apa-apa anak saya, cobalah sekali-sekali peduli dengan anaknya, karena begitu banyak anak-anak sebenarnya terkontaminasi dengan ini. silakan konsultasi. Bila perlu lakukan tes urin untuk membuktikan itu.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Dinda Kurnia dan pendengar dan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan imbas kemarau yang akan dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyada.
4: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan. Berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di pasar baru Mamuju, Adi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan jeruk. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram.
5: Kalau yang sekarang yang naik, kayaknya hampir semua sayuran naik semua. Kayak kol, biasanya kan Rp8.000, yeah. Sekarang sudah Rp16.000. Yeah, sawi, biasanya kan Rp15.000, sekarang Rp20.000. Kalau buncis, biasanya sekitaran 10-15 ribu, kalau harga sekarang 30 ribu. Mungkin disebabkan oleh banyak permintaan kayak dari MBG, apalagi sekarang kan mengalami musim kemarau, jadi agak pasokan agak kurang.
4: Adi menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari pemasok akibat musim kemarau. Selain itu, meningkatnya permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Pedagang berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. RRI Mamuju, kemarau berakhir. Saya melaporkan.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Ampana. Ya, selamat sore.
7: Selamat sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
7: Baik, dari RRI Ampana, Kejari atau Jo Undang-Undang Musnahkan Barang Bukti 30 Perkara Pidana serta 5,29 gram sabu ikut dimusnahkan.
8: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 30 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, David Razi, mengatakan pemusnahan dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat sekitar 105,29 gram dari 19 perkara narkotika, serta barang bukti dari perkara perlindungan perempuan dan anak, pencurian, penggelapan, dan tindak pidana perikanan. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara sesuai jenis barang bukti. David menegaskan pemusnahan barang bukti bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
9: Data barang bukti yang dimusnahkan hari ini berasal dari 30 perkara, diantaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana perikanan, perkara tindak pidana perlindungan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan proses pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode bulan Mei 2026 sampai dengan Oktober 2026, terdiri dari 19 perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan total barang bukti seberat kurang lebih 105,29 gram.
8: Pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang bukti. Sabu-sabu dihancurkan menggunakan blender dan cairan pembersih hingga larut, pakaian serta barang bukti tertentu dibakar, sedangkan linggis dihancurkan menggunakan gerinda. Buku tabungan, rekening koran, selang, kaki katak dan sibu-sibu dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan menggunakan benda keras agar tidak dapat digunakan kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Fitri di Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Novianda. Kita beralih ke RRI Bone. Ya, selamat sore dan silakan informasinya.
10: Ya, selamat sore rekan Fitri dari RRI Bone. Terkait dengan kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong, hanguskan 20 hektar lahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar ke perkebunan kopi milik warga. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sinjai Tamsil Binawan mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa 13 Oktober sekitar pukul 12 siang di kawasan bawah objek wisata Patiroang. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun medan tebing yang curam menyulitkan petugas menjangkau titik api. Tamsil menjelaskan, vegetasi dan rumput alang-alang yang mengering saat musim kemarau membuat api cepat menjalar. Petugas juga mewaspadai potensi api menyebar ke perkebunan kopi dan rumpun bambu di sekitar lokasi.
12: Menurut pandangan mata sekitar 20 hektar yang terbakar, tapi sudah bisa dipadamkan. Kemarin 2 unit mobil pemadam kebakaran, suplai air sudah dibawa ke sana. Pagi-pagi tadi subuh, mereka bermalam di sana, di sekitar Balantieng, dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Pol PP di kecamatan tetap standby, menyampaikan laporan terkini, terupdate. Dan memang sudah titik api sudah hilang, sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi penambahan.
11: Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, meski dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran sampah. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran meluas.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan kami di RRI Bone dan pendengar. Informasi langsung dari rekan kami Marhadi Umar tentang Pemprov Sulbar berhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Ya, selamat sore.
13: Ya, sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
13: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga Pemprov mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan bahwa keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mengempanyekan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukuman tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
14: Pertama kita sayangkan ya, di era-era sekarang juga masih ada. Padahal salah satu tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia kita untuk ya anak-anak kita ini tidak terlepas pada masalah-masalah. Tapi kita sayangkan apa ASN kita. Itu langsung sama dengan ASN-ASN yang lain. karena ini masih dalam proses itu, maka langkah pertama yang kita berikan adalah penghentian sementara untuk menjalankan proses itu. Nanti setelah ada keputusan, kita mengambil langkah langkah.
15: Menanggapi wacana pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sulbar sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini, Junda Maulana menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, seorang PNS yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar, yakni HR usia 45 tahun, bersama dua rekan lainnya yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Sulbar, usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat 22,337 gram. RRI Mamuju, Mahadi Umar melaporkan.
3: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini, rekan Marhadi. Dan pendengar, kami beralih ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Idna. Silakan rekan Irna.
16: Baik, selanjutnya kita ikuti news picture dengan topik guru di tengah tantangan era digital yang akan disampaikan reporter Setiadi.
17: Pertama itu tantangan internalnya, dan yang kedua tantangan eksternal. Internal itu berasal dari guru itu sendiri, tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan mereka untuk bisa menyikapi perubahan era digital ini.
18: Saudara, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru kini dituntut mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Mulai dari kemampuan beradaptasi, keterbatasan infrastruktur, perbedaan kondisi geografis, hingga bagaimana mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian pemerintah dan organisasi profesi guru di Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad Asingara mengatakan, penguasaan teknologi kini menjadi kemampuan yang harus dimiliki setiap guru. Berbagai upaya dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pemanfaatan media, pembelajaran, hingga penggunaan platform digital. Menurutnya, guru yang bertugas di wilayah pelosok juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menguasai teknologi. Karena itu, akses internet dan dukungan jaringan bagi satuan pendidikan terus menjadi perhatian. Selain persoalan teknologi, ia menilai beban administrasi juga perlu dikurangi agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.
19: Perlu saya sampaikan bahwa memang hari ini kita tahu bersama bahwa hampir seluruh proses transformasi dan proses pendidikan itu sudah menggunakan digital, atau ini adalah era digital yang kemudian kita tidak main-main lagi, bahwa tidak ada alasan satu orang guru pun yang tidak menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. Tentu kami di khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol itu telah mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi digital melalui beberapa kegiatan termasuk bimbingan teknis, ya, pelatihan media pembelajaran, pemanfaatan platform digital, dan berbagai sarana teknologi yang kemudian kami mendorong, ya. Dan kami memastikan bahwa tak satu pun guru yang tidak menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar.
18: Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi juga dinilai dapat membantu guru memperoleh materi pembelajaran secara lebih cepat. Namun AI tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan bukan menggantikan peran guru dalam proses pendidikan. Saudara, dukungan fasilitas saja belum cukup. Penguasaan teknologi juga membutuhkan kemauan guru untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Toli-Toli Rais Inaku mengatakan, tantangan guru di era digital dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan kemampuan dan kemauan guru dalam menghadapi perubahan teknologi, sementara tantangan eksternal mencakup kebijakan pendidikan, kondisi masyarakat, dan kesiapan peserta didik. Igi Toli-Toli sendiri telah melakukan berbagai upaya mempersiapkan guru menghadapi perkembangan teknologi, salah satunya melalui program Sagu Delta atau Satu Guru Dua Alat Evaluasi Digital sejak 2018. Menurut Rais, guru tidak boleh berhenti belajar hanya karena telah lama menjalankan profesinya. Justru di tengah perubahan teknologi, guru harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
20: Bagi guru yang tidak mau keluar dari zona zaman, dia mengatakan bahwa ini yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Okay. Tetapi bagi guru-guru yang sudah terpapar oleh IGI, dikatakan bahwa kami punya moto, yaitu pantang mengajar sebelum belajar. Jadi kami belajar dulu apa yang akan kan. Jadi termasuk dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sehingga teman-teman yang betul-betul siap, itulah yang bisa masuk di era ini. Yang lainnya akan tertinggal dan pasti akan tergilas oleh perubahan zaman.
18: Karena itu, penggunaan teknologi oleh peserta didik juga membutuhkan pendampingan. Telepon pintar harus diarahkan untuk mendukung pembelajaran, bukan justru membuat peserta didik bergantung pada perangkat digital atau teralihkan pada permainan. Namun, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak selalu sama di setiap sekolah. Faktor geografis dan perbedaan kemampuan antar generasi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ketua PGRI Kabupaten Toli-Toli Ahdal Suhada mengatakan kondisi sekolah di perkotaan tentu berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah kepulauan maupun pelosok. Perbedaan fasilitas, akses internet dan listrik turut mempengaruhi penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Selain faktor geografis, kemampuan adaptasi guru dari berbagai generasi juga berbeda. Guru yang lebih muda dapat membantu guru senior dalam menguasai teknologi. Sementara guru senior memiliki pengalaman dan kompetensi pedagogis yang dapat dibagikan kepada guru yang lebih muda. Perbedaan tersebut menurut Ahdal seharusnya menjadi ruang untuk membangun kolaborasi, sebab di tengah perkembangan teknologi, setiap guru tetap dituntut untuk terus belajar.
21: Jadi berkaitan dengan tantangan ini tentu bagaimana menyikapi dari guru masing-masing. Apakah dia mau belajar, apakah tidak mau belajar? Kalau disampaikan Ketua IGI tadi, pantang mengajar sebelum belajar. Kalau saya, meskipun sudah mengajar, harus tetap belajar di tengah-tengah tuntutan kemajuan era teknologi sekarang ini. Jadi memang betul-betul guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam era digital ini untuk menunjang kita punya pekerjaan di dunia pendidikan. Kalau ditanyakan apakah memberi kemudahan, sangat memberikan kemudahan. Tentu beda cara-cara konvensional dengan era digital.
18: Ahdal menilai digitalisasi sebenarnya memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan tugas. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung akses internet dan listrik yang memadai serta stabil. Saudara, tantangan guru di era digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Guru dituntut terus belajar, beradaptasi, dan mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara tepat. Pemerintah, sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara merata, termasuk bagi sekolah di wilayah terpencil. Sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan, guru tetap menjadi penggerak utama dalam membangun semangat, karakter, dan budaya belajar peserta didik. Teknologi adalah alat, sementara guru tetap menjadi jiwa dalam proses pendidikan.
16: Demikian informasi News Feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, News Feature dari RRI Toli-Toli sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada rekan awal mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, pendengar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk maksud saya sampai di sini dulu, saya menemani Anda dari pukul 11 hingga sore hari ini dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Nita Wahyuni.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan bertemu lagi pendengar bersama saya Nita Wahyuni, dan akan saya temani hingga dengan tutup siaran di malam hari nanti dengan tentunya beragam informasi menarik, beragam rangkaian siaran lagu pilihan di ruang dengar Anda. Selamat malam kami ucapkan untuk yang lagi monitor dari wilayah Mamuju dan sekitarnya untuk frekuensi 96, 97,6 untuk Wonomulyo dan sekitarnya. Selamat malam, dan juga selamat malam untuk pendengar yang memonitor dari frekuensi 100,2 MHz untuk wilayah Majene dan sekitarnya. Dan juga untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang lagi memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Fakta. Pendengar Cek Fakta, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Solo bakal menjadi provinsi di tahun 2027. Beredar pendengar unggahan di media sosial Threads yang berisi narasi yang menampilkan klaim bahwa Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Namun faktanya ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025. Seperti yang pernah diberitakan dalam sebuah artikel yang berjudul, Solo diusulkan pisah dari Jawa Tengah dan jadi daerah istimewa, ini syarat bentuk provinsi. Artikel ini tayang pada 25 April 2025 dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan bahwa terdapat usulan yang menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini pendengar, usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Dan pada April 2025, DPR RI juga menyebutkan bahwa Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Cek fakta selanjutnya, Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial yang mengklaim bahwa Mahfud MD akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Namun faktanya ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, konteks asli video yang beredar adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dan dalam kesempatan itu, Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Dan diketahui pendengar bahwa posisi Jaksa Agung hingga saat ini masih dijabat oleh Sani Tiar Burhanuddin. Cek fakta.

0: Abubakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.
1: Mamuju malam ini.

0: Totalnya 30.000 ya, Nak.
1: Ini, Bu, 50.000.
0: Ini, Nak, kembaliannya.
1: Bentar. Ternyata kembaliannya lebih 10.000.
2: Ah, yang benar. Tapi kan kita sudah jauh. Simpan aja uangnya.
1: Tapi ini kan bukan uang saya.
2: Yaelah, cuma 10.000. Siapa juga yang tahu? Orangnya aja gak sadar.
1: Tapi kan...
2: Duh, ribet amat. 10.000 doang kok.
1: Ah, jangan. Saya mau kembalikan saja.
3: Bagi sebagian orang, 10.000 mungkin bukan apa-apa. Tapi persoalannya bukan tentang besar atau kecilnya uang. Persoalannya adalah jujur. Ketika kita tahu sesuatu bukan hak kita, tetapi tetap mengambilnya karena merasa tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran sedang diuji. Ketidakjujuran sering dimulai dari hal yang dianggap sepele. Cuma sedikit, tidak ada yang tahu, orang lain juga begitu, atau ya elah cuma segitu. Kita sering mengatakan kita benci korupsi, kita ingin Indonesia bersih. Kita ingin orang lain jujur, tapi kejujuran tidak hanya dituntut dari orang lain. Kejujuran dimulai dari keputusan kita sendiri. Karena korupsi bukan soal seberapa banyak yang kamu ambil. Korupsi dimulai ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, meskipun sedikit. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal dan juga menggunakan media sosial. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tetapi mengatur agar tetap aman dan sehat. Tetapkan waktu penggunaan, dampingi saat mengakses dan arahkan pada konten yang bermanfaat. Ingat, tidak semua yang viral itu baik dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan pembatasan yang bijak, anak dapat tumbuh lebih sehat, fokus dan terlindungi di dunia digital. Mari bersama bimbing anak menggunakan media sosial secara aman, sehat dan sesuai usia Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga. Sambil membawa surat-surat berharganya ya.
1: Bencana tidak selalu bisa diprediksi, namun resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
0: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal keluarga, kalau bisa sambil membawa
1: temukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali resiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan, setiap Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulbar edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Dampak kabut asap, Disdikbud Sulbar terbitkan surat edaran belajar dari rumah. Inilah Warta Sulbar, pendengar, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pemblokiran layanan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sekretaris daerah menyebutkan sudah ada solusi. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Ini kan sebenarnya ini pemblokiran.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan permasalahan pemblokiran layanan kepegawaian bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Sulbar telah mendapatkan solusi dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menjelaskan bahwa dari total 81 ASN yang terdampak kebijakan pemblokiran sistem tersebut, sebanyak 68 ASN akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Sementara itu, 13 ASN sisanya yang tidak memenuhi syarat fungsional akan ditempatkan pada jabatan struktural yang setara dengan eselon 3 sesuai dengan ketersediaan formasi di daerah. Junda menjelaskan, saat ini baru terdapat 8 formasi jabatan yang dapat diisi dan proses pelantikan akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan melantik 68 pejabat fungsional dan 8 pejabat eselon 3. Selanjutnya, pelantikan 2 ASN dijadwalkan pada Desember 2026 serta 3 ASN terakhir pada Januari 2027 hingga seluruhnya tuntas. Junda berharap seluruh proses penempatan ASN yang terdampak dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut.
1: Ini kan sebenarnya ini pemblokiran yang sistem yang dibangun itu, kita sudah ada jalan, ya jalan yang diberikan ya oleh Menpan. Di antaranya itu ada 68 ya ASN yang kemarin terdampak itu difungsionalkan. Kemudian ada 13 ya yang tidak memenuhi syarat untuk fungsional. Sehingga bagi kami di provinsi, ASN yang tidak memenuhi syarat fungsional tersebut kami akan lantik ya pada jabatan eselon 3 sesuai dengan formasi yang ada. Saat ini ada formasi 8. Insya Allah kalau blokirnya ini sementara kita rapat dengan BKN, begitu blokirnya dibuka ya, maka yang 8 ASN dan 68 fungsional itu kita akan lantik. Nanti pada Desember ya kita akan lantik lagi 2 orang dan pada Januari kita lantik lagi 3 orang. Jadi clear semuanya. Sudah ada jalan keluarnya.
2: Selain menyelesaikan status 81 ASN terdampak, Pemprov Sulbar juga berkoordinasi dengan BKN untuk segera membuka pemblokiran layanan secara menyeluruh agar tidak mengganggu proses administrasi pegawai lain yang tidak bermasalah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Haji Sulawesi Barat menghimbau calon jemaah untuk segera menyiapkan syarat pelunasan haji. Dimas Rizaldi melaporkan.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Barat mengimbau calon jemaah haji yang masuk alokasi porsi keberangkatan pada tahun ini untuk segera mempersiapkan pelunasan biaya haji termasuk pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Haji, Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Sulawesi Barat Najamuddin Umar dalam dialog interaktif RRI Mamuju Rabu 14 Oktober 2026. Najamuddin meminta calon jemaah memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi agar proses pelunasan dapat berjalan lancar tanpa kendala administrasi. Selain pemeriksaan kesehatan, ia juga meminta calon jemaah yang belum memiliki paspor untuk menghubungi kantor Kementerian Haji dan Umroh di kabupaten masing-masing. Najamuddin menjelaskan, pelunasan biaya haji tidak hanya bergantung pada kesiapan dana, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan keberangkatan. Calon jemaah harus masuk dalam alokasi porsi keberangkatan dan memenuhi ketentuan istita'ah kesehatan.
4: Kemudian dia istita'ah kesehatan. Meskipun nomor tak masuk, uang tak cukup, tapi kalau kita tidak punya syarat kesehatan yang dipersyaratkan, tidak boleh. Dan itu diperiksa melalui puskesmas atau rumah sakit di masing-masing kabupaten yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan haji. Maka nanti keluar istita'ah kesehatan namanya. Jadi karena itu hasilnya ketika sudah masuk di lab, itu di entry masuk di namanya Siskohatkes, sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan. Nah, kalau keluarnya istita'ah, itu boleh melunasi.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan kepastian jadwal dan besaran biaya pelunasan untuk masing-masing embarkasi masih menunggu terbitnya keputusan Presiden atau Kepres. Najamuddin juga mengingatkan calon jemaah agar melengkapi persyaratan tepat waktu untuk menghindari penundaan keberangkatan hingga tahun berikutnya. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Marhadi Umar melaporkan.
5: Pertama kita sayangkan ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika sehingga mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mengkampanyekan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukum diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
5: Pertama kita sayangkan ya, di era-era sekarang juga masih ada. Padahal salah satu tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia kita.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat bruto 22,337 gram. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: BPN Mamuju pendengar mendorong masyarakat untuk sertifikat tanah memanfaatkan sertifikat tanah elektronik. Hasmira Basir selanjutnya melaporkan.
2: Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanah elektronik sebagai upaya meningkatkan keamanan, kepastian hukum, serta mempermudah pelayanan administrasi pertahanan. Penerapan sertifikat elektronik diharapkan dapat meminimalkan risiko pemalsuan dokumen dan permasalahan pertanahan termasuk tumpang tindih kepemilikan tanah. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Mamuju, Yudi Satriopulo menjelaskan sertifikat tanah elektronik memiliki sistem keamanan berlapis dan terintegrasi dengan sistem pertahanan pusat. Ia mengatakan masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah analog tetap dapat menggunakannya. Namun, apabila melakukan proses pertanahan baru, seperti balik nama, peralihan hak, atau pendaftaran tanah, produk sertifikat yang diterbitkan akan berbentuk elektronik. Selain memberikan kemudahan administrasi, sertifikat elektronik juga dinilai membantu masyarakat ketika dokumen tanah hilang. Proses penggantian dapat menjadi lebih mudah karena data sertifikat telah tersimpan dalam sistem elektronik.
3: Dengan sertifikat elektronik akan lebih aman, karena tentunya dia sudah by aplikasi, by sistem. Tanah kita sudah double dia punya keamanannya, Mbak. Karena kita sudah by pusat, jadi ada namanya kita punya apa jaringan itu, jaringan aplikasi yang menjaga itu. Jadi tidak bisa semua orang bisa masuk. Bahkan saya pun pejabat di BPN Mamuju tidak bisa langsung mengecek semua tanah-tanah gitu, kecuali ya pendaftaran, gitu kan. Kebetulan kami sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak, ya proses penetapannya kan kami bisa buka, gitu. Kalau hal yang lain tidak bisa.
2: Melalui penerapan sistem digital tersebut, diharapkan pelayanan pertahanan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang hak atas tanah. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
1: Anda masih bersama kami pendengar dalam liputan Warta Sulbar edisi 14 Oktober 2026. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Dampak kabut asap. Disdikbud Sulbar menerbitkan surat edaran belajar dari rumah. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian kegiatan belajar mengajar hingga memungkinkan sekolah menerapkan sistem belajar dari rumah. Kebijakan tersebut bisa diterapkan apabila kondisi kualitas udara dinilai membahayakan kesehatan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Nehru Sagena, mengatakan penerapan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah. Menurutnya, pihak sekolah perlu segera menyesuaikan metode pembelajaran apabila kondisi kabut asap dapat membahayakan kesehatan. Dalam surat edaran tersebut, sekolah yang berada di wilayah dengan dampak asap ringan hingga sedang diminta mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara bendera juga perlu dibatasi atau ditiadakan sesuai kondisi kualitas udara. Sementara itu, sekolah yang berada di wilayah dengan paparan asap berat hingga membahayakan diperbolehkan mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah.
6: Kan kondisi daerah kan beda-beda ya. Ada yang sudah terdampak, ada yang masih aman ya dan sebagainya sehingga dia kondisional. Jadi kami bikin surat edaran itu sifatnya kondisional. Jadi sambil mencermati perkembangan, jadi tetap teman-teman di sekolah itu waspada mengantisipasi segala sesuatunya. Jadi intinya dia cukup fleksibel. Kami jadi memberikan penilaian juga kepada kepala sekolah melihat kondisi mereka. Jadi kita tidak menunggu bahwa harus diseragamkan. Ya, jadi dia segera harus menyesuaikan apabila ternyata benar-benar kondisi dia sangat tidak memungkinkan untuk di sekolah, ya dia harus mengambil keputusan cepat.
5: Nehru menjelaskan, surat edaran tersebut bersifat kondisional dan pelaksanaannya akan menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing wilayah.

0: RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, ASDP Indonesia Ferry menegaskan keselamatan menjadi fokus pelayaran Mamuju Balikpapan. Muhammad Ilham melaporkan.
2: PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Balikpapan menegaskan keselamatan menjadi fokus pelayaran rute Mamuju Balikpapan meski ada fenomena kabut asap yang mengganggu. Hal itu disampaikan Supervisor Pelabuhan Mamuju PT ASDP Indonesia Ferry Samsir saat diwawancarai via telepon Senin 12 Oktober 2026 terkait pelayaran antara Mamuju, Sulawesi Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelayaran itu masih dimungkinkan meski ada fenomena kabut asap yang mengganggu. Samsir menegaskan pelayaran tetap dijalankan dengan memperhatikan keselamatan. Dengan begitu, keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan jadwal keberangkatan. Jadwal itu adalah Selasa dan Jumat dari Mamuju serta Senin dan Kamis dari Balikpapan. Samsir menyebut fenomena kabut asap beberapa pekan terakhir mengganggu aktivitas sosial warga Mamuju dan Balikpapan.
3: Sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan pelayaran yang sesuai juga tanpa mengurangi aspek-aspek keselamatan ya. Jadi memang kita tetap berfokus pada keselamatan pelayaran, tetapi untuk terkait fenomena yang terjadi sekarang itu masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan pelayaran baik dari Mamuju Balikpapan maupun dari Balikpapan Mamuju. Kalau untuk jadwal tetap, alhamdulillah masih sesuai jadwal yang kita rilis di Selasa Jumat untuk Mamuju dan Senin Kamis untuk Balikpapan.
2: Lebih lanjut, pelayaran dari Mamuju ke Balikpapan atau sebaliknya masih dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah dirilis ASDP. Samsir menegaskan hal itu tidak mengurangi aspek keselamatan. Calon penumpang di Pelabuhan Mamuju wajib membeli tiket melalui layanan online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. ASDP terus mensosialisasikan ketentuan itu kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Pendengar, Polewali Mandar mencatat 66,56% lahan terbakar di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham akan kembali melaporkan.
2: Kabupaten Polewali Mandar mencatat 66,56% lahan terbakar di Sulawesi Barat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Luas lahan tersebut sebanyak 559,92 hektar dari total 841,25 hektar di 6 kabupaten sejak 1 Januari hingga 11 Oktober 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Patta, mengatakan Polewali Mandar menjadi daerah terparah kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat dengan 559,92 hektar. Persentase itu setara 2/3 lahan terbakar di provinsi ini. Majene mencatat 158 kejadian seluas 127,1 hektar, disusul Mamuju 52 kejadian seluas 86,18 hektar, Mamuju Tengah 78 kejadian seluas 53,62 hektar, Mamasa 11,03 hektar, dan Pasangkayu sebanyak 3,39 hektar. Polewali Mandar mencatat 145 kejadian karhutla dan 246 hektar hutan terdampak atau 55,77% dari total 441,12 hektar. Hunian rusak berat di sana juga mencapai sebanyak 65 unit.
4: Untuk karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu ada kejadian yang terbesar itu adalah di Polewali Mandar dengan sebesaran luasan yang terdampak itu 559,92 hektar. Sementara untuk kebakaran pemukiman itu yang terbesar juga ada di Polewali Mandar dengan 30 kejadian dengan yang terdampak 95 unit. Sementara untuk dampak luasan hutan yang terbesar itu adalah Polewali Mandar juga. Polewali Mandar dampak luasan hutan itu kurang lebih 246 hektar.
2: Lebih lanjut, Yasir mengimbau warga tidak membakar sembarangan karena api mudah menjalar saat kemarau dan angin kencang. Warga juga diminta waspada tanpa panik serta menyiapkan masker. Sulawesi Barat berstatus tanggap darurat sejak 23 September 2026 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2026. Data BPBD juga diperbarui secara harian pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah dari seluruh kabupaten. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Pendengar, Desa Bonda Mamuju tembus Trade Expo Indonesia 2026 membawa produk perikanan lokal ke pasar global. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berpeluang memperluas pasar produk lokal hingga ke tingkat internasional. Desa yang dikenal dengan potensi perikanan ini berhasil lolos seleksi pavilion Desa Bisa Ekspor tahun 2026 dalam ajang Trade Expo Indonesia yang berlangsung di SCBD Tangerang pada 14 hingga 18 Oktober 2026 ini. Kepala Desa Bonda Abdul Wahab mengatakan keikutsertaan Desa Bonda dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi perikanan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dihasilkan masyarakat Desa Bonda. Sejumlah produk yang dipamerkan diantaranya ikan tuna, udang faname, sambal penja, abon ikan, keripik amplang, dan ikan bandeng. Menurut Abdul Wahab, potensi perikanan Desa Bonda juga dikembangkan melalui konsep kawasan Minapolitan yang menjadi salah satu keunggulan desa dalam mengembangkan produk berbasis perikanan. Ia menjelaskan produk Desa Bonda terdiri atas hasil perikanan beku yang berpotensi dipasarkan dalam jumlah besar, serta produk olahan UMKM yang memiliki nilai tambah. Pengembangan potensi tersebut juga didukung kemitraan usaha, pembinaan Desa Sejahtera Astra, Bank Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
6: Dengan koneksi yang begitu luas, potensi yang kita miliki di desa ini menjadi peluang yang sangat besar. Bahwa kita di desa bukan berarti tidak bisa menyentuh pasar nasional atau pasar, bahkan pasar global.
5: Global,
6: karena sesungguhnya seluruh permintaan-permintaan negara-negara tetangga produksinya ada di desa, sehingga kita sangat antusias dan menyambut positif apa yang menjadi sumber daya alam kita yang sangat potensial ini untuk kemudian kita kembangkan ke pasar nasional bahkan global.
5: Abdul Wahab berharap keikutsertaan dalam Trade Expo Indonesia dapat membuka jaringan pasar yang lebih luas, termasuk memperluas akses ke pembeli dari berbagai negara. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar edisi 14 Oktober hari ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pendengar, saya Nita Wahyuni bersama dengan rekan Awaludin di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id. Mamuju malam ini.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi seputar desa sebelum kita beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita secara nasional.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

Pendengar, tim 4 siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat menerima laporan kebakaran lahan seluas 10 hektar di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada Sabtu kemarin.

Selain BPBD, pendengar, tim tersebut juga dibantu oleh dua anggota Satuan Polisi Pamon Praja Kecamatan Ulumanda bersama dengan masyarakat setempat. Dan tim telah berupaya, pendengar, melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian untuk mencegah api meluas. Sedangkan penyebab kebakaran masih belum diketahui dan menunggu informasi dari pihak terkait. Berkaitan dengan isu kebakaran hutan dan lahan, pendengar, ini juga berkaitan dengan Karhutla, yang di mana beberapa daerah di Sulawesi Barat ini juga masih terkena dampak dari kekeringan, termasuk warga Pasangkayu.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sulawesi Barat pendengar menerima informasi resmi dari BPBD Pasangkayu terkait dengan kondisi kekeringan dan mengeringnya sebagian besar sumur warga di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Ini juga terjadi di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Barat lainnya. Dan untuk di Pasangkayu pendengar, BPBD Sulbar akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa kondisi masyarakat terdampak ini bisa terpenuhi kebutuhan air bersihnya di lapangan.

Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, setelah lagu Liutang Karampuang dari Sri Rahayu, selanjutnya kami akan mengalihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita secara nasional.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi

0: verifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
2: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
1: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
4: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
5: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
6: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
5: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan

0: Kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
1: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
2: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
3: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
4: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
3: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
2: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
1: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
2: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatuzon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
6: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
7: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
6: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
5: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. emphasized his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
7: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
5: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
8: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
8: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
9: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
10: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Ya, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya, sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Jadi tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
9: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
10: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
9: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
12: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
11: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
13: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
11: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Kristen, dengan topik Tuhan Tempat Perlindungan, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, Ibu Dian Nurani Pangkapadang. Selamat menyimak pendengar Mimbar Agama Kristen malam hari ini.

0: Shalom pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali melalui program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menjalankan segala aktivitas kami. Terlebih pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami dapat kembali membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program Mimbar Agama Kristen Pro 1 RRI Mamuju. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Nahum 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tema pada malam hari ini saya beri judul Tuhan Tempat Perlindungan. Dari kisah-kisah dalam kitab Perjanjian Lama, kita dapat mengetahui bahwa ketika manusia semakin bertambah banyak di bumi dan kejahatan juga semakin bertambah, tetapi karena Tuhan mengasihi umat-Nya, maka Tuhan mengutus orang-orang pilihan-Nya sebagai perantara antara Tuhan dan manusia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-Nya, misalnya seruan untuk bertobat. Orang-orang pilihan itu kita kenal dengan sebutan nabi. Nahum adalah seorang nabi yang mendapat penglihatan tentang kota Niniwe. Penglihatan dalam Alkitab maknanya adalah wahyu atau pesan spiritual dari Allah untuk disampaikan kepada umat-Nya melalui orang-orang pilihan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada zaman Nabi Yunus, kota Niniwe mengalami pertobatan dari segala kejahatan mereka. Tetapi pada zaman Nabi Nahum, mereka kembali melakukan kejahatan. Pada pasal 1, ayat 1-6, Nahum menyampaikan tentang amarah Tuhan. Tetapi Nahum juga mengingatkan tentang kasih Tuhan kepada umat-Nya. Pada ayat 7 berbunyi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ada dua bagian yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Biasanya kita mendengar kata pengungsian kalau ada berita tentang bencana alam atau perang. Satu tempat dijadikan tempat pengungsian berarti itu tempat yang tepat, yang aman dijadikan tempat perlindungan. Di negara-negara yang memiliki cuaca ekstrim atau yang sering terjadi peperangan, biasanya setiap keluarga atau di negara itu menyiapkan bunker, ruang di bawah tanah yang dipakai sebagai tempat berlindung. Kita di dalam menjalani hidup di bumi ini, kita juga harus punya tempat perlindungan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang tepat. Harta benda, koneksi yang kita punya, jabatan, usia yang masih muda, bukanlah menjadi tempat perlindungan. Semua itu hanya alat yang dipakai Tuhan. Semua itu hanya berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan perlindungan yang berasal dari Tuhan. Harta benda, semua yang kita miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi, kita harus berlindung pada sumber berkat itu. Kita harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hendaknya kita menjadi orang yang dengan yakin selalu berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal kedua yang kita pelajari dari ayat ini ialah, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mengenal memiliki arti yang berbeda dengan mengetahui. Tahu atau mengetahui memiliki makna bersifat sementara, hanya di permukaan, umum, dan terbatas. Sedangkan kenal atau mengenal memiliki makna lebih mendalam, personal, lebih memahami. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, berarti Tuhan memahami secara personal, secara pribadi, secara mendalam orang-orang yang berharap kepadanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mengabaikan kita. Mungkin ada yang berpikir, kenapa doa saya tidak dijawab-jawab sama Tuhan? Bertahun-tahun saya berdoa, tapi belum dijawab. Jadinya, kita berpikir salah tentang Tuhan. Iman kita menjadi lemah, karena kita terlalu fokus dengan doa kita yang belum terjawab. Sampai kita lupa, kita tidak menyadari berkat-berkat lain yang Tuhan berikan sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 10 ayat 14-15, firman Tuhan mengatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir jika doa kita belum dijawab Tuhan. Tuhan tahu semua pergumulan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap kepadanya. Ada satu konten di media sosial di kalangan anak-anak Tuhan yang sangat memberkati saya. Konten itu menyampaikan pesan demikian. Ketika hati kecewa, saya berdoa. Ketika bahagia, saya berdoa. Ketika gagal, saya berdoa. Ketika berhasil, saya berdoa. Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, selalu datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi tempat perlindungan kita dalam segala keadaan. Tetap setia berdoa. Tetap setia membaca firman Tuhan. Tetap setia datang beribadah. Tetap setia mencari Tuhan. Sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, tetapi iman kita dikuatkan. Kita tidak menjadi orang yang mudah tergiur dengan dosa. Ada doa yang belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Selalu ingat bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Berkat Tuhan selalu tersedia dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, mampukan kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Mampukan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri dalam kami menjalani segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu selalu melimpah sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Mamuju. Tuhan selalu menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik itu ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang ada di swasta maupun pemerintahan, bahkan lansia dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menyertai, melindungi, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk program Mimbar Agama yang ada di Pro 1 RRI Mamuju ini, Tuhan, biarlah selalu dapat berjalan dengan baik, dan bahkan semua program yang ada di RRI Mamuju ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di kota ini. Tuhan berkati pemimpin dan seluruh staf RRI Mamuju, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, dan dimanapun mereka berada. Berdoa untuk kota Mamuju, Tuhan kiranya selalu menjaga kota ini, Tuhan, memberikan keamanan, kedamaian. Begitu juga bangsa kami selalu aman, damai, Tuhan, dan bagi seluruh umat-Mu yang sedang mengalami bencana, Tuhan menolong agar mereka bisa pulih kembali keadaan mereka, Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memulihkan keadaan mereka sehingga semua dapat berlalu, mereka kembali dapat menjalankan aktivitas mereka tanpa halangan apapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Baik pendengar, demikian Mimbar Agama Kristen dari Penyuluh Agama Kristen Kabupaten Mamuju yang dapat kami hadirkan malam hari ini. Demikian, terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga sambil membawa surat-surat berharganya ya.
1: Bencana tidak selalu bisa diprediksi, namun resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
0: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keluarga, kalau bisa sambil membawa
1: temukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali risiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan, setiap Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.
2: Shalom pendengar RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, di pukul 9 mendatang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Ruang Rindu Berjaringan dengan host Ita Purnamasari bersama dengan Yudi Ismail. Dan bintang tamu ada Liz Menawati dan Ozi Syaputra. Anda bisa bergabung juga di sana. Boleh bergabung tentunya, nanti akan kami relay tepat di pukul 9. I'm like some

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kami hadirkan

kembali dalam acara yang Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 RRI. Bapak Iketut Mundro SHG, Penyuluh Agama Hindu.

Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior

0: kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku nggak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu ya.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya.
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya Rudianto ya, itu
1: Emerald Bell.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
3: Oas pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali.
1: Gitu.
2: Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya beliau kan.
0: Betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Benar, kan berapa albumnya aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, yeah, kayak yeah, sama yeah. sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: aku
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi kan? Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul
2: kan?
0: Banget. Disebut, saya juga mencari-cari. Liz Medamati.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya. Waduh, ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga
0: loh, okay.
3: karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
0: kan. Dua-duanya bintang radio ya, oke.
3: Tapi tentang Bang Oji luar biasa,
1: setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer,
1: filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul,
3: setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya. Connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah, gayung bersambut gitu.
2: Ini dan Kondelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa.
1: Tadi.
2: Nah, udah ada niat juga.
1: Ya
2: kan? Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso, bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya. Ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Itu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu? Mbak?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
0: Dengan senang hati.
4: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu
0: okay.
4: ya.
0: Oke.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
0: Mohon itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh, Mas.
0: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, okay, silakan langsung.
5: Silakan, Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Iya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh. Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Itu Bang Oji sempat kaget.
2: Yo. Mau marah masa bodoh.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Diundang, harus ada undangan dong.
0: Mohon doa. Okay. Tiga orang.
5: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krimnya Bidan Luis.
1: Okay.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke panel berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Ayu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dengan dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya. Betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang masyarakat.
2: Betul. Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
6: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
1: ikon
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
6: Lis, ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Wizi, tetap sukses, saya harapkan yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia, Tuhan Ida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar. Sarada Ica ya. Selamat malam, Ca.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton?
1: Hah? Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Ini sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
0: Betul.
8: Iya, iya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
0: Siap.
8: Pernah, iya. mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Liz. Liz, silakan apa ya, pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
0: Oke,
8: buat Tante
0: siap.
8: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
9: Oke.
0: Ya. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
0: boleh, salam. Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
8: Dan
0: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
9: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima siap, kasih. Ya. Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
8: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
9: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam
0: Bang Ozi dan Mbak Liz.
9: Minawati dan Bang Oji.
10: Mbak Liz Minawati.
9: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
0: Baju
10: hitam dan Mbak Liz baju putih yang cantik.
9: Lagi nonton.
10: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji. Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
9: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik, atau agama atau yang lainnya gitu.
0: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
0: Oke,
9: nanti dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
9: Oke, silakan Mbak.
0: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati, dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
10: Makasih,
0: Bang malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
9: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: yang
1: itu. Yang memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
2: iya,
1: Mas.
2: Penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
3: gitu ya.
4: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya, Mbak Lucia. Aduh, mantap.
3: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ya, ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Wow. Nah, kalau boleh tahu genrenya apa? Ya. Tapi memang Bang Ozi ini sudah rajin. Iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu, iya. Benar.
4: Ketawanya aduh, pun khas. Ya kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat ketawanya. Ya udah penakut, takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter.
3: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
2: kalau
1: Mbak Lis.
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
3: Dari
2: cuma
3: kecil ya?
2: Karena bintang radio tahun 81 81
3: barengan.
2: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
2: Nah, terus dikitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 92. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP record.
3: Oke, pernah.
1: Mas Oji ya.
3: Genrenya apa?
1: Lagu pop.
3: Ya.
1: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
3: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
4: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
4: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
3: Cintanya
4: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
4: sih
2: dari kids ya, Cinta Remaja ya.
4: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
3: siap.
1: Lalu ya.
3: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
3: kenal
2: banget.
1: Ya, sukses
2: udah.
1: Sekarang di segala bidang pernah
2: dalam
1: semua
2: usia
1: ya.
2: Yang 64 tahun ini.
1: Wow,
3: gak nyata, kan?
1: Pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Amin.
3: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
3: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya masih tuh dari kalau mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu dia bawa makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
4: Ya, kalau
1: enak loh Mbak.
4: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
3: Amin.
4: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
3: Weh,
2: kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
4: Oh ya?
2: Dia tiap hari repot karena semangat mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul, betul tuh Pak. Jadi
2: semangat.
1: Makanya
2: saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Bu Ketum.
3: Oke.
1: Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
3: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya.
1: Sama Mbak Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya, Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati. Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Udah
0: Pak? Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi, ganteng. Terima
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bicara bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan. Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: enggak berubah. Aduh
6: semua
1: tuh ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Halo,
0: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku dihitungin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya. Iya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
3: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaannya
3: ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis nungguin di sana.
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji,
2: makasih doanya.
3: Juga untuk mbak Lisminawati. Yeah. Yeah, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
3: Apanya aja bisa.
2: Iya.
1: Main film bisa.
3: Nge-host juga bisa.
1: Nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Iya bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyendengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisniwati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
3: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Selalu untuk Mbak Lisniwati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya.
2: Amin.
3: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
3: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah
1: pangestu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Lis.
6: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
6: Oh, alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: Betul.
6: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
5: Senang banget.
6: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feelnya tuh.
6: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
2: Ya iyalah, masa nggak niat?
6: Ya benar.
1: Iya, penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama Bosas, Bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman Bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
5: Untuk Bang Oji. tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke.
1: Okay. Okay, dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
5: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dan
6: amin, keluarga masing-masing.
5: Amin. Sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Selamat malam. Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
6: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Ini kan beda-beda.
6: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
6: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Uji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
4: yang kita harapkan.
6: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
6: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
6: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Oh, oke oke.
1: Iya, Indah Permatasari.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya. Seru ya, banget
2: sampai 6 seri loh.
6: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6
2: Si Manis ya.
1: Bang Uji
2: ya.
1: Itu aslinya penakut aja atau pemberani?
6: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
6: aku tuh penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya ini dan ke kamar mandi.
6: Kamar mandinya itu jauh. Kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
2: Oke oke oke oke.
1: Gak kebayang.
4: Gak mau bayangin.
1: Gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga.
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
4: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
6: Kayaknya melihat antusias juga. Para pendengar
1: ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu loh.
2: Iya, 36 ribu
1: dalam 36 waktu ribu. 3 minggu itu banyak banget
6: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah. Prediksi
6: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
6: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
6: lebih yang
2: suka
6: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
6: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan
6: capek banget. Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
6: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
6: ini sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, kan aku juga ngalamin.
6: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya?
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
4: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
4: Menyesuaikan, gitu. Lebih menyesuaikan.
6: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay. Setuju.
6: Nah, gitu.
1: Setuju.
6: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
6: tadinya malu jangan malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok enggak tumbuh-tumbuh?
6: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digondrongin nanti enggak ada jobnya.
2: Nah,
6: jadi usang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
6: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
6: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
5: Kan Mbak Itanya bilang gini aja,
1: Mbak Liz gini aja. Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut. Gak ikut gak termasuk.
2: Siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
6: Gitu.
2: Iya.
6: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
6: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
2: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
6: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok
6: dia. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
4: kalau rilis lagu berikutnya Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
6: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
6: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
5: Jadi terus belajar kecentilan.
6: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
0: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
0: Iya.

0: bisa nonton iya. gitu ya, bisa
1: iya,
0: nonton
1: Umozi. Kan Yana sekarang jadi difabel netra, jadi Yana okay. tidak bisa melihat. Oh. Jadi Yana masih bisa melihat Umozi waktu main film gitu.
2: Oh gitu.
3: Oke. Biasa ya Yana. Ini tante Lisnya langsung merinding.
4: Langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
3: Dikira menerawang. Ya, kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan silakan.
1: Bersyukur sekarang bisa ngobrol. Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya.
1: Oke, pertanyaannya Yohana, ya, gimana caranya Umozi sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke.
4: Okay. Oke, siap.
1: Itu
0: siap.
1: Aja.
0: Siap.
1: Dan salamnya untuk Tante Ita.
4: Iya, sayang.
1: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Oke.
4: Terima kasih.
1: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
4: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Tapi memang udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film.
1: Ini. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-mm. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, pas ya. Mbak Liz gak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo,
0: satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya,
0: Bram. 3 Bang Mosa mintain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Oh, lali. Udah dikasih clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: Sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bangun
2: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Hampir, bisa ya,
1: hampir bisa jawab kalau
0: ini impresi. Bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Bangun Ci loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi kan disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Cuma sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke.
4: Okay.
1: Okay.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya, pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
2: Terima kasih ya, Bu, pertanyaannya.
4: Baik, Kak.
1: Siap, boleh silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap,
4: ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wah. Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
3: Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam, Pak
1: Selamat
0: Mali.
1: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap Pak Mali, silahkan.
1: Silahkan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lismenawati.
0: Betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: dengan cover lagu itu. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasi nak ya.
5: Iya.
2: Iya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Silakan Oma.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
0: Oke. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
7: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
7: Iya, betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
7: Jin
2: menjadi syaitan yang rajin.
6: Ancol dulu ya. Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
2: si manis jembatan ya, Ancol.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong.
1: Silakan,
0: tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, nggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
7: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah. model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Iya. Kolaborasi
2: jadi,
1: yang...
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah. Oh, sudah ya.
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Okay.
2: Cuman enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya
1: nanti kita viralkan ya, Mamuji ya.
0: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya ya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak sutradara,
2: ya itu makanya. Dia kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia saat
3: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
3: tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena
3: ya,
2: memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91. Ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: berita.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Benar.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Jadi 91 tuh masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz, Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Liz ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini,
1: iya.
2: Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas Bos,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih
1: cepat ya,
2: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay. Ya,
2: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya punya permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, kan? Dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul,
0: kan?
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa. Hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan
1: para
0: pendengar
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di sebat platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Ya,
1: ya.
2: Tolong, ya,
1: kan. Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin
2: sama-sama
0: kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri
0: sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh.
1: Silakan
0: didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: rri.co.id
2: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju setelah mengikuti Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah senusantara. Untuk Anda yang mau request juga boleh request tapi hanya melalui chat WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Lagu-lagu daerah ini akan menemani Anda hingga dengan tutup siaran dan kita mulai lagu dari Kalimantan yang berjudul Barak Penganten.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM. Mamuju malam ini.

hanya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Anda masih bersama saya Nita pendengar di Pro 1 RRI Mamuju malam hari ini dengan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang menuju pembaringan di malam hari ini, menuju istirahat untuk menyambut hari esok, tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami request lagu daerah melalui chat WhatsApp 0822 9609 0996. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu Batak di ruang dengar Anda, Huboan Peho Tubulan dari Daka Hutagalung.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Dia mau apa nanti puok di ya ni hormati.
2: Iya.
1: Anda mau ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi mau harangan ni pusar. Yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira kira darah kira kira puau. Tapi mau api yang mau puau puau.
2: Iya.
1: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis narik hijrah. Innamal a'malu binniat. Dia sangin karena nantu pokok na amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena na apa-apa di nilino tergantung baik tu niat dia.
3: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
4: Roposai.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: dibalik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: ಇದೆಯಲಿತ ಪಂಡೆನ್ನ ತೋವಾ ಬಾರೂರ ಕೇರೋನ ಎಸಾ ತಿಂಜ ಪೆಲ್ಲಸನ
1: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan risalah penutup siaran dari Edi Siswanto, Hukum Alam.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita Pro 1 RRI Mamuju dengan Anda untuk edisi 14 Oktober 2026. Terima kasih banyak pendengar telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Terima kasih juga atas kebersamaan dan partisipasi Anda dalam setiap segmennya. Dan pendengar, nantikan siaran kami kembali besok tepat di pukul 5, kami hadir kembali di ruang dengar Anda. Dan besok akan ada Mutiara Pagi menemani Anda di pukul 5.30 bersama dengan Duita Ardiana. Dan terima kasih pendengar, tetap pastikan Anda untuk memonitor kami. Saya malam hari ini Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

0: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just
1: sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri,
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, saya Duita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Dan seperti pekan-pekan sebelumnya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung, kami persilakan nanti di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran dialog interaktif Mutiara Pagi ini dapat Anda saksikan secara langsung di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Jadi nanti Anda juga boleh berinteraksi secara langsung di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju dengan meninggalkan pesan di kolom komentar yang insya Allah nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Ustadz di pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi pendengar dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ki Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, melanjutkan kembali pembahasan kita seperti pekan-pekan sebelumnya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Pak Ustadz, kami persilakan untuk mukadimah singkat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia dalam kehidupan kita. Salam beserta salawat tercurah kepada nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita terkait masih dalam tema tiga pintu syaitan yang atau tiga pintu dalam diri manusia yang paling ampuh bagi setan untuk menyesatkan dan menggelincirkan manusia. Yang pertama yang pernah kita bahas dulu adalah pintu ghaflah atau pintu lalai, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Yang kedua pintu syahwat. Dan hari ini kita masuk pada pintu yang ketiga, yaitu pintu ghadab atau marah. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan berbagai macam tabiat, berbagai macam karakter. Dan di antara berbagai macam karakter itu ada yang karakter atau tabiat yang baik, tabiat yang terpuji. Begitu pula ada tabiat yang tercela ya, atau tabiat yang buruk. Nah, di antara hal-hal atau tabiat yang baik itu adalah misalnya pemaaf, ya, ramah, mudah bergaul, mudah berinteraksi, santun, dan seterusnya. Dan ada juga tabiat yang tercela atau tidak baik. Misalnya pemarah, pelit atau kikir, ucapannya kasar, dan seterusnya. Nah, maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita bisa menyadari kita berada pada tabiat yang mana, dan manusia ya tentu dengan tabiat-tabiat itu hidup setiap hari berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan sesama manusia, dengan berbagai macam tabiat yang kita lakoni itu. Maka ya, ketika kita menyadari bahwa kita berada dalam satu tabiat yang kurang baik atau yang tidak baik, maka tentu ya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki tabiat-tabiat yang buruk itu menuju tabiat yang baik. Nah, salah satu bentuk tabiat yang buruk atau yang tercela dan ya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperingati oleh Nabi, diperingati dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah marah itu sendiri. Ya, kenapa? Karena padanya itu terdapat hal-hal yang bisa mengantarkan kita pada keburukan dan dampak yang buruk. Ya, termasuk di dalamnya permusuhan, bahkan terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran, permusuhan, bahkan bisa berakhir pada kontak fisik yang mengakibatkan ada yang luka, bahkan ada yang terbunuh. Nah, maka Nabi SAW ya dalam hadis yang sahih mengatakan, la taqdab la taqdab la taqdab faraddada mirara. Ya, Nabi mengatakan jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Nabi SAW mengulang hal itu 3 kali. Itu tentu menunjukkan bahwa Nabi mengulang 3 kali itu karena saking berbahayanya perbuatan tersebut. Ya, saking berbahayanya dampak dari tabiat marah itu. Sampai Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin itu mengatakan bahwa kalau kita melihat antara proses penciptaan manusia, ya, maka manusia ini kan diciptakan dari tanah, yang seharusnya sifat dari tanah itu adalah diam dan tenang. Ya, sementara kalau karena kemarahan itu, kata Nabi SAW, dari setan. Ya, maka setan itu diciptakan dari api. Dan kita bisa tahu bagaimana sifat dari api itu sendiri. Jadi api itu panas, merah, membara, menyala, dan menjulurkan lidahnya ke angkasa, atau ada lidah api itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang marah itu hampir mirip keadaannya dan kondisinya dengan syaitan yang diciptakan dari api. Ya, maka kita bisa melihat orang yang marah itu, dia matanya memerah, ya, bahkan kulitnya juga ikut memerah, kemudian badan bergetar, ucapan tidak terkontrol, dan jiwa yang tidak tenang, ya, membara. Nah, maka seperti itu kondisi orang yang sedang marah. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa orang yang marah itu sebenarnya orang yang punya kuasa dan punya kedudukan atau posisi yang lebih tinggi, ya, dan bisa melakukan hal-hal apa saja, ya, karena Nabi SAW mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Nabi SAW mengatakan, bukanlah itu orang yang kuat. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang kalau bergulat, kalau berkelahi. Ya. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi, ya, Nabi SAW mengatakan, tetapi orang yang kuat dan perkasa itu adalah mereka yang mampu meredam nafsunya, orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia mampu untuk menyalurkan amarahnya itu. Ya, salah satu contohnya mungkin pimpinan di kantor, ya, atau bos lah istilahnya, ya. Sebenarnya dia sanggup untuk marah terhadap karyawannya, terhadap pegawainya, ya, terhadap orang lain yang sebenarnya posisinya jauh ada di bawahnya, dan dia bisa saja marah, ya. Tetapi dia sanggup untuk menahan amarahnya itu, dia sanggup untuk menahan dirinya tidak marah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang kuat, kata Nabi SAW, orang yang perkasa. Ya, bukanlah orang yang ketika mau marah langsung saja marah, langsung saja dia lampiaskan apa yang dia mau ucapkan, dia ucapkan, bahkan tangannya bergerak memukul dan seterusnya, kakinya juga. Orang seperti itu adalah orang yang rapuh, kata Nabi SAW, orang yang lemah, ya, orang yang tidak bisa mengontrol syahwatnya, tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Nah, maka orang-orang yang marah itu ucapannya biasa sudah tidak bisa lagi dikendalikan, sudah tidak bisa lagi terkontrol, ya, bahkan punya sikap dan tindakan yang bisa berakibat buruk dan fatal. Kenapa? Karena memang pada saat itu dirinya dikuasai oleh syaitan. Ya, dirinya dikuasai oleh syaitan, sehingga yang mendominasi dalam dirinya pada saat dia marah itu adalah syaitan. Akal sehat sudah tidak ada lagi. Ya, maka tentu kita harus berhati-hati dari sikap yang atau tabiat yang disebut dengan marah ini. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak seluruhnya marah itu tercela. Ya, tidak seluruhnya marah itu tercela. Karena tentu ada hal-hal tertentu yang justru kemarahan itu dia adalah hal yang wajar dan memang sesuai dengan syariat. Ya, misalnya Nabi SAW itu marah ketika mendengarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dinistakan. Marah ketika ada orang-orang yang menghina atau mengejek agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu termasuk di dalamnya kemarahan ketika misalnya keluarga, orang tua, anak istri dan seterusnya itu dijatuhkan kehormatannya. Ya, tetapi tentu kemarahan yang seperti ini disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kekeliruan orang dalam melakukan kesalahan itu. Tidak bisa juga langsung kita bertindak, ya, melainkan harus ada yang namanya tabayyun, ya, harus ditabayyun, harus di cross check apakah apa yang diucapkan itu benar atau tidak, apa yang dilakukan orang lain itu benar atau tidak. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa ingin menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menghindari segala hal-hal yang dapat mengantarkan pada keburukan dan kebinasaan, ya, adalah jalan keselamatan. Dan di antara jalan keselamatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran itu, wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, adalah mereka yang menahan amarahnya, menahan dirinya untuk tidak marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Penting untuk kita ketahui, ya, bahwa kemarahan itu datangnya dari syaitan. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan. Wa innasyaitana khuliqa minnar, dan syaitan itu diciptakan dari neraka, dari api. Wa innama tutfi'un naru bil ma'i, dan biasanya ketika seseorang melihat api, ya, maka cara memadamkan api itu adalah disiram air. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila kalian marah, maka hendaklah kalian berwudu. Maka di antara hal-hal yang dapat meredam kemarahan itu, ya, tentu ketika seseorang itu berdiri, ini nasihat leluhur kita, orang tua kita, kalau ada seseorang yang marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Ya, kalau duduk masih belum bisa meredam marahnya, maka pergi berwudu. Kalau belum juga bisa redam, sholat 2 rakaat. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada pagi hari ini, bisa membawa manfaat dan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun kepada seluruh pendengar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sekira demikian, terima kasih. Nasru minallah fatun qarib wa basyil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Dan ini juga merupakan sambungan, ya Pak Ustadz, ya, dari pembahasan kita,
2: ya,
1: di pekan-pekan sebelumnya. Dan marah ini juga menjadi salah satu sifat atau kelakuan yang tidak diperkenankan, begitu. Dimana juga tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa Nabi juga menyampaikan jangan marah sampai 3 kali diulang. Ini berarti memang benar-benar kita harus menyikapi amarah ini dengan sebijak-bijak, ya Pak Ustadz, ya.
2: Iya.
1: Ya, baik, pendengar dan juga pemirsa, kami membuka ruang interaksi untuk Anda di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Dan Pak Ustadz, sudah ada interaksi yang masuk, Pak Ustadz, dari pendengar kami. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
1: Iya, dengan Pak Salman di Galung Lombok.
3: Salman, iya. Alhamdulillah, ternyata suaranya masih dikenali.
1: Alhamdulillah, baik, silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Salman, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, seperti mudah-mudahan juga beliau, Ustaz, juga sehat, ala lindungan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Ya, Ustaz, ada tadi beberapa hal yang saya cermati berkaitan dengan kejadian manusia, ada itu dari tanah, api, air dan lain. Ini kan ada beberapa hal, tapi ini kan sering melekat pada diri kita, setiap individu, bahwa antara baik dan buruk selalu ada. Benci, marah itu selalu melekat. Sementara kalau Allah berkeinginan menghapusnya, tinggal dia bilang kum, tak payakum, maka jadilah. Tapi ini kan harusnya kita jadikan bahan renungan. Persoalan selalu dia selalu berdampingan antara baik dan buruk, benci, pokoknya selalu dia berbeda, berpasang pasangan itu laki-laki perempuan, baik dan buruk, benci dan suka, itu kan selalu berbarengan ini. pertanyaannya kemudian kenapa selalu seperti ini? Nah, menurut yang saya pernah dengarkan, baik dan buruk kenapa itu ada baik? Supaya untuk mengenali keburukan. Kenapa ada keburukan untuk mengenali kebaikan? Nah, ketika kita sudah bisa memisahkan antara yang seperti ini, baik dan buruk, maka kita akan tahu bahwa untuk memisahkan dia termasuk dengan hal lain. Termasuk untuk mengenali Allah adalah kita mengenali dalam diri kita. Orang yang mengenali, saya pernah dengar itu, Ustaz ya, orang yang mengenali iblis dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti itu ada pemisahan, jadi antara baik dan buruk, marah apa semua nafsu, itu kan sesuatu yang melekat, karena untuk mengenali diri. Pertanyaannya kemudian, Ustaz, apa penyebab sampai ada marah? Okay. Karena marah juga, Ustaz maaf ya, kemungkinan tidak dilarang. Tapi ada posisi di mana tidak bisa marah. Tapi marah dalam arti yang mana? Karena harusnya kan harus ada kontrol. Marah ketika kita melihat keburukan, baru kita akan marah, saya rasa tidak dilarang. Marah pada diri sendiri ketika kita berbuat zalim, itu saya rasa tidak dilarang. Tapi marah melampaui batas, tidak berkesan apa, itu kan yang sering dilarang.
1: Okay.
3: Bahkan merusak apa, itu kan yang dilarang. Tapi saya rasa, Pak Ustaz, hal-hal seperti inilah karena kita kurang bersyukur. Bersabar, kuncinya cuma dua, syukur dan sabar. Sementara dalam Al-Quran itu, dalam ayat pertama misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, nyata sifatullah, pengasih dan penyayang. Sementara mengimplementasikan dalam kehidupan hari ini, mungkin itu yang kurang. Makanya terjadi kabut hari ini, saya pikir apa yang terjadi hari kabut di mana-mana. Apakah memang ini asap yang terkirim dari pengalihan fungsi hutan, atau memang ke apa asap yang keluar dari bumi yang itu panas. Mudah-mudahan ini bukan asap. Saya rasa, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman. Namun sebelum dijawab Pak Ustaz, ada juga interaksi yang masuk di WhatsApp. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu yang di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Mutiara pagi. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi. Iya, baik. Oke, baik. Ada juga interaksi yang masuk, Pak Ustadz, di line telepon kami. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Bapak
4: dari
1: siapa?
4: Pak Muklis ini, di jumpa lagi yang
1: Pulau Mandar. Oh iya, baik. Silakan Pak Muklis.
4: Yang saya tanyakan ini, ada orang, banyak pemarah ya. Ya. Salah sedikit marah, salah sedikit marah. Masalah sipil saja marah lagi. Jadi, saya mau anu reaksi, tak bisa tambah-tambah marah dia. Jadi bagaimana ini menurut pandangan Islam? Mohon jelas penjelasan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang pertama dari Pak Salman mengenai apa penyebab marah dan bagaimana cara menyikapinya, serta ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Muklis di Campalagian nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Pak Salman ini bagus sekali tentang bagaimana penyebab sampai seseorang itu bisa marah ya, atau hal-hal yang mengantarkan orang pada marah itu ya. Jadi memang karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan dan ada keburukan di dalamnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala sudah dibekali dengan dua sifat itu, dua tabiat, al-fujur dan at-taqwa. Ada sifat buruk dan ada sifat baik. Maka dalam Al-Qur'an sambungan ayat itu mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung atau sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Senantiasa kalau kita mau bawa ke situ, orang-orang yang senantiasa meredam syahwatnya, amarahnya, ketika misalnya dia mau marah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengotori jiwanya, ya termasuk di dalamnya mereka yang membiarkan dirinya berada dalam keadaan marah yang berkepanjangan, tidak sanggup untuk dikendalikan nafsunya, amarahnya, nah, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan orang marah? Tentu ya banyak hal ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tidak semua marah itu tercela. Ada juga yang terpuji, seperti yang disampaikan tadi Pak Salma itu, bahwa tentu hal wajar ketika kita hari ini melihat ada orang yang menistakan Islam, justru dipertanyakan kalau dia tidak marah, ya kan? Berarti orang tidak beriman ini kalau begini. Ya, ketika ada orang yang merusak rumah ibadah kita misalnya, ya tentu kita akan marah. Ini kan tempat kita beribadah, tempat kita berdoa, bermunajat kepada Allah, kok ada yang merusaknya dan seterusnya. Ketika ada orang-orang yang kita lihat melanggar syariat, bahkan mempertontonkan pelanggaran, seperti misalnya bulan suci Ramadan, ada orang yang tidak berpuasa padahal dia tidak sakit, bukan musafir, kesana kemari berjalan menenteng makanan sambil mengunyah, kapan dia tidak marah? Berarti dipertanyakan kemana? Oh, padahal kita tahu ini orang Islam, kan seperti itu. Jadi ada marah yang terpuji, ada marah juga yang tercela. Nah, mungkin maksud tadi Pak Salma ini, apa yang menyebabkan sampai orang marah itu yang dalam hal ini tercela? Yang pertama ya tentu karena syahwatnya itu, syahwat amarahnya itu lagi memuncak, karena mungkin ada hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi. Ya, yang mungkin melanggar atau menyinggung terkait masalah pribadi, keluarga dan seterusnya, pekerjaan, yang memancing kemarahannya. Jadi banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kemarahannya itu. Ya, kemudian yang kedua terkait masalah orang yang sedikit-sedikit marah. Ya, tadi Pak Muhlis di Galung ya mengatakan ada orang ini ya sedikit-sedikit marah. Ini saya kira perlu untuk dinasihati, dan kalau nasihat tadi dari Imam Ibnu Qudamah mengatakan orang yang marah itu sebaiknya dia kalau marah duduk, ya kalau duduknya belum meredam marahnya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, jadi orang yang ditemukan seperti itu oleh Pak Muhlis yang mungkin bisa dinasihatkan sering-sering dan banyak-banyaklah berwudu, ya supaya ketika berwudu setan itu lari dari dirinya, ya karena kemarahan itu ya kata Nabi SAW tadi itu al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari syaitan. Berarti orang yang sedikit-sedikit marah itu terlalu banyak dikuasai oleh syaitan. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat baik bagi diri pribadi dan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Ustadz, ini sebenarnya masih ada pertanyaan Pak Ustadz, namun karena keterbatasan waktu, mungkin insya Allah pekan depan kita sambung kembali ya Pak Ustadz ya, mengenai pembahasan ya, kita di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu, ilmu dan kesempatan yang diberikan untuk kami semua di pagi hari ini. Insya Allah pekan depan kita berjumpa lagi. Dan demikian pendengar juga pemirsa Dialog Interaktif Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Prendi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6:03 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Duita Ardiana. Sari berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhentikan sementara oknum ASN yang terjebak narkoba. Dampak kabut asap di Disdikbud Sulawesi Barat terbitkan surat edaran belajar dari rumah. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kita awali dengan informasi pertama, pemblokiran layanan ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sekda mengungkapkan bahwa sudah ada solusinya. Marhadi Umar melaporkan.
1: Ini kan sebenarnya ini pemblokiran.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan permasalahan pemblokiran layanan kepegawaian bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Sulbar telah mendapatkan solusi dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menjelaskan bahwa dari total 81 ASN yang terdampak kebijakan pemblokiran sistem tersebut, sebanyak 68 ASN akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Sementara itu, 13 ASN sisanya yang tidak memenuhi syarat fungsional akan ditempatkan pada jabatan struktural yang setara dengan eselon 3 sesuai dengan ketersediaan formasi di daerah. Junda menjelaskan, saat ini baru terdapat 8 formasi jabatan yang dapat diisi dan proses pelantikan akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan melantik 68 pejabat fungsional dan 8 pejabat eselon 3. Selanjutnya, pelantikan 2 ASN dijadwalkan pada Desember 2026 serta 3 ASN terakhir pada Januari 2027 hingga seluruhnya tuntas. Junda berharap seluruh proses penempatan ASN yang terdampak dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut.
1: Ini kan sebenarnya ini pemblokiran yang sistem yang dibangun itu kita sudah ada jalan ya, jalan yang diberikan ya oleh Menpan. Di antaranya itu ada 68 ya ASN yang kemarin terdampak itu difungsionalkan. Kemudian ada 13 ya yang tidak memenuhi syarat untuk fungsional. Sehingga bagi kami di provinsi, ASN yang tidak memenuhi syarat fungsional tersebut kami akan lantik ya pada jabatan eselon 3 sesuai dengan formasi yang ada. Saat ini ada formasi 8. Insya Allah kalau blokirnya ini sementara kita rapat dengan BKN, begitu blokirnya dibuka ya, maka yang 8 ASN dan 68 fungsional itu kita akan lantik. Nanti pada Desember ya kita akan lantik lagi 2 orang dan pada Januari kita lantik lagi 3 orang. Jadi clear semuanya. Sudah ada jalan keluarnya.
2: Selain menyelesaikan status 81 ASN terdampak, Pemprov Sulbar juga berkoordinasi dengan BKN untuk segera membuka pemblokiran layanan secara menyeluruh agar tidak mengganggu proses administrasi pegawai lain yang tidak bermasalah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Barat menghimbau calon jemaah untuk segera menyiapkan syarat pelunasan haji. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Dimas Rizaldi.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Barat mengimbau calon jemaah haji yang masuk alokasi porsi keberangkatan pada tahun ini untuk segera mempersiapkan pelunasan biaya haji termasuk pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Haji, Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Sulawesi Barat Najamuddin Umar dalam dialog interaktif RRI Mamuju Rabu 14 Oktober 2026. Najamuddin meminta calon jemaah memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi agar proses pelunasan dapat berjalan lancar tanpa kendala administrasi. Selain pemeriksaan kesehatan, ia juga meminta calon jemaah yang belum memiliki paspor untuk menghubungi kantor Kementerian Haji dan Umroh di kabupaten masing-masing. Najamuddin menjelaskan, pelunasan biaya haji tidak hanya bergantung pada kesiapan dana, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan keberangkatan. Calon jemaah harus masuk dalam alokasi porsi keberangkatan dan memenuhi ketentuan istita'ah kesehatan.
4: Kemudian dia istita'ah kesehatan. Meskipun nomor tak masuk, uang tak cukup, tapi kalau kita tidak punya syarat kesehatan yang dipersyaratkan, tidak boleh. Dan itu diperiksa melalui puskesmas atau rumah sakit di masing-masing kabupaten yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan haji. Maka nanti keluar istita'ah kesehatan namanya. Jadi karena itu hasilnya ketika sudah masuk di lab, itu di entry masuk di namanya Siskohatkes, sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan. Nah, kalau keluarnya istita'ah, itu boleh mendonasi.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan kepastian jadwal dan besaran biaya pelunasan untuk masing-masing embarkasi masih menunggu terbitnya keputusan Presiden atau Kepres. Najamuddin juga mengingatkan calon jemaah agar melengkapi persyaratan tepat waktu untuk menghindari penundaan keberangkatan hingga tahun berikutnya. RRI Mamuju, Adi Masrisaldi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Marhadi Umar melaporkan.
5: Pertama kita sayangkan ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika sehingga mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mengkampanyekan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukum diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
5: Pertama kita sayangkan ya, di era-era sekarang juga masih ada. Padahal salah satu tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia kita untuk ya anak-anak kita ini tidak terjebak kepada masalah-masalah narkotika. Tapi kita sayangkan ada ASN kita. Maka itu berlaku sama dengan ASN-ASN yang lain. Karena ini masih dalam proses hukum, maka langkah pertama yang kita berikan adalah pemberhentian sementara untuk menjalankan proses hukum. Nanti setelah ada keputusan inkrah, baru kita bisa mengambil langkah-langkah hukum berikutnya.
2: Menanggapi wacana pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulbar sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini, Junda menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, seorang PNS yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar, HR usia 45 tahun, bersama dua rekan lainnya yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar, usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat bruto 22,337 gram. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Badan Pertanahan Nasional Mamuju mendorong masyarakat memanfaatkan sertifikat tanah elektronik. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Hasmira Basir.
6: Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanah elektronik sebagai upaya meningkatkan keamanan, kepastian hukum, serta mempermudah pelayanan administrasi pertahanan. Penerapan sertifikat elektronik diharapkan dapat meminimalkan risiko pemalsuan dokumen dan permasalahan pertanahan termasuk tumpang tindih kepemilikan tanah. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Mamuju, Yudi Satriopulo menjelaskan sertifikat tanah elektronik memiliki sistem keamanan berlapis dan terintegrasi dengan sistem pertahanan pusat. Ia mengatakan masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah analog tetap dapat menggunakannya. Namun, apabila melakukan proses pertanahan baru, seperti balik nama, peralihan hak, atau pendaftaran tanah, produk sertifikat yang diterbitkan akan berbentuk elektronik. Selain memberikan kemudahan administrasi, sertifikat elektronik juga dinilai membantu masyarakat ketika dokumen tanah hilang. Proses penggantian dapat menjadi lebih mudah karena data sertifikat telah tersimpan dalam sistem elektronik.
7: Dengan sertifikat elektronik akan lebih aman, karena tentunya dia sudah by aplikasi, by sistem. Tanah kita sudah double dia punya keamanannya, Mbak. Karena kita sistem sudah by pusat, jadi ada namanya kita punya apa jaringan itu, jaringan aplikasi yang menjaga itu. Jadi tidak bisa semua orang bisa masuk. Bahkan saya pun pejabat di BPN Mamuju tidak bisa langsung mengecek semua tanah-tanah gitu, kecuali ya pendaftaran, gitu kan. Kebetulan kami sebagai kepala seksi penetapan hak, ya proses penetapannya kami bisa buka, gitu. Kalau hal yang lain tidak bisa.
6: Melalui penerapan sistem digital tersebut, diharapkan pelayanan pertahanan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang hak atas tanah. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, dan berikut informasi selanjutnya. Dampak kabut asap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat menerbitkan surat edaran belajar dari rumah. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian kegiatan belajar mengajar hingga memungkinkan sekolah menerapkan sistem belajar dari rumah. Kebijakan tersebut bisa diterapkan apabila kondisi kualitas udara dinilai membahayakan kesehatan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Nehru Sagena, mengatakan penerapan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah. Menurutnya, pihak sekolah perlu segera menyesuaikan metode pembelajaran apabila kondisi kabut asap dapat membahayakan kesehatan. Dalam surat edaran tersebut, sekolah yang berada di wilayah dengan dampak asap ringan hingga sedang diminta mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara bendera juga perlu dibatasi atau ditiadakan sesuai kondisi kualitas udara. Sementara itu, sekolah yang berada di wilayah dengan paparan asap berat hingga membahayakan diperbolehkan mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah.
10: Kan kondisi daerah kan beda-beda ya. Ada yang sudah terdampak, ada yang masih aman ya dan sebagainya, sehingga dia kondisional. Jadi kami bikin surat edaran itu sifatnya kondisional. Jadi sambil mencermati perkembangan, jadi tetap teman-teman di sekolah itu waspada mengantisipasi segala sesuatunya. Jadi intinya dia cukup fleksibel. Kami jadi memberikan penilaian juga kepada kepala sekolah melihat kondisi mereka. Jadi kita tidak menunggu bahwa harus diseragamkan. Ya, jadi dia segera harus menyesuaikan apabila ternyata benar-benar kondisi dia sangat tidak memungkinkan untuk di sekolah, ya dia harus mengambil keputusan cepat.
9: Nehru menjelaskan, surat edaran tersebut bersifat kondisional dan pelaksanaannya akan menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rusyada melaporkan.

0: memperhatikan keselamatan. Dengan begitu, keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan jadwal keberangkatan. Jadwal itu adalah Selasa dan Jumat dari Mamuju serta Senin dan Kamis dari Balikpapan. Samsir menyebut fenomena kabut asap beberapa pekan terakhir mengganggu aktivitas sosial warga Mamuju dan Balikpapan.
1: Sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan pelayaran yang sesuai juga tanpa mengurangi aspek-aspek keselamatan ya. Jadi memang kita tetap berfokus pada keselamatan pelayaran, tetapi untuk terkait fenomena yang terjadi sekarang itu masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan pelayaran baik dari Mamuju Balikpapan maupun dari Balikpapan Mamuju. Kalau untuk jadwal tetap, alhamdulillah masih sesuai jadwal yang sesuai yang kita rilis di Selasa Jumat untuk Mamuju dan Senin Kamis untuk Balikpapan.
0: Lebih lanjut, pelayaran dari Mamuju ke Balikpapan atau sebaliknya masih dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah dirilis ASDP. Samsir menegaskan hal itu tidak mengurangi aspek keselamatan. Calon penumpang di Pelabuhan Mamuju wajib membeli tiket melalui layanan online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. ASDP terus mensosialisasikan ketentuan itu kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Polewali Mandar mencatat 66,56% lahan terbakar di Sulawesi Barat. Kembali rekan Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kabupaten Polewali Mandar mencatat 66,56% lahan terbakar di Sulawesi Barat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Luas lahan tersebut sebanyak 559,92 hektar dari total 841,25 hektar di 6 kabupaten sejak 1 Januari hingga 11 Oktober 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Patta mengatakan Polewali Mandar menjadi daerah terparah kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat dengan 559,92 hektar. Persentase itu setara 2/3 lahan terbakar di provinsi ini. Majene mencatat 158 kejadian seluas 127,1 hektar, disusul Mamuju 52 kejadian seluas 86,18 hektar, Mamuju Tengah 78 kejadian seluas 53,62 hektar, Mamasa 11,03 hektar, dan Pasangkayu sebanyak 3,39 hektar. Polewali Mandar mencatat 145 kejadian karhutla dan 246 hektar hutan terdampak atau 55,77% dari total 441,12 hektar. Hunian rusak berat di sana juga mencapai sebanyak 65 unit.
3: Untuk karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu ada kejadian yang terbesar itu adalah di Polewali Mandar dengan sebesaran luasan yang terdampak itu 559,92 hektar. Sementara untuk kebakaran pemukiman itu yang terbesar juga ada di Polewali Mandar dengan 30 kejadian dengan yang terdampak 95 unit. Sementara untuk dampak luasan hutan yang terbesar itu adalah Polewali Mandar juga. Polewali Mandar dampak luasan hutan itu kurang lebih 246 hektar.
0: Lebih lanjut, Yasir mengimbau warga tidak membakar sembarangan karena api mudah menjalar saat kemarau dan angin kencang. Warga juga diminta waspada tanpa panik serta menyiapkan masker. Sulawesi Barat berstatus tanggap darurat sejak 23 September 2026 berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2026. Data BPBD juga diperbarui secara harian pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah dari seluruh kabupaten. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Informasi berikutnya, Desa Bonda Mamuju tembus Trade Expo Indonesia 2026 dan membawa produk perikanan lokal ke pasar global. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
4: Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berpeluang memperluas pasar produk lokal hingga ke tingkat internasional. Desa yang dikenal dengan potensi perikanan ini berhasil lolos seleksi pavilion Desa Bisa Ekspor tahun 2026 dalam ajang Trade Expo Indonesia yang berlangsung di SCBD Tangerang pada 14 hingga 18 Oktober 2026 ini. Kepala Desa Bonda Abdul Wahab mengatakan keikutsertaan Desa

0: Bunda dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi perikanan dan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dihasilkan masyarakat Desa Bonda. Sejumlah produk yang dipamerkan diantaranya ikan tuna, udang faname, sambal penja, abon ikan, keripik amplang, dan ikan bandeng. Menurut Abdul Wahab, potensi perikanan Desa Bonda juga dikembangkan melalui konsep kawasan Minapolitan yang menjadi salah satu keunggulan desa dalam mengembangkan produk berbasis perikanan. Ia menjelaskan produk Desa Bonda terdiri atas hasil perikanan beku yang berpotensi dipasarkan dalam jumlah besar, serta produk olahan UMKM yang memiliki nilai tambah. Pengembangan potensi tersebut juga didukung kemitraan usaha, pembinaan Desa Sejahtera Astra, Bank Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
1: Dengan koneksi yang begitu luas, potensi yang kita miliki di desa ini menjadi peluang yang sangat besar. Bahwa kita di desa bukan berarti tidak bisa menyentuh pasar nasional atau pasar, bahkan pasar global.
2: Global ya.
1: Karena sesungguhnya seluruh permintaan-permintaan negara-negara tetangga produksinya ada di desa, sehingga kita sangat antusias dan menyambut positif apa yang menjadi sumber daya alam kita yang sangat potensial ini untuk kemudian kita kembangkan ke pasar nasional bahkan global.
0: Abdul Wahab berharap keikutsertaan dalam Trade Expo Indonesia dapat membuka jaringan pasar yang lebih luas, termasuk memperluas akses ke pembeli dari berbagai negara. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansah melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwi Tardiana mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Mamuju pagi ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menemani Anda di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Hari Kamis di pekan ketiga ini ya, sepertinya di bulan Oktober. Semoga Anda semua pendengar dalam kondisi yang baik, sehat. Meskipun kalau kita melihat keluar ini langitnya masih abu-abu nih untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga meskipun langitnya abu-abu tapi tidak mengurangi kita untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan semangatnya juga insya Allah tetap stabil ya, tidak berkurang di pagi hari ini. Dan apalagi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beraktivitas, termasuk Anda juga yang ingin mengantar anak ke sekolah.

0: Kak Co, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
1: Iya Rina, karena ini hasil panen petani tak sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
0: Iya tuh, baru Kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
0: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.

Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih ditemani bersama saya Duita Ardiana di Mamuju pagi ini. Pagi hari ini bagaimana pendengar kabar Anda? Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat ya di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan kalau kita kembali lagi membahas mengenai kondisi udara yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga sekitarnya, hingga saat ini nih nampak di luar masih cukup pekat ini kabut asapnya, dan juga langit masih belum terlihat warna cantiknya, warna birunya begitu. Nah, berkaitan dengan kabut asap yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tampa Padang juga menghimbau masyarakat yang ada di Sulawesi Barat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini juga disampaikan oleh Arman, prakirawan cuaca BMKG Tampa Padang, yang menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak dari asap kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, bagaimana kondisi di sekitar tempat tinggal Anda pendengar? Jangan lupa untuk menggunakan masker di pagi hari ini saat Anda hendak beraktivitas, hendak pergi ke kantor atau pergi ke pasar dan juga ke kebun nih di pagi hari ini. Boleh nanti jangan lupa ya menggunakan masker. Dan juga kalau tidak begitu mendesak kebutuhannya, mungkin bisa tetap tinggal di rumah ya untuk mengantisipasi dari terdampak kabut asap. Oke, kalau begitu informasi mengenai kabut asap yang ada di Sulawesi Barat ini dapat Anda akses pendengar secara lengkap nanti di website rri.co.id.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

0: 23,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duita Ardiana di Mamuju pagi ini. Saya akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan berbagai informasi dan program acara menarik tentunya ya, yang nanti Anda bisa berinteraksi secara langsung nanti saat di program Halo Sulawesi Barat. Nah, pendengar, kembali mengenai pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu mengenai kabut asap yang saat ini sedang menyelimuti beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Barat, termasuk salah satunya adalah Mamuju nih. Hingga saat ini juga terpantau masih cukup pekat ya kondisi kabut asap yang ada di sekitar wilayah Mamuju. Hati-hati juga bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berkendara, karena mewaspadai ya, jarak pandangnya nanti agak sedikit terganggu nih karena ada kabut asap tipis-tipis begitu. Dan terkait dengan kabut asap juga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan surat edaran terkait dengan penyesuaian kegiatan belajar mengajar hingga memungkinkan sekolah untuk menerapkan sistem belajar dari rumah. Kebijakan tersebut bisa diterapkan apabila kondisi kualitas udara dinilai membahayakan kesehatan para peserta didik. Dan dalam surat edaran tersebut juga disampaikan bahwa sekolah yang berada di wilayah dengan dampak asap ringan hingga sedang diminta mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah, serta kegiatan yang ada di luar ruangan seperti olahraga dan juga upacara bendera. Ini disampaikan bahwa perlu dibatasi atau ditiadakan sesuai kondisi kualitas udara yang ada di tempat tinggal Anda masing-masing. Nah, pendengar, informasi selengkapnya mengenai dampak kabut asap yang ada di Sulawesi Barat ini dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 35 menit. Ini berarti kalau bagi Anda pendengar yang bekerja di instansi-instansi pemerintah ataupun di kantor-kantor, sebagian mungkin sudah ada yang masuk ya ini ya, sudah mulai berkantor. Dan bagi Anda yang saat ini masih berada di jalan, harap selalu berhati-hati. Kembali saya ingatkan lagi untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, juga menjaga kecepatan nih, apalagi di tengah adanya kabut asap seperti saat ini, tentunya jarak pandang Anda ini juga agak terganggu begitu ya. Nah, selain terkait dengan jarak pandang dan juga kondisi kesehatan pernafasan, kabut asap ini juga dapat mengakibatkan mata Anda menjadi iritasi atau merah nih pendengar. Musim kemarau yang panjang seperti beberapa waktu yang terjadi di belakangan ini membawa angin yang kencang dan debu yang berterbangan, dan debu-debu tersebut nih akan mengancam kesehatan indera penglihatan Anda nih pendengar, sehingga tanpa disadari ada partikel debu halus dan juga polusi udara yang masuk ke dalam mata dan dapat memicu rasa perih, gatal hingga kemerahan dan mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Untuk itu jangan dibiarkan begitu saja ya tentunya ya, karena iritasi ringan tersebut bisa berpotensi menjadi infeksi yang serius nantinya apabila tidak ditangani dengan benar. Jadi mungkin bagi Anda pendengar yang rutin aktivitasnya berada di luar ruangan, selain menggunakan masker juga boleh menggunakan pelindung mata ya, seperti kacamata. Jadi selain menghindari dari paparan sinar matahari begitu ya, juga menghindari dari masuknya debu-debu atau partikel halus yang nanti akan menyebabkan iritasi mata Anda. Informasi dan juga tips untuk menjaga kesehatan mata Anda pendengar dapat Anda akses secara lengkap di laman website rri.co.id.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Jak,

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari J-Rox dengan judul Cobalah Kau Mengerti. Semoga kita semua bisa mengerti ya dengan kondisi yang saat ini sedang terdampak kabut asap, dan semoga ini juga bisa segera berlalu, seluruh masyarakat dapat merasakan lagi udara yang segar, udara yang sehat tentunya untuk kita semua. Dan pendengar, masih informasi seputar kabut asap dan juga kualitas udara yang ada di Sulawesi Barat. Berdasarkan data terakhir pada hari Rabu 14 Oktober 2026, BMKG Tampah Padang menyampaikan bahwa kualitas udara di seluruh wilayah Sulawesi Barat bagian selatan, termasuk sebagian Kabupaten Mamuju serta Kabupaten Mamasa, Majene, dan Polewali Mandar telah memasuki kategori yang tidak sehat. Dan kondisi tersebut juga ditandai dengan adanya konsentrasi partikel halus PM2,5 yang berada pada kisaran 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik. Untuk itu, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk memakai masker nih ya. Bagi Anda yang masih enggan untuk menggunakan masker, boleh mempertimbangkannya kembali ya. Tentunya ini untuk kondisi kesehatan Anda semua nih pendengar. Dan kita semua juga berharap bahwa kondisi ini bisa segera berakhir, bisa segera pudar seperti lagu Rosa yang berikut ini.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Bu, dikit aja airnya.
5: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
4: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
5: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
4: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
5: Dikit aja airnya ya, Pak.
4: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
7: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
8: Dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI.
9: Tersangka
10: dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
11: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
12: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
13: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
14: Sudah kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengalaman berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
15: Tapi sebagian sudah pulih?
14: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah